Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, pendengar kita ke sirkuit Mandalika yang kembali dipercaya menjadi tuan rumah Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Ajang balap motor paling bergengsi dunia tersebut berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Balapan nantinya bakal digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk penyelenggaraan tahun ini menjadi catatan penting bagi dunia olahraga otomotif nasional. Mandalika memasuki tahun kelima sebagai tuan rumah MotoGP sejak debutnya pada tahun 2022. Kehadiran ajang tersebut kembali menegaskan posisi Indonesia dalam kalender balap dunia. Selama 5 musim terakhir, Mandalika menjadi salah satu destinasi favorit pembalap internasional. Lintasan yang berada di kawasan wisata tentunya menawarkan tantangan sekaligus panorama memukau. Kombinasi olahraga dan juga pariwisata menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung mancanegara. Pada edisi 2026, sebanyak 76 pembalap dari 23 negara dipastikan berpartisipasi. Mereka nantinya bakal bersaing pada 3 kelas balapan yang menjadi bagian kejuaraan dunia. Kompetisi diperkirakan berlangsung ketat sejak sesi latihan hingga balapan utama digelar. Kelas MotoGP bakal diikuti 22 pembalap terbaik dari berbagai tim pabrikan dunia, sementara kelas Moto2 menghadirkan 28 pembalap yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sebanyak 26 pembalap lainnya bakal meramaikan persaingan pada kelas Moto3 sepanjang akhir pekan. Untuk Indonesia sendiri, pendengar, kembali memiliki wakil yang tampil pada ajang bergengsi, Mario Suryo Aji, nantinya bakal berlaga di kelas Moto2, membawa harapan pecinta balap nasional. Sementara Veda Ega Pratama bersaing di kelas Moto3 menghadapi talenta muda dunia. Kehadiran dua pembalap Indonesia tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi publik tanah air. Mereka berkesempatan tampil di hadapan ribuan pendukung yang memadati tribun Mandalika. Dukungan langsung dari penonton tentunya diharapkan mampu meningkatkan motivasi sepanjang balapan berlangsung. Dengan pengalaman penyelenggaraan selama 4 musim sebelumnya, Mandalika terus berbenah, berbagai persiapan dilakukan untuk memastikan kelancaran dan juga kenyamanan seluruh peserta balapan. MotoGP Indonesia 2026 diharapkan kembali menghadirkan tontonan berkualitas bagi penggemar otomotif dunia.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Mendengar untuk pertama kalinya dalam sejarah peringatan kemerdekaan, masyarakat dilibatkan menentukan logo resmi HUT RI dan pemerintah membuka ruang partisipasi publik melalui mekanisme polling yang berlangsung secara nasional. Langkah tersebut tentunya menjadi upaya menghadirkan peringatan kemerdekaan yang lebih inklusif dan partisipatif. Polling pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dibuka pada 24 Juni 2026 ya, di mana masyarakat dapat memberikan suara hingga 28 Juni 2026 melalui laman resmi Presiden RI. Dan melalui mekanisme tersebut, publik berkesempatan menentukan identitas visual peringatan kemerdekaan pada tahun ini. Dan informasi mengenai pemilihan logo disampaikan pemerintah melalui kanal resmi Kepresidenan Republik Indonesia, dan program tersebut merupakan bagian dari sayembara nasional yang melibatkan desainer dari berbagai daerah. Sebanyak 124 karya tercatat mengikuti proses seleksi sebelum memasuki tahap penilaian akhir. Dari ratusan karya yang masuk, 5 desain terbaik berhasil lolos proses akurasi. Kelima finalis merupakan karya desainer grafis Indonesia dari berbagai wilayah Nusantara, di mana mereka ini berasal dari Surakarta, Padang, Denpasar, Malang, dan juga Batam, dengan konsep yang berbeda pastinya. Jadi setiap desain mengusung tema resmi HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada tahun 2026. Tema tersebut yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang menjadi semangat utama. Dan pesan tersebut diharapkan mampu merefleksikan arah pembangunan dan juga persatuan bangsa Indonesia. Dan pelibatan masyarakat tentunya dalam pemilihan logo ya, ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, di mana pemerintah ingin memastikan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Melalui partisipasi publik, semangat kebangsaan tentunya diharapkan tumbuh lebih kuat di masyarakat. Demikian mendengar informasi dari logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan RI, yang tentunya masyarakat Indonesia diajak untuk berpartisipasi memilih salah satu logo terbaik untuk hari ulang tahun ke 81 Kemerdekaan RI di 17 Agustus nanti. Dan pendengar, untuk informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online, yang tentunya bisa Anda akses juga ya di portal kami. Untuk informasi tersebut merupakan informasi terakhir yang kami hadirkan. Dan pendengar, tepat pukul 11:02 waktu Indonesia Timur, saya Maisara bersama rekan teknik studio Bung Adrian pamit undur diri, dan nantinya untuk Ternate Siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Roni Sapan bersama rekan-rekan yang bertugas.

Dan selamat menjalankan aktivitas Anda di edisi Jumat 26 Juni 2026. Kami tim yang bertugas sekali lagi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, gedung RRI lantai 1. Selamat siang saya ucapkan untuk Anda yang selagi bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Ternate siang bersama kami yang bertugas, saya Roni, dan nanti dibantu teknis studio. Saya intip dulu ya, siang ini bersama saya siapa? Apakah Mbak Dini ataukah mungkin Ijar? Nah, tadi sudah bersama Maisara di Ternate pagi. Sekali lagi, Jumat 26 Juni 2026 kami akan menghadirkan serangkaian program-program untuk Anda di Ternate siang ini hingga nanti di jam 6 sore ya, atau tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Luar biasa di siang ini, waduh, kota Ternate ini sangat panas luar biasa ya, dari kemarin beberapa hari sampai dengan hari ini. Nah, Anda yang selagi sibuk di tempat kerja, gimana suasana kerja Anda hari yang singkat ini? Mudah-mudahan semuanya ya sudah selesai, karena udah jam-jam begini udah selesai ya. Ntar lagi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang juga akan menunaikan sholat Jumat. Seperti biasanya kalau di hari Jumat itu kan ada panggilan Jumat, tapi hari ini belum terselenggara karena tadi sempat juga ada siaran langsung jalannya pertandingan Piala Dunia. Tadi ada ini ya, Ekuador versus Jerman, terus Jepang versus Swedia. Tadi juga sempat ada Tunisia versus Belanda. Sekarang lagi berlangsung yaitu Turki melawan Amerika Serikat dan Paraguay menghadapi Australia. Saya akan berikan informasi-informasi ya sekilas terkait dengan Piala Dunia tadi yang sudah berhadapan, Ekuador versus Jerman, Jepang versus Swedia dan Tunisia versus Belanda. Baik, dan dengan diiringi informasi-informasi lain melalui program 3 juga. Bukan Promarga 3, kalau kita siarannya langsung informasi bola ya langsung dari program 3 ya, kita siarkan juga. Tapi nanti kita lihat bagaimana dari portal rri.co.id terkait dengan informasi yang akan saya berikan untuk Anda mengiringi di waktu siang Anda, begitu ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya beres, Anda selesaikan. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat juga, sebentar kami akan menyiarkan langsung jalannya salat Jumat ya, nanti bersama rekan-rekan yang akan menyiarkan langsung sebentar. Kira-kira dari masjid mana nih, apakah dari Al-Mutakin ataukah juga dari Al-Munawar ya. Nanti kita tunggu saja informasi bersama rekan-rekan yang bertugas untuk siang nanti. Sebentar juga ada siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau, diiringi dengan ada, sebentar kalau tidak dialog nanti kita bergabung ke program 3, ada Warta Sentral di pukul 15, dan selanjutnya ada 100% Indonesia hingga nanti di jam 6 sore. Yuk kita buka dengan satu lagu dari Fornan Blondes dengan WhatsApp untuk Anda di siang ini.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya, ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dari Bruri Peso 5, pendengar dengan tas selamanya diam itu emas. Begitu ya, jadi jangan diam ya. Nah, sedikit berbicara. Baik, sudah menjelang di pukul 12. Sebentar kita akan bagi lintas informasi, dan nanti kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami. Anda kaum muslimin dan muslimat yang siang ini sudah bersiap-siap untuk kembali akan menunaikan ibadah sholat Jumat sebentar ya. Kami juga akan menyiarkan langsung jalannya sholat Jumat sebentar bersama rekan-rekan yang akan bertugas. Dan pendengar, kami informasikan sekarang Piala Dunia ada Turki melawan Amerika Serikat ya. Ini sudah ada T21 kemenangan atas Turki masih berlangsung, ada baru babak pertama nih ya. Dan tidak juga Turki menghadapi Amerika Serikat siang ini juga, yaitu ada Paraguay berhadapan dengan Australia, dan posisi masih sekarang di babak pertama yaitu masih 0-0, 0-0 ya. Oke, informasi terkait dengan Piala Dunia nanti saya akan berikan sebentar setelah nanti ada dinamika olahraga ya, berga terkait dengan berbagai informasi olahraga akan diturunkan bersama Programa 3, dan saya juga akan bersama Anda menginformasikan bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Tadi sempat juga ada yaitu Belanda menghadapi Tunisia ya, dengan skor yaitu 1-3 kemenangan atas Belanda. Terus juga tadi ada Jepang menghadapi Swedia dengan hasil imbang 1-1 ya. Sebelumnya juga di pagi tadi yaitu ada Jerman berhadapan dengan Ekuador dengan skor 2-1 kemenangan atas Ekuador. Oke, nanti kita berikan informasi selengkapnya bersama Anda di sebentar nantilah ya, setelah nanti ada kita bergabung untuk mengikuti jalannya sholat Jumat dan dinamika olahraga. Saya akan kembali menghadirkan berbagai informasi untuk Anda di kesempatan siang nanti. Nah, pendengar, terkait dengan Piala Dunia, kalau kita lihat dunia sedang berpesta bola ya saat ini. Nah, televisi hampir di setiap rumah ramai-ramai memutarkan siaran Piala Dunia 2026 ini. Bukan cuma di televisi Programa 1 melalui RRI juga salah satunya menyiarkan langsung ya jalannya pertandingan Piala Dunia. Pertandingan demi pertandingan yang dinikmati, si A ya pasti menjagokan tim satunya, sementara si B menjagokan tim yang lain. Anda juga punya jagoan tersendiri kan? Apa gitu juga saya. Jadi kecintaan pada tim sepak bola favorit ini salah satunya juga mempengaruhi yang namanya rencana seseorang dalam menikmati akhir pekan. Besok kan sudah akhir pekan begitu ya. Kalau dilihat satu sisi kecintaan terhadap tim olahraga tentu ya tampak seperti apa? Kesenangan kita yang berlebihan lah begitu. Namun penelitian membuktikan juga bahwa hal ini lebih dari sekedar yang namanya kesenangan ya. Asik kan? Jadi sejumlah studi bahkan telah menemukan bahwa kegemaran terhadap tim olahraga tertentu dapat meningkatkan kesehatan mental dan juga fisik begitu ya. Jadi kalau kegemaran terhadap olahraga ini menawarkan koneksi langsung dengan kelompok yang lebih besar. Hal ini dianggap bisa apa? Mempengaruhi kebutuhan psikologi seseorang. Jadi pada dasarnya yang namanya manusia berkembang saat bekerja sama. Nah, interaksi di sinilah dengan sesama penggemar tim dapat juga mempengaruhi yang namanya perasaan kesepian, meningkatkan kepercayaan pada orang lain, terus juga menemukan makna bersama dan menjadi wadah untuk berbagi perasaan positif serta juga negatif begitu ya. Itu dia salah satunya. Begitu juga bisa mengidentifikasi dengan sebuah tim dapat membuat juga seseorang sebenarnya merasa baik, lebih baiklah tentang diri sendiri setelah timnya dijagokan memenangi pertandingan. Betul tidak? Pasti betul ya. Jadi seseorang penggemar sering mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari tim. Saat timnya dijagokan menang, mereka akan mengatakan kita menang. Begitu. Meskipun sebenarnya tidak ikut bertanding, namun kemenangan itu menjadi kita milik bersama ya. Begitu juga mungkin menjadi penggemar olahraga mungkin tidak hanya menyembuhkan depresi klinis, tetapi setidaknya yaitu dapat mencegah kesepian, keputusasaan, dan perasaan bahwa hidup tidak bermakna menjadi faktor resiko depresi. Nah, Fando ini menjadi bagian dari penggemar dan memutuskan rantai kesepian Anda. Begitu ya.
Jadi kalau kegemaran terhadap olahraga juga bisa menjadi saluran untuk mengekspresikan emosi ya. Di sini kita bisa mengekspresikan emosi diterima secara sosial. Misalnya kalau orang dewasa tidak memiliki banyak kesempatan untuk menangis, memeluk orang lain ataupun berteriak di langit. Tapi kegemaran terhadap tim olahraga, misalnya juga saat perayaan kemenangan, nah disitulah seseorang bisa dengan bebas menangis, berharu, berpelukan, bahkan berteriak. Itu dia ya. Jadi tidak semua orang mengidola tim sepak bola juga suka bermain olahraga yang sama. Namun sebuah survei yang diterbitkan pada tahun 2003 ini menemukan orang yang senang berolahraga cenderung terlibat dalam berbagai bentuk fanatisme olahraga. Apakah Anda salah satunya? Baik, mudah-mudahan manfaat yang jadi pendukung tim sepak bola bikin sehat jiwa dan raga.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

selamat siang, kami sampaikan lintas informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi kami lansir melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mematangkan kesiapan sekolah rakyat menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai serentak 15 Juli 2026. Kesiapan tersebut mencakup sarana-prasarana, siswa, guru, tenaga, kependidikan, pelaksanaan MPLS, hingga dukungan anggaran. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat Dinas Persiapan Sekolah Rakyat Tahun Anjaran 2026-2027. Rapat dipimpin Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis kemarin. Gus pun meminta seluruh satuan kerja memastikan kebutuhan dasar sekolah rakyat terpenuhi sebelum MPLS dimulai. Ia juga meminta seluruh perkembangan pembangunan dan pengadaan dilaporkan secara rinci. Sekretaris Jenderal Mensos Robert Rico melaporkan pembangunan sekolah rakyat permanen terus berjalan di 93 lokasi, sejumlah titik dengan progres tertinggi berada di Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan Bengkulu. Guspul meminta seluruh sentra dan balai Kemensos menampingi proses perpindahan dari sekolah rintisan menuju gedung permanen. Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Satu informasi daerah Pisaah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemena Provinsi Maluku Utara turut menyukseskan pelaksanaan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas tahun 2026 yang digelar serentak di seluruh Indonesia dalam rangka menyambut bulan Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan berlangsung pada Kamis kemarin merupakan bagian dari program Peaceful Muharram yang diinisiasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Mengusung tema Festival Pesan Inklusif dari Jiwa Anak untuk Negeri, program tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kepedulian sosial, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak yatim yang dan penyandang disabilitas di berbagai daerah di tanah air. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara, Haji Samsudin Fatahudin, yang mengatakan bahwa program Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas merupakan wujud nyata kepedulian Kementerian Agama terhadap masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian dan dukungan bersama. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.

Sudah di jam 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Ternate siang ini ya. Dan pendengar, selamat siang untuk Anda yang selagi menikmati menu makan siang, pas jam makan siang. Dan Anda juga kaum muslimin dan muslimat yang hari ini juga akan menjalankan sholat maghrib. Oh, maksud kami salat Jumat, maaf ya. Nah, hari ini kan hari Jumat, jadi Anda kaum muslimin dan muslimat yang sudah mempersiapkan diri, ada yang akan menunaikan sholat Jumat. Sebentar juga kami akan menyiarkan langsung jalannya sholat Jumat ya. Saya masih menunggu informasi kira-kira siang ini untuk sholat Jumat dari mana, masjid mana, apakah dari Al-Mutakin atau Al-Munawar ya. Rekan-rekan siang ini yang sudah persiapkan untuk semua kelengkapan untuk menuju ke masjid untuk menyiarkan jalannya sholat Jumat. Sambil mengiringi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat siang ini, sambil kita menantikan kemudian azan sebentar, maksud kami untuk kita menyiarkan langsung jalannya sholat Jumat, kami iringi dengan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada ya, untuk sebentar nanti kami akan menyiarkan langsung jalannya salat Jumat ya dari Masjid Agung Al Munawar, Kota Ternate. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, sekiranya siang ini yang sudah mempersiapkan diri Anda untuk menunaikan sholat Jumat, sekali lagi kami akan menyiarkan langsung jalannya sholat Jumat langsung dari Masjid Al Munawar, Kota Ternate.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda. Kita bergabung ke rekan-rekan di Masjid Al Munawar Kota Ternate. Kita ikut jalannya sholat Jumat berjamaah dan sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat Jumat.
1: Hayya 'alash shalah.

Hiduplah engkau sesukamu, tetapi ingat suatu waktu pasti engkau akan menemui yang namanya kematian. Isi nasihat yang pertama dari malaikat Jibril ini seolah-olah mengingatkan dan mengetuk pintu hati kita bahwa hidup yang kita tidarna itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum ajal dan maut menjemput kita. Dalam salah satu potongan ayat yang sudah sangat lunafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui yang namanya kematian. Siapapun di antara kita, bagaimanapun kuat badannya, bagaimanapun sehat tubuhnya dan kekuasaannya dan lain sebagainya, tak satu pun yang mampu menghindari untuk melewati yang namanya babul maut atau pintu kematian. Seolah-olah isi pesan malaikat Jibril yang pertama ini mengajak kita, mari kita manfaatkan kehidupan kita yang singkat ini untuk mengisi dan menjalani hidup dalam rangka berbuat sebanyak-banyaknya hal-hal yang baik, baik yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. Nasihat yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu. Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, cintailah, sukailah apa yang engkau miliki di atas dunia ini. Silakan cintai istrimu yang cantik, silakan cintai anakmu yang ganteng, silakan cintai hartamu yang melimpah, silakan cintai rumahmu yang megah, silakan cintai kendaraanmu yang mewah. Namun ingat, fa innaka mafariquhu, bahwa semua yang engkau cintai di atas dunia ini, suatu waktu pasti engkau akan berpisah dengannya. Seolah-olah membawa pesan yang kedua ini kepada kita, silahkan memiliki harta, silahkan menduduki pangkat dan jabatan, silahkan mengejar segala sesuatu yang bersifat duniawi, dan sukai serta cintailah semua itu. Tetapi ingat, suatu waktu kita pasti akan berpisah dengannya. Keluarga kita, harta kita, pangkat dan jabatan kita, kalau bukan kita yang terlebih dahulu meninggalkan mereka, maka merekalah yang akan lebih dahulu meninggalkan kita. Oleh karena itu, apapun yang kita miliki di atas dunia ini, mari kita gunakan demi dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Nasihat yang ketiga dari malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Hai Muhammad, kata Jibril, silahkan melakukan perbuatan apapun yang akan engkau

dengan perbuatan serupa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah pun, maka Allah juga akan membalasi dengan kebaikan. Tapi barang siapa yang berbuat kejahatan, keburukan sebesar biji zarah pun, maka Allah juga akan membalasi dengan perbuatan yang serupa. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam momentum tahun baru Hijriah, kita masih berada kurang lebih di pertengahan bulan Muharram. Mari senantiasa kita introspeksi diri, merenung sambil mengingat-ingat dalam kehidupan yang telah kita lalui, telah sejauh mana isi nasihat malaikat Jibril kepada Muhammad tadi kita mencoba implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita hidup dengan sesuka hati, tetapi jangan sekali-kali melupakan bahwa suatu waktu pasti kematian akan datang menjemput kita. Mari kita mencari harta sebanyak-banyaknya, mengejar pangkat dan jabatan, tetapi jangan sekali-sekali melupakan bahwa semua itu akan terlepas dan akan kita tinggalkan. Dan mari kita berbuat apa yang kita perbuat, tapi motivasilah diri untuk senantiasa berbuat kebaikan. Karena sebesar apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan introspeksi diri ini, di awal tahun Hijriah, insya Allah kita jalani kurang lebih 11 bulan lagi ke depan. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa berkah, dan senantiasa diberi petunjuk dan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengisi kehidupan yang lebih baik dan menjadikan tiga nasihat malaikat Jibril tadi sebagai patokan dan kompas dalam segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu inna

لنفس الصراط المستقيم.

欢迎。

やったー、ワン

Ada saat.

وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Baiklah pendengar di mana saja anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya. Ibadah sholat teknik Rivaldi M. Umar, rekan-rekan yang bertugas Bung Ijar, Bung Ferdi beserta saya Aryan Diupara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio. Telah sama-sama kita ikut jalannya sudah mulai nang janik Rivaldi bertugas

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti jalannya salat Jumat berjemaah yang menyiarkan langsung dari Masjid Al Munawar, Kota Ternate. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bertugas untuk siang ini. Sudah pukul 13:28 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate untuk Ternate Siang. Kita masih punya banyak serangkaian program-program untuk Anda menemani waktu siang Anda. Pendengar jangan lewatkan nanti di pukul 15 sore sampai dengan selesai ada dialog Ternate sore yang mengangkat topik mengenai agroforestry dan perhutanan sosial, solusi pemanfaatan lahan yang lestari dan berkelanjutan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

penyiar masih di Ternate Siang untuk siang ini, dan sebentar di pukul 14 kita ikuti, yaitu ada siaran perjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau ya. Nanti kita dengar informasi-informasi dari wilayah Maluku, juga Maluku Utara, bersama RRI Ambon, Tual, Bula, Semlaki, juga kami RRI Ternate. Menemani waktu siang Anda, dan kita jelang pukul 14 sambil kami iringi dengan lagu-lagu di siang ini.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
5: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
6: Bersama di Pro 1 RRI Ternate. Nah, kalau kita tahu terkait dengan yang namanya logam mulia termahal, coba kita lihat di hari ini, sebenarnya di pekan ini ya, di hari Jumat, dari mulai Senin sampai dengan Jumat ini, harga emas batangan produksi PT Antam Aneka Tambang TBK atau Antam ini sepertinya juga stabil pada perdagangan sampai dengan Jumat di 26 Juni. Berdasarkan data rilis situs logam mulia Antam, harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.655.000 per gram ya. Ya, jadi 2.655.000 per gram. Namun harga pembelian kembali atau buyback ini sepertinya justru mengalami penguatan. Harga buyback emas Antam hari ini naik Rp20.000 menjadi sekitar 2.340 lah ya per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini berada di kisaran 315.000 per gramnya begitu. Jadi sementara itu berdasarkan situs dari HRT Gold, harga emas BSI Gold ukuran 1 gram ini berada di level 2.446 juta begitu ya, sedangkan harga buyback dipatok Rp2.329 juta. Kemudian berdasarkan situs Galeri 24, harga emas Galeri 24 juga dijual di bandrol yaitu 2.612 juta rupiah per gram, sedangkan emas UBS dibanderol yaitu 2,624 juta rupiah per gram. Jadi perbedaan harga antar produk tersebut dipengaruhi oleh yang namanya produsen, standar cetakannya bagaimana, hingga jalur distribusi masing-masing dari merek yang ada, begitu ya. Jadi harga emas Antam di hari ini sepertinya masih stabil di kisaran 2.655 juta rupiah per gram. Nah, ngomong-ngomong soal harga emas, bagaimana dengan mata uang kita hari ini juga? Kita lihat sepertinya rupiah berbalik lemah saat pembukaan perdagangan disentuh level Rp17.985. Jadi nilai tukar rupiah ini kembali melemah atas dolar Amerika Serikat. Dalam pembukaan perdagangan hari ini, rupiah terpantau merosot ke level Rp17.985 per dolar Amerika Serikat. Data dari Bloomberg juga menunjukkan rupiah 0,25% atau sekitaran 42 poin. Pada Kamis 25 Juni kemarin, rupiah ditutup menguat tipis 0,05% ke posisi Rp17.943 atas dolar Amerika Serikat. Nah, ini dikatakan langsung oleh analisis pasar uang dari Du Financial Future, Lukman Leong, bahwa rupiah diperkirakan ini sepertinya melemah terhadap dolar Amerika Serikat setelah rilis data inflasi dari Amerika. Kenaikan mencapai tingkat tertinggi yaitu nanti di Oktober waktu itu di 2023. Jadi data inflasi PCE ini merupakan acuan utama Bank Sentral Amerika Serikat dalam perdagangan atau mempertimbangkan suku bunga kebijakannya ya. The Fed sendiri sudah mengisyaratkan kebijakan moneter yang lebih ketat dan kenaikan suku bunga tahun ini karena inflasi juga yang tinggi. Sentimen global yang memulai membaik karena dibukakannya namanya Selat Hormuz ini berbalik arah karena insiden di Selat Hormuz. Pasukan Garda Revolusi Iran melakukan tembakan peringatan ke sebuah kapal berbendera Singapura. Sementara itu kapal tanker MT Gamsonoro milik PT Pertamina International Shipping atau PIS dikabari berhasil keluar dari Selat Hormuz. Nah, situasi di kawasan selat tersebut masih belum stabil dan berisiko kembali memicu yang namanya ketegangan. Coba kalau di sisi lain kita lihat imbas hasil ISBN Indonesia justru sepertinya turun ya menjadi 7,17% untuk tenor 10 tahun. Begitu pula untuk tenor 2 tahun imbal hasilnya menjadi 7,16%. Tim analisis Mirae Asset Sekuritas mengatakan penurunan imbal hasil seiring pasar semakin mengapresiasi kenaikan suku bunga BI. Pada bulan Juni ini kenaikan suku bunga BI sebesar 50 basis poin sehingga total kenaikan sejak Mei adalah yaitu sekitar 100 BPS. Nah, kenaikan kepemilikan asing di SBN menjadi 12,7%. Selain itu, CDS Indonesia tenor 5 tahun kembali di bawah 10 HBPS. Nah, keberlanjutan arus masuk modal asing ke surat berharga domestik ini tersebut tetap sangat bergantung pada yang namanya kondisi domestik, misalnya peningkatan kredibilitas kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan reformasi struktural. Informasi selengkapnya Anda bisa akses kembali di portal kami rri.co.id ya. Jadi di hari Jumat hari ini kami informasikan kembali bahwa rupiah berbalik lemah, melemah saat pembukaan perdagangan menyentuh level 17.985 rupiah atas dolar Amerika Serikat.

0: flow right here.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 14 lebih 2 menit. Selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Lintas 1000 Pulau.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

0: selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Ya. Dan pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Tual. Ya, yang akan menurunkan informasi mengenai operasi simpatik Salawaku Polres Maluku Tenggara temukan banyak pengendara yang tidak patuh aturan lalu lintas. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Mei Maturbongs.
1: Hari kedua operasi simpatik Salawaku, Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad menegaskan operasi ini khusus untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sebagai pengendara yang baik. Menurut Ahmad, tingkat kesadaran diri akan keselamatan saat berkendara di Maluku Tenggara hingga saat ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari tingginya laka lantas tunggal yang mengindikasikan bahwa pengendara tidak hati-hati dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu masih banyak ditemukan pengendara tanpa kelengkapan berkendara seperti helm. Ini adalah pelanggaran yang nantinya akan ditindak oleh pihaknya.
2: Itu operasi terpusat kewilayahan. Jadi seluruh Indonesia satuan-satuan lantas melaksanakan operasi itu. Sasarannya adalah pelanggaran. Berarti harus ya sasarannya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan di lalu lintas gitu. Kami akan melaksanakan penindakan represif. Yang pertama itu penindakan represif secara manual seperti razia-razia biasa. Mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan yang rawan terjadi pelanggaran laka lantas. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban di situ.
1: Ahmad berharap kesadaran masyarakat bukan timbul karena rasa takut akan ditilang, tetapi karena mengerti bahwa keselamatan ada di atas segala hal lainnya. Hingga saat ini Satlantas Polres Maluku Tenggara terus mengedukasi pengendara, baik saat pengaturan lalu lintas ataupun menyambangi di pangkalan-pangkalan ojek terdekat terkait dengan keselamatan pengendara. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lain, terima kasih untuk rekan-rekan dari RR Ritual atas informasinya pendengar. Dan mengakhiri Lintas 1010 edisi siang hari ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Dina Tihupuring, mengenai BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat berikan data akurat dalam sensus ekonomi 2026.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marici Patiwalapia mengatakan, kualitas hasil sensus tidak hanya ditentukan oleh petugas, tetapi juga oleh kejujuran responden. Karena itu, masyarakat diharapkan menyampaikan informasi sesuai kondisi usaha yang dimiliki. Marici menjelaskan, data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan potensi ekonomi di setiap wilayah Maluku. Melalui data tersebut, pemerintah dapat menentukan sektor unggulan yang perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
2: Makanya ini data semua pihak harus mari. Katun cinta, katun pun daerah Maluku ini, mari kasih data, jangan tolak petugas, kasih data padanya supaya pemerintah itu punya peta jelas. Iya. Ini sektor apa sih yang lagi unggul di Maluku ini? Pertanian kah? Industri kah? Perdagangan kah? Supaya pemerintah juga mengarahkan program itu juga tepat. Kalau datanya tidak tersedia dan semua pihak tidak memberikan data yang benar, nanti program pemerintah juga mungkin tidak begitu terlalu tepat sasaran, karena ya semua pihak juga tidak mendukung. Makanya kita berharap ini saat ini petugas sensus lagi turun, tolonglah buka pintu, terima petugas.
1: Patiwalapia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif selama pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, proses pendataan diharapkan berjalan lancar hingga selesai dan menghasilkan gambaran untuk kondisi ekonomi di Maluku. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Ya, dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas 1010 untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda.
3: Sekian Lintas 1010. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Informasi-informasi yang baru saja kita ikuti dalam Lintas 1010 siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026. Kembali dengan serangkaian program-program di Ternate siang ini menemani Anda pendengar. Kami ingatkan kembali ya, nanti di pukul 15 sore jangan lewatkan, kita akan bersama di Dialog Ternate sore mengenai agroforestry dan perhutanan sosial, solusi pemanfaatan lahan yang lestari dan berkelanjutan. Nanti sebentar hadir di studio Pro 1 ada Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara Insinyur Basyuni Tahrir S-Hut MP, ada juga Kepala Balai Perhutanan Sosial Ambon ada Pak Beni Ahadia Nur S-Hut, dan juga Akademisi Universitas Hairun Ternate ada Pak Sabarudin B. S-Hut M-Hut. Sekali lagi ya, nanti pembahasan mengenai agroforestry dan perhutanan sosial, solusi pemanfaatan lahan yang lestari dan berkelanjutan. Anda bisa dengar sebentar dalam mengisi Dialog Ternate sore di pukul 15 sampai dengan selesai.

Peringatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Ia mengungkapkan penyebab kenaikan harga gas industri yang dikeluhkan oleh para buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI sempat menyebutkan setidaknya ada 55 ribu orang terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini gara-gara harga gas industri naik. Ia mengatakan pasokan gas industri secara nasional aman, namun tidak menepis adanya yang namanya kenaikan harga untuk sektor non harga gas bumi tertentu. Jadi dikatakan juga bahwa kenaikan harga gas industri disebabkan adalah sumur-sumur gas di wilayah Jawa Barat saat ini produksinya turun. Kemudian pemerintah beralih menggunakan gas alam cair atau LNG yang didatangkan dari timur Indonesia. Bahlil adalah bertemu dengan asosiasi seluruh buruh terkait hal tersebut. Ia juga sedang mencari yang namanya formula harga yang ideal bersama PT Pertamina Persero. Sebelumnya pendengar, Presiden KSPSI Andi Ganinea Nenawea, ia menyebutkan sekitar 55 ribu buruh berpotensi terkena PHK imbas kenaikan dari harga gas industri. Hal tersebut disampaikan Andi Gani di hadapan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dalam acara Rakernas KSPI di Jakarta pada beberapa dua hari kemarin ya. Dalam paparannya, ia mengatakan industri keramik sedang mengalami kesulitan imbas kenaikan harga gas tersebut. Setidaknya ada 55 ribu buruh dari pabrik Millennium Keramik dan Mulia Keramik terancam diberhentikan. Begitu ya. Jadi maksimal 10 hari ke depan 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran semua karena adanya gas industri katanya lagi naik begitu ya. Informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar ya, ini salah satunya yang dikatakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia terkait dengan ia membongkar penyebab harga gas industri naik.

0: pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi dari Michael Bolton dengan Lean on Me. 30 menit bergeser dari pukul 14 siang ya, untuk Anda yang masih bersama kami di siang ini. Kami ingatkan sebentar, nanti di pukul 15 mungkin lebih 5 menit ada dialog Ternate sore akan bersama Anda dengan topik yang akan diangkat sebentar dalam dialog tersebut, yaitu mengenai agroforestry dan perhutanan sosial, solusi pemanfaatan lahan yang lestari dan berkelanjutan. Nanti bersama Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara ada Pak Insinyur Basriuni Tahir, terus Kepala Balai Perhutanan Sosial Ambon ada Pak Beni Ahadianur, dan Akademisi Universitas Hairun Ternate ada Pak Saparudin. Nanti berbincang bersama Anda bisa dengar di program 1 ya, dalam dialog Ternate sore. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula ini mendorong produk sagu ikan ya dan halua kenari menjadi merek kolektif koperasi Desa Merah Putih. Nah, langkah tersebut ini tentu saja bertujuan meningkatkan bagaimana nilai ekonomi produk unggulan desa sekaligus memperkuat identitas usaha masyarakat melalui perlindungan kekayaan intelektual. Seperti dikatakan Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kepulauan Sula, Alwan Lakoko, bahwa pengembangan produk unggulan terus ini dilakukan bersama koperasi. Menurutnya bahwa sagu ikan Desa Modapohi Trans dan halua kenari Desa Wailau memiliki potensi besar sebagai produk khas daerah. Dan seperti juga dikatakan Kepala Kantor Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir, bahwa penampingan pendaftaran merek kolektif ini menjadi strategi memperkuat daya saing produk lokal. Jadi upaya ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan yang namanya nilai tumbuh produk UMKM dan koperasi secara berkelanjutan. Terpisah, analisis kekayaan intelektual ahli Madya Muhammad Iqbal juga, ia mengingatkan pentingnya percepatan pendaftaran merek bagi setiap koperasi Desa Merah Putih, bahwa identitas usaha yang terlindungi tentu saja akan memperkuat kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk koperasi desa. Jadi hasil koordinasi mencatat sagu ikan Desa Modapohi Trans dan halua kenari Desa Wailau ini menjadi produk prioritas memperoleh perlindungan merek kolektif. Pemerintah berharap langkah tersebut mendorong produktivitas masyarakat desa sekaligus memperluas peluang pemasaran produk unggulan dari Kepulauan Sula ya. Informasi lebih jelasnya Anda bisa akses kami di portal kami kembali ya di rri.co.id.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

masih di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, jangan lewatkan juga nanti besok di Sabtu 27 Juni ada pertandingan selanjutnya di Piala Dunia 2026. Norwegia akan berhadapan dengan Prancis. Berikutnya ada Senegal akan berhadapi Irak. Tanjung Verde akan berhadapan dengan Saudi Arabia. Uruguay bersama Spanyol nanti besok juga. Sedangkan Mesir akan berhadapan dengan Iran. Selandia Baru akan berhadapan dengan Belgia, ya. Itu di jadwalnya besok 27 Juni 2026. Kita sedikit mengulas tentang Piala Dunia 2026 yang baru saja selesai di hari ini 26 Juni 2026. Kita sudah menyaksikan, ya, di pukul 3.00 di pagi tadi ada Curacao versus Pantai Gading. Berikutnya ada Ekuador versus Jerman, Jepang melawan Swedia, Tunisia melawan Belanda, Turki versus Amerika Serikat, dan Paraguay menghadapi Australia. Di pagi tadi pendengar, Pantai Gading memastikan diri ke lolos ke babak 32 besar setelah menang 2-0 atas Curacao dalam laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Philadelphia Amerika Serikat di dini hari tadi. Dua gol Pantai Gading dalam pertandingan tersebut dicetak Nicolas Pepe pada menit ke-7 dan menit ke-64. Curacao sendiri usai kekalahan dipastikan angkat koper dari Piala Dunia 2026. Kita berpindah ke berikutnya, yaitu tadi sempat juga ada Jerman menghadapi Ekuador, ya. Ini Ekuador berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, cara mengesankan juga. Jerman dipastikan juga menjadi juara grup sejak pertandingan dimulai di Ekuador yang hanya mengoleksi 1 poin. Masih memiliki peluang untuk lolos, namun dalam hal ini mereka harus menang apapun yang terjadi. Harapan itu sepertinya segera sirna pada Kamis dini hari tadi, karena hanya 2 menit setelah kick off, Leroy Sané membuka skor untuk Jerman dengan menembukkan bola ke sudut bawah gawang. Jerman sebenarnya tidak bisa mengeluh. Gol tersebut tampaknya dihalui oleh kaki Alexander Pavlovic yang terangkat terlebih tinggi, tetap VAR tetap tidak campur tangan. Baik, setelah Jerman menghadapi Ekuador di pagi tadi, berikutnya juga ada Belanda menghadapi Tunisia, ya. Tim Belanda memastikan lolos juga ke babak 32 besar usai mengalahkan Tunisia 3-1 pada match day ketiga grup F Piala Dunia 2026. Bertandang di Stadion Kansas City, Missouri, Amerika Serikat, Belanda langsung tancap gas. Hasilnya tim Orange cetak gol, ya, cepat saat pertandingan belum genap 3 menit. Gol tersebut terjadi berkat blunder yang dilakukan Eli Shaqiri dan menyapu umpan silan mendatar, sepakan Shaqiri malah masuk ke gawang sendiri. 4 menit berselang, Brian Brobey berhasil mengandakan keunggulan Belanda menjadi 2-0. Mendapat umpan cerdik dari Virgil van Dijk dalam kotak penalti, Brobey melepaskan tembakan freeze time jarak dekat yang tak kuasa dibendung penjaga gawang Ayman Dahmen. Selepas unggul 2 gol, Belanda terus mendominasi permainan. Serangan bertubi-tubi dilancarkan, namun tidak satu pun gol tambahan tercipta hingga babak pertama usai. 6 yang masuki babak kedua, tepatnya di menit ke-54, Tunisia mampu memperkecil kedudukan menjadi 1-2 berkat gol hasil sundulan dari Hazem Mastori memanfaatkan umpan sepak pojoknya. Ya, wasit Kaiti Ije Garcia Mendoza sempat meninjau ulang dari VAR untuk mengecek kebasaan gol Mastori. Tidak lama kemudian, gol tersebut dinyatakan sah dan bisa dirayakan Tunisia tanpa ragu. Akan tetapi, Jan Paul van Hek berhasil memperlebar keunggulan Belanda jadi 3-1 pada menit ke-62 lewat heading terukur memanfaatkan skenario umpan sepak pojok. Gol yang dicetak Heki jadi penutup kemenangan Belanda dengan skor 3-1 atas Tunisia. Hasil ini memastikan Belanda lolos ke babak 32 besar dengan status juara grup F. Nah, sempat juga tadi Anda baru selesai, Turki meraih kemenangan dramatis menghadapi tuan rumah Amerika Serikat pada matchday ketiga grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung sengit. Bertandang di Stadion Los Angeles at Amerika yang sudah dipastikan lolos babak 32 besar, tampil percaya diri dan berhasil memimpin 1-0 saat laga baru berusia 3 menit. Keunggulan tuan rumah tercipta berkat gol dari dijaringkan Austin Trosti usai memanfaatkan umpan sepak pojok
dari Sebastian Berhalter. Namun gol cepat itu tak langsung bikin Turki patang arang. Arda Güler mampu menyamakan skor 1-1 pada menit ke-10 setelah menuntaskan assist meeting Baris Yılmaz. Pada menit ke-29, pendukung De Jong sempat bersorak kegirangan setelah sontekan Marc Bartra menggentarkan gawang lawan. Namun gol tersebut dianulir karena Miksen terperangkat offside. 2 menit berselang, Turki berbalik unggul 2-1 lewat gol yang dicetak Orkun Kosu memanfaatkan umpan pendek Eren Elmani di dalam kotak penalti. Tertinggal 1-2 membuat Amerika Serikat tersengat. Weston McNeay dan kawan-kawan lebih intens menyerang, tetapi Turki juga bisa meladani permainan dengan sengit. Berbalas serangan terjadi namun tidak ada gol yang tercipta hingga jeda turun minum. Turki untuk sementara unggul 2-1 atas Amerika Serikat di babak pertama. Nah, 4 menit setelah kick off, Amerika Serikat berhasil menyamakan skor 2-2 melalui gol Sebastian Berhalter. Gol itu terjadi setelah tembakan keras Berhalter dari luar kotak penalti menebus gawang Urkan Şakir. Christian Bupalik juga baru dimainkan ke menit 58, mampu membuat serangan Amerika Serikat makin berbahaya. Pemain AC Milan itu bahkan memiliki 2 peluang emas yang hampir mengubah skor. Pada menit ke-62, Pulisic melakukan solo run dari sisi kiri hingga menembus kotak penalti. Sayang, tembakan kaki kiri Kapten Amerika masih bisa diblok kiper Turki Zeki Çelik. Semenit kemudian, Pulisic kembali tebar ancaman di area kotak penalti. Ia berhasil meraih umpan lambung dan menembak ke arah tiang kanan, tetapi masih bisa ditepik Çelik dan membuat bola melenceng membentur mistar gawang. Dua sengit terjadi hingga menit-menit terakhir, Turki yang lebih banyak tertekan malah berhasil cetak gol lewat tembakan jarak dekat Kaan Ayen di masa injury time. Turki akhirnya berhasil pulang dengan 3 poin. Meskipun sudah dipastikan tersingkir dari Piala Dunia tahun ini, sementara Amerika Serikat tetap kokoh di puncak klasemen.

0: Baik, demikian sekilas informasi Piala Dunia 2026 yang baru Anda saksikan di hari ini, 26 Juni 2026. Kami ingatkan kembali, jangan lewatkan nanti besok di tanggal 27 Juni. Kami akan menyiarkan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Norwegia akan menghadapi Prancis dan juga Uruguay akan menghadapi Spanyol, ya. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kita jelang sebentar pukul 15 untuk nanti kita sama-sama mengikuti dialog Ternate pagi. Tapi kita dengarkan dulu bagaimana Uruguay versus Spanyol nanti besok nih, ya.
1: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Sudah kita informasikan ke Anda sebelumnya, sore ini akan hadir kembali untuk Anda Dialog Ternate Sore yang membahas terkait dengan agroforestry dan pertumbuhan perhutanan sosial, solusi pemanfaatan lahan yang lestari dan berkelanjutan. Anda nanti bisa menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate, melalui aplikasi RRI Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Anda juga bisa mendengarkan melalui FM di 101,8 di Maba dan sekitarnya, melalui stasiun relay di 88,5 FM, begitu juga di Morotai dan sekitarnya, melalui stasiun relay 93,6 FM. Hari Jumat, di hari ini 26 Juni 2026, Dialog Ternate Sore, Anda nanti dipandu rekan Mario Pangkabean.

0: Selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat bertemu kembali di ruang dengar Anda dalam dialog interaktif dalam studio Ternate sore ini. Edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Mario Panggabean. Dalam dialog interaktif di sore hari ini kami mengangkat tema yang sangat menarik tentunya, yang berkaitan dengan kondisi kehutanan dan pertanian di Maluku Utara, yang kami rangkai dalam tema yaitu agroforestry dan pertanian sosial, solusi pemanfaatan lahan yang lestari dan berkelanjutan. Dan pada kesempatan ini juga saya tidak sendiri untuk membahas tema yang sangat menarik ini, karena telah hadir tiga narasumber yang tentu saja memiliki kompetensi yang tepat untuk membahas tema yang sangat menarik ini. Dan akan saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ialah Bapak Beni Ahadian Nur Eshud, yang merupakan Kepala Balai Perhutanan Sosial Ambon. Selamat sore Pak Beni.
1: Selamat sore Pak Mario.
0: Okay. Pak Beni, kita akan ulas ya Pak terkait tema yang ini, karena tentu saja ini sangat menarik dan memiliki nilai edukasi kepada masyarakat di Maluku Utara. Yang kedua, saya sapa kembali Bapak Insinyur Basyuni Tahir, SOMP, yang merupakan Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara. Selamat sore Pak Bas.
2: Selamat sore Bung Mario. Wah,
0: ini Pak Bas yang udah sering kayaknya ke RRI Ternate.
2: Iya, saya udah beberapa kali.
0: Makanya tadi lewat ke belakang ya Pak masuknya. Tambah harus kita lewat dari depan gitu Pak ya.
2: Iya.
0: Terima kasih Pak Bas telah berkenan hadir ya Pak. Karena tentu saja ini juga berkaitan dengan kerja-kerja Dinas Kehutanan Maluku Utara dalam mendorong agroforestry dan perhutanan sosial. Dan tentu saja dalam dialog ini kita mengundang juga akademisi yang tentu saja memiliki kemampuan dan pengalaman nyata dalam melihat agroforestry, yang akan saya sapa yaitu Pak Sabarudin B. Eshud M. Hud, yang merupakan akademisi Universitas Hairun. Selamat sore Pak Sabarudin.
3: Selamat sore Bung Mario.
0: Oke Pak Sabar, ini tentu saja Pak Sabar akan memberikan pandangannya ya, karena saya ketahui Pak Sabar merupakan bagian dari tim pengabdian yang mendorong adanya agroforestry gitu ya Pak di Pulau Ternate.
3: Betul Pak Mario
0: ya. Baik, terima kasih Pak Sabar telah berkenan hadir ya untuk kita mengulas tema di sore hari ini. Dan tanpa menunggu waktu lebih lama, kita langsung saja dalam mengulas tema ini. Dan kami juga mengundang Anda, saudara pendengar, di line telepon 312-255-5521 dan di 0822-1153-7429. Kami buka pernyataan atau pertanyaan terkait tema di sore hari ini.

0: Dan saya beralih dulu ya Pak, kepada Pak Sabar dulu sebagai akademisi. Karena kita harus berangkat dulu dari teori dan pengalamannya. Seperti itu. Pak Sabar, jadi kita harus memberikan edukasi dulu kepada masyarakat seperti itu ya. Bagaimana Anda melihat agroforestry ini dan perhutanan sosial ya, sebagai upaya dalam melihat kerangka pemikiran bahwasannya hutan itu tidak terpisah dengan pertanian, dan apa hubungan agroforestry dan hutan yang lestari? Silakan Pak Sabar.
1: Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertanyaan ini sangat relevan dan saya senang sekali bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu pendengar tercinta. Selama ini kita sering berpikir kalau mau tanam perkebunan atau tanam padi, hutan harus ditebang terlebih dahulu. Itu mindset yang mengakar dalam pemikiran masyarakat di dalam maupun di luar kawasan. Bagi kami itu adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru karena membenturkan pertanian dengan kehutanan. Padahal kita sadari bahwa ada sebuah model atau treatment yang dimana penggabungan pertanian dan kehutanan itu bisa dilakukan, yang biasa kita sebut dengan agroforestry. Dan sistem ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala, hanya saja mungkin beberapa orang baru mengenalnya, mengenal dalam artian secara nama. Kalau di Jawa itu biasa menyebutnya dengan tumpang sari, di Thailand itu biasa menyebutnya dengan taungya, seperti itu. Kalau kita berdiskusi tentang apa itu agroforestry, kita harus berlandaskan kepada suatu organisasi yang disebut dengan ICRAF atau World Agroforestry Center, di mana organisasi ini merupakan lembaga riset kehutanan terkemuka di dunia. Dia mendefinisikan agroforestry adalah, agroforestry is a land use system where trees are deliberately combined with crops and or animals on the same land unit to create ecological and economic interaction. Sederhananya, ada pohon, ada tanaman pangan, termasuk juga peternakan dalam satu hamparan kawasan. Perlu digarisbawahi, dalam definisi ICRAF tersebut ada kata deliberately. Deliberately ini secara harfiah berarti disengaja atau direncanakan, bukan sebuah kebetulan. Jadi berangkat dari situ, kita bisa mendefinisikan bahwa agroforestry merupakan perpaduan tanaman pertanian, kehutanan, dan juga di dalamnya ada hewan dalam suatu areal hamparan luas. Jadi seperti di awal tadi pembukaan, kita tidak perlu lagi untuk menanam pala cengkeh dengan membabat pohon. Mungkin seperti itu dulu untuk sementara waktu. Saya kembalikan ke Om Mario.
0: Baik Pak Sabar, jadi pada intinya jika kita bicara tentang agroforestry berarti itu satu kesatuan gitu Pak.
1: Betul.
0: Ya? Jadi ada hewan di situ juga.
1: Betul.
0: Ada pohon di situ juga, ada tumbuhan ekonomis di situ juga.
1: Betul.
0: Seperti itu ya Pak. Dan ketiga unsur ini itu memiliki apa ya Pak?
1: Interaksi.
0: Ya? Interaksi dan keterkaitan antara satu sama lain gitu.
1: Betul.
0: Ya, oke, itu merupakan pengertian dari agroforestry dan membuka ini ya Pak ya, Pak Sabar ya, membuka sudut pandang kita bahwasannya hutan yang lestari juga memiliki hubungan baik dengan tingkat atau kualitas pertanian seperti itu ya Pak.
1: Betul.
0: Dan itu tidak saling bertentangan seharusnya. Yeah. Gitu. Oke, terima kasih Pak Sabar, dan kita beralih kepada Pak Beni sebagai Kepala Balai Perhutanan Sosial Ambon ya Pak. Jadi tadi Pak Sabar sebagai akademisi telah mengangkat terkait agroforestry. Dan kepada Bapak Beni gitu ya, kita bicara tentang perhutanan sosial nih Pak. Yang kita tahu perhutanan sosial ini merupakan upaya bagaimana menjaga hutan tapi tetap memberikan manfaat seperti itu ya Pak. Jadi yang harus kita ketahui dan menjadi bahan edukasi ke masyarakat yaitu apa yang menjadi landasan Pak sehingga perhutanan sosial ini penting seperti itu Pak.
2: Ya. Baik, terima kasih Bung Mario. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan Pak Sabar. Sabarudin ya, itu dari apa sudut keilmuan ya, tentunya itu menjadi bagian yang penting. Nah, saya mewakili ya dari Balai Perhutanan Sosial Ambon yang wilayah kerjanya sampai dengan Maluku Utara. Kami dari Kementerian Kehutanan tentunya sebagai pemerintah tentunya memiliki rujukan juga regulasi ya. Jadi ada beberapa regulasi dan tentunya jika dikaitkan dengan perhutanan sosial dan agroforestry, kita bisa merujuk pada peraturan Menteri LHK nomor 9 tahun 2021 dan juga peraturan Menteri Kehutanan nomor 657 tahun 2025 tentang agroforestry pangan. Jadi di dalam peraturan ini disebutkan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, menjaga keseimbangan lingkungannya, dan juga dinamika sosial dalam bentuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan juga kemitraan kehutanan. Nah, banget dari definisi perhutanan sosial tentunya di sini adalah salah satu bentuk resolusi konflik ya, antara adanya aktivitas manusia di dalam kawasan hutan negara. Nah, kita pahami bersama bahwa manusia atau masyarakat memiliki kebutuhan hidup dan juga kebutuhan atas lahan. Dan banyak, dan itu sebetulnya sudah berlangsung sejak adanya manusia di atas muka bumi ini, dan mungkin masyarakat ini tidak menyadari mana batas kawasan hutan, mana lahan, karena mereka mungkin sudah turun-menurun melakukan aktivitas, sehingga ketika negara mengatur ruang di wilayah negara ini, maka disitulah baru terlihat bahwa ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam misalnya kawasan hutan negara. Nah, tentunya melalui pendekatan perhutanan sosial, maka masyarakat yang melakukan aktivitas baik itu pemanenan terhadap hasil hutan bukan kayu, melakukan aktivitas perkebunan, pertanian, peternakan, dan lain-lain di dalam kawasan hutan negara, itu perlu diakomodasi sehingga tidak dianggap atau dinilai sebagai sebuah kegiatan yang melanggar.
0: Yeah.
2: Nah, ini adalah bentuk perhatian negara atau pemerintah kepada masyarakat. Namun di sisi lain, bukan hanya nilai manfaat dan aktivitas yang dilegalkan, tapi menjadikan masyarakat bagian dari pelaku pengelola kawasan hutan negara. Jadi ada hak yang diberikan kepada masyarakat, tapi juga ada kewajiban. Artinya ada keseimbangan bahwa hutan itu harus bagaimana tetap lestari, karena dampak manfaat dan lainnya, sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab bahwa ketika masyarakat bisa memperoleh manfaat, maka masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab menjaga kelestarian, dan itu menjamin keberlangsungan untuk generasi ke depan. Kira-kira itu sebagai gambaran umumnya ya.
0: Iya, baik. Jadi pada intinya Pak, kebijakan ini mendorong subjek, masyarakat menjadi subjek gitu Pak,
2: betul,
0: tidak hanya menjadi objek gitu
2: betul,
0: Pak.
2: Betul.
0: Karena ketika dia menjadi subjek, dia harus juga memiliki kewajiban ya Pak untuk
2: betul,
0: menjaganya.
2: Ya.
0: Seperti itu ya Pak.
2: Betul sekali.
0: Itu pendapat dari Pak Beni, dan sebagai edukasi juga kepada masyarakat itu terkait pertanian sosial seperti itu ya. Dan selepas Pak Beni, kita beralih kepada Pak Basni sebagai Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara. Pak Bas, ini kita sedikit ya, melihat sejarah ke belakang Maluku Utara nih Pak. Ya, karena kita ketahui bersama gitu Pak ya, Maluku Utara kan dahulu Pak merupakan wilayah yang berangkat oke, dari apa namanya potensi hutan gitu Pak, dari utamanya dari kayu gitu Pak ya, di masa lalu seperti itu. Dan Bagaimana Pak dalam sudut pandang Dinas Kehutanan gitu Pak ya, sebagai unit pelaksana teknis, melihat hutan itu sebagai entitas Pak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga memberikan manfaat Pak yang berkelanjutan bagi masyarakat.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Mario. Para pemirsa RRI di mana saja berada, terkait dengan peran strategis dari keberadaan sumber daya hutan, memang kita melihat ini ada pergeseran paradigma. Tadi sudah disinggung oleh Bung Sabarudin, kemudian Pak Beni dari Balai BLPS wilayah Ambon, Maluku, Maluku Utara. Jadi paradigma ini kemudian dari sebelumnya itu mulai dari pemanfaatan potensi hutan ya. Ini core bisnisnya tuh dulunya tuh masih core bisnisnya itu kayu ya, jadi berbasis logging ya. Nah, sejalan dengan perkembangan paradigma pembangunan kebutuhan terkait dengan dinamika pembangunan di sektor kehutanan, ternyata bahwa memang core bisnis kayu ini tidak menjanjikan juga dalam konteks bagaimana bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar itu. Nah, kemudian pergeseran paradigma ini nih yang tadi seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Beni juga. Jadi bagaimana masyarakat itu perlu diberikan akses untuk mengelola. Jadi pemberian akses ini tadi sudah disampaikan bahwa ini bagian dari resolusi konflik. Nah, kenapa sampai harus masyarakat diberikan akses? Karena memang masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan itu mereka punya penghidupan tuh sangat tergantung dengan keberadaan hutan itu sendiri, sehingga di dalam konteks kebijakan di pemerintah provinsi sendiri bahwa memang saat ini Dinas Kehutanan berkomitmen bagaimana bertransformasi agar peran dari keberadaan kawasan hutan itu bisa menjadi enabler untuk pembangunan hijau. Kami berharap bahwa memang potensi-potensi dalam kawasan hutan, baik itu yang berasal dari sumber yang potensi untuk hasil hutan bukan kayu, kan kita punya potensi besar juga, termasuk di dalamnya ada damar misalkan, yeah, madu, kemudian ada rotan, ada bambu. Ini yang selama ini tuh belum tergali, sehingga dengan memberikan akses lewat perhutanan sosial ini, kita berharap bahwa memang ada add value ataupun ada penambahan nilai dari hutan itu sendiri, sehingga hutan ini tidak semata-mata hanya dilihat dari aspek kayunya saja, tapi bagaimana pemanfaatan semua potensi termasuk jasa lingkungannya. Karena nanti ini kita ada irisan-irisan program yang nanti dengan para wisata, kemudian juga dengan termasuk tadi disampaikan juga untuk bagaimana konsep agroekoregisi nanti beririsan dengan sektor pertanian. Karena saat ini pun kita punya lahan-lahan produktif pertanian itu sangat terbatas. Dengan kondisi Maluku Utara, potensi kawasan kita tuh kurang lebih 2,4 juta ya, hampir 2,5 juta kawasan kita ini saat ini tentu berpotensi untuk bagaimana bisa menunjang sektor-sektor pertanian dalam rangka penyediaan lahan budidaya lewat konsep-konsep budidaya tadi. Mungkin sementara itu Pak Mario.
0: Oke, Pak Basuni, saya menarik itu Pak, saya lanjutkan kembali ya Pak. Jadi dalam konteks yang Bapak sampaikan tadi, ada dua potensi kawasan hutan 2,5 juta hektar seperti itu ya Pak?
3: 2,5 juta.
0: Hampir ya Pak, ya, hampir ya. 2,5 juta hektar. Bagaimana Bapak melihat potensi ekonomi hijau Pak yang harusnya menjadi salah satu opsi pembangunan di Maluku Utara Pak? Dan ini sebagai bagian edukasi juga kepada masyarakat, jangan hanya melihat hutan untuk diambil kayunya, tapi juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, ternyata jika hutan lestari banyak manfaat yang akan mereka dapatkan.
3: Ya, baik, dalam perspektif ekonomi hijau, kita tahu bahwa memang saat ini kan isu terkait dengan emisi gas rumah kaca. Ini yang kemudian bagaimana kawasan kita itu bisa kita jadikan sebagai solusi untuk penyerapan karbon. Nah, upaya-upaya ini tuh tentu kita berharap bahwa memang kawasan hutan kita yang kita kelola dengan berasaskan konsep kelestarian, tentu hutan ini tidak semata-mata harus dilindungi ini, Bung Mario. Jadi intinya kawasan hutan kita ini kan ada strata fungsinya ini. Ya. Jadi strata yang teratas konservasi, kemudian hutan lindung dan hutan produksi.
0: Ya.
3: Nah, strata ini yang kemudian dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan fungsi kawasan itu. Nah, nanti terkait dengan bagaimana peran dalam konteks mendorong hutan untuk pengembangan untuk ekonomi hijau sendiri, kita tahu bahwa memang kita punya dokumen terkait dengan volume net sink 2030 itu kan sudah ada itu untuk Subnas Maluku Utara yang kemudian di breakdown dalam kurang kalau tidak salah ada 9 rencana operasional yang nanti akan kita laksanakan dalam rangka bagaimana kawasan hutan itu berkontribusi dalam penyerapan karbon. Dan di samping itu dalam upaya bagaimana penguatan dari aspek ekonomi masyarakat juga yang tadi sudah kami singgung tadi, pemanfaatan untuk non kayunya sebenarnya banyak dari sumber-sumber HBK dan jasling itu. Mungkin dan mungkin saya ingin tambahkan sedikit tantangan kita sendiri dalam rangka itu memang saat ini memang Dinas Kehutanan mendapat apa perbantukan juga oleh UPTD kami yang ada di kabupaten. Jadi pengelolaan kawasan hutan yang berbasis landscape ini ada kita punya unit ada 16 unit apa KPH yang dikelola dalam 10 kelembagaan KPH. Jadi dari 10 KPH yang berbasis administrasi di kabupaten itu. Ya. Nah, ini yang kemudian perlu penguatan-penguatan dari aspek SDM-nya, kemudian penguatan dari aspek sarana dan prasarana serta operasional mereka dalam rangka bagaimana tadi pengelolaan kawasan hutan yang berbasis kelestarian. Mungkin itu, Bung Mario.
0: Baik, terima kasih Pak Basyuni. Dan saya beralih kembali kepada Pak Sabarudin sebagai akademisi. Jadi Pak Sabarudin ini kan sebagai salah satu mungkin bisa dibilang praktisi gitu Pak ya dalam agroforestry karena Pak Sabarudin ini pernah melakukan program pengabdian yang langsung berkaitan dengan agroforestry seperti itu ya Pak.
1: Siap.
0: Dan pertanyaan seperti ini Pak Sabarudin, selama Anda melakukan kegiatan pengabdian tersebut gitu ya, bagaimana ini Pak ya sudut pandang masyarakat dalam melihat agroforestry?
1: Jadi selama kami melakukan pengabdian, kita mengkategorisasikan masyarakat di kawasan maupun di dalam dan luar kawasan itu ada tiga kategori. Yang pertama, kategori yang sudah melakukan tapi belum tahu namanya.
0: Oh, jadi mereka telah melakukan
1: itu, Pak, ya? Sudah melakukan kegiatan agroforestry tapi tidak tahu, oh yang ini loh yang dibilang agroforestry.
0: Oke, jadi masyarakat tahunya itu apa Pak namanya?
1: Dia cuman kebun campur saja.
0: Okay.
1: Dia cuman taunya cuman ya yang penting ada ditanam pala, ditanam cengkeh.
0: Ya. Okay.
1: Dia sebenarnya sudah melakukan agroforestry tapi dia tidak mengetahui bahwa ini loh sistem agroforestry.
0: Okay.
1: Nah itu. Kemudian ada masyarakat yang antusias, kategori kedua dia antusias setelah mendapatkan sosialisasi. Kami kemarin melakukan pengabdian di Uramadiai dan itu sudah dimuat di jurnal nasional terakreditasi di mana sebelum kegiatan dari 30 peserta hanya 8 orang yang mengetahui apa itu agroforestry dan bagaimana itu sistem agroforestry. Setelah dilakukan sosialisasi 25 dari 30 peserta menyatakan paham peningkatan pemahaman lebih dari 200%, dan yang paling penting tidak ada lagi yang tidak paham sama sekali mengenai agroforestry. Kenapa ya? Di awal tadi yang saya katakan bahwa ada kategori satu, kategori yang pertama, dia sudah melakukan agroforestry, tapi dia tidak tahu bahwa ini loh agroforestry. Ya. Setelah diberikan penjelasan, ternyata yang ini.
0: Oke.
1: Okay. Yang ketiga ini yang paling penting, Pak Mario.
0: Iya.
1: Ada kategori yang ragu.
0: Oh, seperti apa nih Pak Sabarudin?
1: Dia ragu karena permasalahan market.
0: Oh, pasar nih ya.
1: Pasar.
0: Nah, seperti itu Pak.
1: Sebagian masyarakat berpikir bahwa ketika dia menanam tanaman monokultur, hasilnya akan banyak, seperti itu. Berbeda kemudian kalau dia menerapkan sistem agroforestry yang lebih dari satu tanaman, otomatis pendapatannya menurut mereka itu kurang.
0: Oke.
1: Apalagi kalau nilai jual cengkeh pada tahun itu tinggi.
0: Oke.
1: Tapi produktivitas cengkehnya menurun akibat pencampuran dari tanaman-tanaman selain cengkeh tersebut. Itu. Kemudian ketidakpastian harga di masyarakat ini, ketidakpastian harga masih apalagi menjadi momok yang sangat menakutkan. Dan ada beberapa masyarakat yang kalau sekarang trennya cengkeh, mereka menanam cengkeh lagi.
0: Oke, ya.
1: Trennya apalagi pala, mereka menanam pala lagi, nilam menanam nilam lagi. Ya. Ini yang paling
0: menjadi tantangan.
1: Menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang akademisi. Dan yang terakhir seharusnya kita harus memberikan akses pasar yang jelas. Disinilah letak peran dari stakeholder di bawah Kementerian Kehutanan, terutama dari dinas dan KPH, memberikan akses bahwa disinilah tempat untuk market cengkeh, disinilah tempat pala. Menarik, kemarin waktu Bugup mendatangkan beberapa Menteri Pertanian, dia akan membawa juga perusahaan kelapa tuh.
0: Oke, investor lah.
1: Investor. Nah, di situ kan juga itu merupakan peluang bagi teman-teman yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan untuk memanfaatkan akses tersebut. Saya rasa mesti kita dukung, bagi kami mesti kita dukung kegiatan-kegiatan dari Ibu Gub. Untuk bagaimana itu kan juga kembali ke kami-kami ini, teman-teman di masyarakat kawasan dan luar kawasan. Seperti itu, mungkin dari saya seperti itu.
0: Oke. Pada intinya mendorong tingkat ekonomi juga seperti itu, Pak Sabarudin. Dan tetap juga digarisbawahi ekonomi bertumbuh tapi hutan lestari ya gitu Pak ya. Atau lahannya terus menghasilkan gitu Pak ya, dengan berbagai macam Pak ya, hasil-hasil kebun seperti itu ya Pak ya.
1: Siap.
0: Oke, itu dari pengalaman Pak Sabarudin melakukan itu bisa dibilang pendampingan gitu Pak ya. Kurang lebih seperti itu Pak, pengabdian kepada masyarakat.
1: Pengabdian kepada masyarakat, okay. Bukan pendampingan sih, karena memang kami sebagai seorang akademisi itu dituntut tiga.
0: Okay.
1: Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi memang kerja-kerja sosial lah.
0: Kerja sosial.
1: Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Sabar. Saya beralih kepada Pak Beni. Tadi Pak Beni telah sampaikan dasar pikiran kenapa hadirnya perhutanan sosial itu Pak ya. Jadi saya mengingat Pak, pernah membaca jurnal Pak dari UI itu Pak ya, bahwasannya kesimpulan seperti ini Pak. Masyarakat di kawasan hutan itu Pak, sebelum adanya perhutanan sosial itu Pak ya, itu tingkat ekonominya rendah Pak. Saya pernah membaca jurnal itu kalau nggak salah dari lembaga penelitian atau penyelidikan ekonomi di UI. Nah, bagaimana Pak Beni melihat bahwasannya perhutanan sosial ini hadir sebagai solusi untuk mengangkat hajat hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan Pak?
2: Oke, baik. Tadi menarik sekali yang disampaikan Pak Sabarudin, juga dari Pak Kadis ya. Tentunya itu semakin memperkaya sebenarnya hasanah kita ya tentang perhutanan sosial. Nah, tadi disinggung bahwa kawasan hutan Maluku Utara ini kurang lebih 2,5 juta hektar ya. Nah, yang menarik saat ini adalah bahwa dari 2,5 juta hektar itu kurang lebih seluas 250 ribu hektar itu sudah menjadi kawasan perhutanan sosial. Nah, artinya jika ini dilihat dalam kacamata provinsi bahwa negara termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, tentunya pemerintah kabupaten kota dan dukungan para pihak termasuk dari akademisi itu telah menunjukkan perhatian dan dukungan yang besar ya, sehingga sebanyak 327 kelompok tani hutan itu sebenarnya sudah ditetapkan, diterbitkan SK oleh Menteri Kehutanan untuk mendapat legal untuk akses. Nah, artinya ketersediaan objek dan juga subjek kelompok sebanyak 327 yang mencakup hampir 50 ribu kakak. Ini luar biasa untuk Maluku Utara. Disitulah sebenarnya ruang bagaimana masyarakat dapat mengelola ya, atau ikut mengelola kawasan hutan, baik itu kawasan hutan produksi maupun hutan lindung, untuk melakukan aktivitas kegiatan pengembangan usaha, salah satunya tadi agroforestry. Nah, karena agroforestry ini kan sebetulnya optimalisasi pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan-kegiatan yang memadukan tadi, mengkombinasikan tanaman kayu ya, untuk mempertahankan kondisi ekologi, tata air, struktur tanah, kemudian dipadukan dengan tanaman MPTS, tanaman-tanaman produktif atau tanaman tahunan, itu untuk misalnya cengkeh, pala, buah-buahan. Tapi itu juga memberikan kekuatan juga untuk mempertahankan struktur tanah dan juga mempertahankan tata air. Di sisi lain, masyarakat kan butuh kebutuhan jangka pendek ya, atau musian. Nah, melalui agroforestry ini diberikan ruang kembali di antara tanaman kayu, tanaman produktif, kemudian di sela-selanya bisa dilakukan untuk penanaman jenis pertanian ya, atau tanaman pangan. Hortikultura, baik itu padi, jagung, ketela atau tanaman jenis lokal lainnya yang memang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, pendekatan agroforestry ini tentunya bagaimana bisa memadukan kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang bagi masyarakat. Nah, tantangannya adalah masyarakat harus dikuatkan satu kelembagaannya. Karena mungkin selama ini masyarakat biasa bekerja individual, masing-masing, sendiri. Sehingga masyarakat pun pasti tadi ada kendala bagaimana mereka punya akses pasar, bagaimana masyarakat bisa mengolah produk untuk memperoleh nilai tambah, bagaimana masyarakat bisa memperoleh sertifikasi dari si produk itu. Nah, disitulah sebenarnya dukungan kita dari pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk sama-sama mari kita melakukan pendampingan atau apapun istilahnya, termasuk pengabdian masyarakat yang di akademisi dan juga kemitraan. Kalau dunia usaha itu kemitraan, karena memang ini tidak bisa menjadi kerja sendiri-sendiri ya, ini memerlukan kerja kolaborasi. Jadi masyarakat tidak berhenti hanya ketika diberikan akses terus selesai, tapi PR besarnya adalah pasca.
0: Pasca ya Pak.
2: Pasca, karena disitulah tiga pilar perhutanan sosial ini harus menjadi perhatian dan butuh kolaborasi bersama, yaitu penguatan kelembagaannya. Bagaimana akhirnya masyarakat yang biasa bekerja individu kemudian ditingkatkan kapasitasnya untuk dapat mengorganisir kegiatannya secara berkelompok, kemudian mengorganisir, memanajemen hasil panennya, komoditasnya, pengolahannya, dan itu butuh peningkatan kapasitas. Dan tentunya ini tidak cukup kami yang hadir bertiga di sini, butuh juga dukungan dari banyak instansi. Nah, itu sebenarnya menarik, dan ini tentunya pasti sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, tujuan pembangunan provinsi, dan semuanya sebenarnya mengarah kepada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini sebetulnya sangat menarik dan saya pikir akan banyak contoh juga. Mungkin nanti dari narasumber lainnya pasti punya contoh-contoh yang menarik yang bisa menunjukkan bahwa perhutanan sosial ini bisa dilakukan dan mampu dilakukan oleh masyarakat.
0: Oke. Baik Pak Beni. Jadi ini sebagian langkah edukasi juga Pak ya gitu ya. Bahwasannya memang harusnya masyarakat itu juga yang harus sadar dan aktif gitu ya Pak dalam mendorong perhutanan sosial ini bisa tumbuh gitu Pak ya. Karena ya Bapak sampaikan tadi memang tantangan terbesarnya salah satunya itu terkait bagaimana mendorong masyarakat untuk bekerja sama seperti itu ya Pak ya. Dan saya beralih kepada Pak Basyuni. Tadi saya sedikit ini Pak mencatat terkait pembagian hutan itu Pak. Ini penting Pak buat masyarakat Pak. Agar masyarakat mengerti bahwasannya ada pembagian hutan seperti itu. Boleh Bapak jelaskan lebih lanjut seperti itu Pak?
3: Jadi terima kasih Bung Mario. Untuk terkait dengan fungsi kawasan hutan. Jadi fungsi kawasan hutan ini kan ada terbagi stratanya. Strata yang paling tertinggi itu kan kawasan hutan dengan fungsi konservasi. Nah, fungsi konservasi ini tentu berfungsi untuk bagaimana melestarikan konservasi dalam konteks mempertahankan keberadaan flora fauna untuk melindungi plasma nufta yang ada di kawasan itu. Nah, di Provinsi Maluku Utara kita tahu bahwa memang ada, kita punya kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Akita Jawa Lolobata. Ini arealnya kurang lebih sekitar 170 ribu hektar di terletak di Kabupaten Halmahera Timur, kemudian sebagian di Tidore Kepulauan, itu ada dua blok. Nah, kemudian di bawah kawasan konservasi itu ada yang fungsinya fungsi lindung ya. Kawasan hutan dengan fungsi lindung ini tentu dengan karakteristiknya ini berfungsi lindung dalam rangka tadi menjaga fungsi tata airnya. Kemudian karena karakteristik hutan lindung itu pastinya itu memang topografinya berat, sudah pasti itu. Karena topografi berat, kemudian curam, terus secara juga, strata, nah ini landscape yang berfungsi lindung ini yang kemudian kita bisa berharap bahwa bisa mempertahankan itu siklus airnya, menjaga tata fungsi airnya tersebut. Kemudian untuk yang fungsi produksi sendiri, dari fungsi produksi itu yang kita bisa manfaatkan dalam rangka konteks bagaimana hutan bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan potensi yang ada di hutan produksi itu, baik itu untuk pemanfaatan dari potensi kayunya, bahkan untuk yang hasil hutan bukan kayu. Tapi perlu dicatat bahwa fungsi untuk yang di hutan lindung sendiri itu bisa kita manfaatkan juga. Nah, kita bisa manfaatkan itu yang non kayunya, baik itu yang untuk jasa lingkungan. Kalau misalkan ada sumber air yang kita bisa kelola, yang kita bisa komersialkan, itu bisa jadi sumber. Kemudian termasuk dalamnya hasil hutan bukan kayu yang misalkan rotan yang ada di dalam kawasan hutan lindung itu sudah bisa manfaatkan. Damar juga itu bisa dipungut dengan mekanisme-mekanisme perizinan yang sudah diatur gitu, Pak Mario.
0: Oke, jadi itu penting agar masyarakat tahu Pak ya, bahwasannya ternyata jadi masyarakat tidak melihat hutan ini semaunya untuk dibuka gitu Pak ya. Ternyata ada pos-pos atau pembagian gitu Pak ya.
3: Sesuai dengan peruntukan fungsinya.
0: Itu penting Pak buat masyarakat juga mengetahuinya, karena memang konteks kita ini sebagai edukasi gitu Pak ya, siaran yang memiliki nilai edukasi melalui siaran ini juga agar masyarakat mengerti juga kawasannya ada pembagian kawasan hutan, ada yang bisa dimanfaatkan seperti yang Pak Bas sampaikan tadi, dan ada juga yang patut dilindungi gitu Pak ya. Dan tadi Pak Bas sudah menyampaikan terkait pembagian atau zonasi hutan seperti itu ya Pak. Dan selanjutnya dengan konteks Maluku Utara nih ya, pasti Pak Bas lebih mengetahui ya Pak ya, bagaimana Anda melihat Pak dalam agroforestry dan perhutanan sosial ini Pak ya, sebagai salah satu upaya dalam mendorong ekonomi hijau di Maluku Utara, Pak?
3: Ya, jadi saya kira yang dijelaskan tadi, agroforestry itu bagian dari satu konsep ya, konsep budidaya yang sebenarnya kita sudah laksanakan juga. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan bersama-sama dengan Balai Perhutanan Sosial, kita coba menerapkan konsep agroforestry dalam hal pemanfaatan lahan. Nah, dalam konteks agroforestry ini, kami tahun ini kami punya program di daerah itu, kurang lebih kita punya program ada sekitar 500 hektar yang nanti kita kembangkan lewat program di Dinas Kehutanan. Kemudian dari Balai Perhutanan Sosial juga punya program yang sama, sehingga kita kolaborasi bersama. Nah, objeknya tentu di lokasi-lokasi perhutanan sosial yang kita berharap bahwa memang dengan konsep budidaya polikultur ini bisa betul-betul mengoptimalkan lahan-lahan yang selama ini masyarakat belum mengoptimalkan. Sebenarnya dalam konteks agroforestry sendiri, sebagaimana tadi sudah dijelaskan sama Pak Sabarudin, sudah diterapkan dan dipraktekkan oleh masyarakat, yeah. Tapi hanya saja konsep-konsep penerapan ini tuh belum bagus lah. Artinya bagaimana kita belum penguatan dari aspek kelembagaannya, kemudian bagaimana usahanya juga memastikan bahwa kelembagaan untuk pengelola agroforestry ini mereka bisa mengakses teknologi, kemudian mengakses pasar. Nah, dalam konteks ekonomi hijaunya, saya kira kita kalau kita mengelola kawasan dengan baik, tentunya memang prospek bagaimana kita bertransformasi agar ini menjadi potensi untuk pembangunan ekonomi hijau. Dan kita berharap bahwa memang kebijakan-kebijakan ini juga ini sudah kita implementasikan dan kita integrasikan dalam kebijakan pembangunan daerah. Jadi tentu potensi pengelolaan dengan masyarakat ini sangat berkontribusi. Masyarakat punya bargaining juga dalam rangka bagaimana mereka untuk bertransaksi dalam konteks carbon trade itu DPS potensinya besar. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Pak Kabalai, ya. Bahwa dengan existing kita saat ini di Maluku Utara akses kelola 250.000, saya kira ini potensi yang luar biasa yang perlu untuk kita dorong untuk bagaimana kita bisa memainkan peran dalam ekonomi hijau itu, di samping potensi-potensi yang lain. Kami sendiri memang saat ini lagi berjalan, kita menyiapkan bagaimana penyiapan dari akses informasinya. Saat ini kita sudah siapkan dashboard perhutanan sosial untuk Maluku Utara, kemudian profiling potensi per kelompok usaha itu yang jadi penting juga. Bagaimana kita mengidentifikasi detail potensi, karena kawasan pengelolaannya kan luas ini. Nah, tentu di dalam luasan unit pengelolaan PS itu tuh kita bisa mengidentifikasi sampai di unit-unit kelola usahanya, di KUPS-nya. Sehingga ketika memang ada potensi yang sudah kita teridentifikasi, ini bisa kita batch-nya ke investor yang mau memang betul-betul punya komitmen untuk berkeinginan untuk pengembangan sektor-sektor potensi di perhutanan sosial. Saya kira itu, Bung Mario, ya. Ya,
0: baik, Pak Bas. Jadi tentu saja pemerintah daerah membuka ruang kepada investor yang memiliki visi dan misi yang sama, Pak, ya. Ekonomi tumbuh tapi juga hutan tetap lestari, seperti itu ya, Pak Bas.
3: Iya. Kira-kira itu ya, keseimbangan. Kita perlu menjaga keseimbangan itu, bagaimana fungsi ekologinya, fungsi ekonominya ini bisa berimbang, ya.
0: Oke, baik. Dan saya beralih lagi kepada Pak Beni sebagai Kepala Balai PS di Maluku dan Maluku Utara ya Pak ya. Jadi tadi ini juga penting buat masyarakat Pak terkait perhutanan sosial ini. Jadi sebagai kepala balai seperti itu Pak ya, Bapak punya kisah atau cerita nggak Pak, atau dari daerah lain praktik baik dari perhutanan sosial agar menjadi inspirasi buat masyarakat Maluku Utara?
2: Ya, untuk itu saya yakin mungkin contoh ya di Maluku Utara, saya pikir nanti dari Pak Sabarudin dan Pak Basuni akan lebih bisa memberikan contoh. Tapi poinnya adalah gini, tadi melanjutkan ya apa yang saya sampaikan, pilar perhutanan sosial ya tadi, satu penguatan kelembagaan, kemudian yang kedua tadi untuk kelola usaha, tadi juga sudah banyak dibahas dengan beragam bentuk, ada hasil hutan bukan kayu, agroforestry, tanaman perkebunan produktif sampai dengan pangan. Kemudian tadi juga disinggung tentang bagaimana kita bisa mendukung hilirisasi, semuanya kan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional ya, yang dimuat dalam juga cita-cita maupun visi misi dari gubernur Maluku Utara. Jadi untuk menciptakan swasembada pangan, maka kawasan hutan yang tadinya hanya dilihat sebagai tadi produk tanaman kayu atau mungkin getah damar atau juga jasa lingkungan untuk wisata, tapi juga bisa mendukung swasembada pangan. Nah, kemudian satu lagi pilar yang ini adalah kelola kawasan. Nah, ini juga sebetulnya menjawab bahwa masyarakat tidak hanya diberikan akses, tapi juga harus diberikan edukasi, didampingi bagaimana mereka bisa melakukan kedepannya sebagai tujuan akhirnya mengelola kawasan ini juga lebih mandiri ya, lebih mandiri. Berarti kawasan hutan yang diberikan akses PS itu kan tidak seluruhnya untuk dijadikan tanaman pertanian, tapi tadi karena ada fungsi ekologinya harus terjaga, fungsi ekonomi terjaga, dan juga mungkin ketika kawasan tersebut juga punya nilai sosial budaya, religi dan lain-lain, maka lewat kelola kawasan itu bagaimana areal PS ini bisa dibagi, diatur, ditata dalam ruang-ruang sesuai dengan kepentingannya nanti. Nah, ini sebenarnya menarik dan mungkin ini juga belum banyak Pak dilakukan, dan disinilah sebetulnya perlu dukungan kita semua ya, termasuk akademisi, karena RPS juga bisa menjadi ruang untuk praktek mahasiswa, penelitian, riset untuk membantu, tapi akhirnya tujuannya sebenarnya pemberdayaan masyarakat ya, membuat masyarakat lebih berdaya, lebih mandiri, namun mendukung upaya pengelolaan hutan secara lestari gitu. Kalau untuk contoh tentunya kita bisa berangkat ke histori ya. Saya tidak begitu menguasai kondisi lokal, tapi Maluku Utara sangat terkenal sejak zaman dahulu, terkenal sebagai daerah kota rempah ya. Saat ini pun itu menjadi ikon ya.
0: Ikon.
2: Nah, kota rempah. Kota rempah itu bisa dibilang mungkin kalau sejarah itu sebelum ada tadi, menarik Pak Sabarudin, ada yang tahu istilahnya saja yang kita tidak tahu. Betul. Tapi masyarakat itu sebenarnya lebih ahli ya untuk Maluku Utara, karena Maluku Utara sudah sangat terkenal sejak masa lalu itu sebagai penghasil rempah ya, pala, cengkeh dan lain-lain. Artinya sebetulnya tidak serta-merta bahwa agroforestry ini masyarakat baru belajar, tapi hanya mengenal tadi konsepnya, sistemnya, pengorganisasiannya, sampai kepada bagaimana mola akses pasarnya. Nah, inilah sebetulnya yang perlu dukungan ya. Tapi untuk produknya, saya pikir kita yang harus belajar dari masyarakat, karena Maluku Utara ini sudah sangat dikenal, dan pasti secara statistik ya, hasil dari nilai produk-produk atau komodita yang sudah dikenal dari Maluku Utara ini itu menjadi nilai ekonomi yang tinggi baik untuk masyarakat maupun juga untuk misal pendapatan si daerah dan juga untuk perputaran ekonomi mulai dari tingkat desa sampai provinsi, kabupaten dan nasional ya sampai kepada juga internasional. Dan saya yakin ini juga menjadi keyakinan kenapa agroforestry ini menjadi sangat penting dan cocok sebetulnya untuk memperkuat, bukan memulai suatu yang baru untuk Maluku Utara, memperkuat ya, memperkuat sehingga artinya semua memiliki pemahaman yang sama, memiliki langkah yang sama dan bisa berkolaborasi bersama supaya komoditas dan peran serta kontribusi dari kawasan hutan untuk mendukung swasembada pangan ini menjadi semakin terlihat gitu. Jadi hutan tidak hanya dilihat sebagai wah kayunya saja tadi atau mungkin penghasil oksigennya saja, wisatanya saja, tapi betul-betul bisa diukur dan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap ekonomi masyarakat.
0: Oke, baik Pak Ben. Intinya juga yang tadi Pak Ben sampaikan juga tadi ya, sebabnya masyarakat memiliki pengetahuan itu sendiri Pak ya. Jadi memang mungkin bagi Pak Beni, mungkin bagi Pak Basyuni dan Pak Sabar, mungkin bisa jadi menjadi ruang kolaborasi seperti itu Pak ya, ruang belajar bersama bagi masyarakat bagaimana mendorong agroforestry dan perhutanan sosial ini seperti itu gitu ya Pak ya. Oke, dan saya ada telepon yang masuk, kita angkat lebih dahulu. Oke. Selamat sore, program 1 RRI Ternate, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Linda di Manado.
0: Ibu Indah di Manado.
4: Iya.
0: Iya, Ibu, silakan Ibu bertanya kepada siapa?
4: Ini topiknya apa?
0: Topiknya tentang ini Ibu, tentang agroforestry dan pertanian sosial sebagai solusi pemanfaatan lahan yang lestari dan berkelanjutan.
4: Aduh, jaringan ini enggak jelas jaringnya. Aduh, senamut tuh jaringan, aduh.
0: Oke, terputus tampaknya jauh-jauh Ibu Indah dari Manado menelpon kita di sini. Dan itu menarik juga Pak Sabar tadi Pak Beni Kepala Balai mengajak serta akademisi nih. Jadi kawasan PS itu bisa menjadi ruang laboratorium bagi sivitas akademika untuk ikut serta. Bagaimana tanggapan Pak Sabar melihat itu?
1: Ya, ini merupakan peluang bagus bagi kami akademisi terutama di Universitas Hairun. Hanya saja yang perlu kita ketahui bahwa model agroforestry terkadang kebijakan yang ada di pusat disamaratakan dengan yang ada di provinsi lain.
0: Di daerah gitu ya.
1: Di daerah.
0: Oke, kita terima terlebih dahulu ya Pak.
1: Ada siap, siap, siap, siap.
0: Selamat sore, program 1 RRI Ternate, dengan siapa dan di mana?
5: Halo.
0: Halo, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak dan di mana?
5: Pak Junaidi Ambon.
0: Pak Junaidi Ambon, silakan Pak Junaidi pertanyaannya.
5: Begini, dari tadi beta dengar-dengar ini, terima kasih atas para bapak-bapak narasumber. Ya, mungkin ada satu Pak Bini juga yang dari Ambon dan lainnya sebagai kepala dinas Maluku Utara dan lain-lain sebagainya. Kita mau sampaikan lagi, ada begini. Ini mengenai kehutanan sosial, ya. Kalau kehutanan sosial itu termasuk sosial kepada seluruh masyarakat. Ada pertanyaan saya. Ini kalau masyarakat mau beli kayu untuk ramuan rumah, ya. Masyarakat beli ramuan rumah. Sampai di sana di pedagang bilang, Pak, satu kubik. Dia tanya satu kubik berapa? Oh sudah sekian, kenapa sampai begini mahal? Semahal bagaimana Pak? Ini ketongkan beli lagi-lagi di adi pencari-pencari kayu di hutan. Ya misalnya ada sensor-sensor di hutan. Sebab apa? Oleh karena di sana itu sudah sembarang mau potong kayu sekarang model orang pancuri-pancuri begitu. Sebab apa polisi hutan ini kalau dengar itu, saya tidak tahu dapat tangkas. Jadi ini barang ini, ketua bisa bertanya kenapa mesti coba berikan kesempatan kepada masyarakat bagaimanapun instruksi pemerintah ya percepatan pembangunan. Di antaranya pembangunan itu pembangunan masyarakat. Di antaranya rumah-rumah. Ini kan kita kan hanya ketungkan hanya bikin rumah saja, bukan untuk ketua mau jual mau beli terlalu jual atau selain ini barang perusahaan-perusahaan kayu, itu lain. Jadi beta mohon barangkali apa bisa kesempatan bagi yang bukan pembalokan ya, pembalokan sudah lain ya. Ini pencari kayu di hutan ini kalau boleh kesempatan mereka kasihan. Itu juga untuk menghidupkan mereka punya keluarga. Cuma satu kubik misalnya 3 juta. Misalnya 3 juta, dia dapat berapa, Pak? Ya, dia tahu kalau bisa lalu ada dapat ini untuk ini harus bayar begini, kasihan. Jadi kita pikir kalau boleh kasih kesempatan kepada masyarakat juga yang ada supaya bisa membangun mereka punya rumah, begitu kira-kira. Kalau melarang kiri kanan ini ketung sila ke-12 indapanya, begitu kira-kira. Mohon maaf atas memang beta contohnya seperti beta dia ini 6 role itu bisa sembarang yeah. Jadi mereka punya seperti pepandet. Dia ukuran misalnya 20x10 dia bikin berapa kubik baru mau bawa ke kota baru bisa bisa bergaji di sana pakai spesies sensor lagi bukan mesin gergaji bukan pakai sensor jadi bagaimanapun mereka punya biaya angkutan cukup besar juga begitu.
0: Oke, Pak Gede.
5: Jadi mohon bisa jelaskan ini barangkali jangan sampai ketolan juga ya.
0: Iya.
5: Begitu. Terima kasih banyak atas perhatian dan mohon dimaafkan ya kalau kita berbicara ini bukan gue ini namanya kritik membangun.
0: Saya Bapak. Ya. Terima kasih.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Assalamualaikum dari Pak Junedi Ambon. Sekalian mungkin sebagai regulator mungkin lebih tepat ke Pak Bas ya. Dan sekalian ini Pak karena waktu kita terbatas Pak. Ternyata hampir 1 jam kita baca cerita di sini Pak. Sekalian Pak Bas memberikan balasan dari pertanyaan Pak Junedi di Ambon, sekalian closing statement dari Pak Bas nanti Pak Beni dan Pak Sabar untuk kita menutup acara dialog di sore hari ini. Silakan.
3: Oke, terima kasih Pak Bung Mario ya. Saya kira ini pertanyaan klasikal dari Pak Junaidi
0: di Ambon.
3: Pak Junaidi di Ambon. Jadi sebenarnya permasalahan kebutuhan kayu oleh masyarakat itu sudah kita pemerintah telah mengakomodir lewat skema pemanfaatan hak atas tanah. Jadi kalau ada masyarakat yang punya lahan yang kemudian tumbuh pohon di situ bisa kita bisa dimanfaatkan. Jadi untuk pemanfaatannya itu nanti Pak Junedi bisa, kalau Pak Junedi dekat dengan kantor KPH kehutanan di kabupaten itu Bapak ke sana saja kemudian tanyakan ke di petugas yang ada di kantor KPH terdekat bagaimana proses pemanfaatan hak atas tanah bila ada kayunya. Di situ bisa diberikan penjelasan terkait dengan mekanisme pemanfaatannya. Pada prinsipnya bahwa memang kayu yang beredar di masyarakat itu harus berproses sesuai dengan perizinan. Jadi ada sumber bahan baku yang kemudian dikelola di industri kayu, kemudian kayu itu bisa beredar sehingga kita memastikan bahwa kayu yang beredar itu tuh legal.
0: Okay.
3: Nah, terkait dengan tadi permasalahan Pak Junedi, saya kira ada regulasi namanya nomenklatur perizinannya namanya bukan sebenarnya ini bukan perizinan, fasilitasi akses legalnya. Jadi PHAT, pemanfaatan hak atas tanah.
0: Yeah.
3: Itu bisa diberikan akses legal terkait dengan pemanfaatan. Jadi kita berharap bahwa memang yang dimanfaatkan kayu-kayu di masyarakat itu harganya tidak melonjak. Okay. Ini yang melonjak karena memang ada proses-proses yang tidak berizin di situ, yang kemudian ya kita tahu bahwa rantai pasoknya itu kan panjang itu, sehingga yeah. memang mengakibatkan harga tapi pasarnya itu jadi ini. Yeah. Jadi kemudian saya closing statement terkait yeah. dengan topik kita hari

0: lebih dominan untuk korporasi ini, ada pemberian akses ke masyarakat ini yang menjadi harus dimanfaatkan, dioptimalkan. Mungkin itu Bung Mario.
1: Oke, terima kasih Pak Bas. Kepada Pak Beni, silakan Pak.
2: Ya, baik. Tentunya ini menarik sekali, sampai tidak terasa ya waktu.
1: Iya Pak.
2: Sudah habis. Rasanya masih banyak hal dan iya. Tapi saya yakin program ini sangat menarik.
1: Iya.
2: Terima kasih pada RRI. Ternate. Atas fasilitasi untuk kegiatan, mudah-mudahan ini bisa
1: lanjutan
2: ya. Bisa lebih sering dengan tema-tema yang lebih spesifik ya, karena perhutanan sosial ini luas ya, kompleks, dan saya yakin ini sangat menarik, dan mudah-mudahan para pendengar juga ini menanti ya, bisa selalu menanti acara-acara lanjutannya. Nah, dengan data ya yang sudah ada 327 kelompok tani, kemudian 250 hektar
1: ya.
2: Area kawasan hutan yang sudah menjadi hutan sosial, dan terdapat 50.000 kepala keluarga ya di Maluku Utara. Ini tidak cukup dengan angka-angka.
1: Ya.
2: Jadi kita harus memastikan bagaimana masyarakat sebagai subjek, kemudian area perhutanan sosial sebagai objeknya yang sudah diberikan secara legal, dan ini bisa dimanfaatkan tadi ya, bisa dimanfaatkan, digunakan salah satunya lewat agroforestry, karena agroforestry tadi sebenarnya lebih penguatan, karena bicara komoditasnya, kegiatannya, pasarnya itu sudah sangat dikenal sejak lama Maluku Utara. Tinggal ini sebenarnya ditata, dikelola, dimanage lebih baik, dan didokumentasikan. Kadang-kadang kita tahu Maluku Utara kaya dengan pala, kaya dengan rempah, kaya dengan cengkeh, kaya dengan hasil laut. Tapi ketika ditanya berapa banyak yang sudah dihasilkan, berapa nilai rupiah, itu tantangan kita juga. Jadi melakukan pendataan. Nah ini juga tentunya butuh banyak pihak, dan salah satunya peran dari pendamping. Pendamping ini tidak harus dari pemerintah, bisa dari tadi akademisi, melibatkan mahasiswa, kemudian penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, pihak swasta, termasuk juga para pemegang izin misalnya perusahaan-perusahaan non kehutanan ya, karena mereka punya tanggung jawab sosial untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, kita kadang-kadang kehilangan data.
3: Betul Pak.
2: Sehingga kita akhirnya sulit seberapa besar nilai manfaat. Tapi saya yakin manfaat itu begitu besar. Karena kembali, komoditas yang diusahakan ini bukan komoditas baru. Nah, jadi ini perlu penataan, pengelolaan, dan pastinya kerjasama dan kolaborasi. Dan saya sangat yakin masyarakat Maluku Utara melalui perhutanan sosial ini bisa bekerja sama, mendukung, kita belajar bersama, bekerja bersama, dan menunjukkan bahwa melalui perhutanan sosial, agroforestry itu bisa terasa manfaat dan dampaknya, serta mendukung pembangunan daerah di Maluku Utara.
1: Baik, terima kasih Pak Beni. Dan terakhir Pak Sabarudin, closing statement-nya.
3: Ya, untuk keberlanjutan agroforestry di Maluku Utara, saya lanjutkan tadi sebagai closing statement. Yang pertama, kita harus kembangkan model yang spesifik untuk kepulauan kecil. Maluku Utara itu small shelter, tidak seperti Sulawesi, Sumatera maupun Jawa. Jadi fokus pada pengembangan yang spesifik untuk model agroforestry pada pulau-pulau kecil. Yang kedua, revitalisasi kearifan lokal sebagai fondasi. Banyak literatur, banyak jurnal-jurnal penelitian mengenai dampak dari budaya, akulturasi budaya terhadap sistem-sistem, terutama sistem agroforestry. Itu bisa kita kembangkan. Kita di Tidore ada yang namanya Pacagayo di kampung kalau di sana. Itu bisa kita revitalisasi untuk menjadi kearifan lokal sebagai fondasi. Kemudian yang ketiga, pastikan transisi punya SK ke betul-betul produktif. Kemarin kami melakukan penelitian dari Unhair, Unsulbar, Unhalu sama BKSDA di Sulawesi Tenggara. Mereka sudah diberikan akses HKM, akan tetapi permasalahannya mereka belum bisa mengelola. Kenapa? Ada permainan, ada perselingkuhan antara birokrat di daerah tersebut ya,

0: saya dengar birokrat di perselingkuhan di birokrat tersebut sehingga pengelolaannya mandat.
1: Okay.
0: Seperti itu. Ya, terkadang ada ya, ada pola-pola nepotisme yang okay, berada di ya, raja-raja kecil. Okay. Kita bahas seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, Pak Mario, Pak Kabale, integrasi dengan rantai pasar itu okay, penting. Walaupun kita punya apa namanya bahan, tapi kalau kita tidak tahu
1: menjualnya kemana,
0: menjualnya kemana, itu juga menjadi problem. Okay. Seperti itu. Dan baik, bisa dimainkan sama tengkulak.
1: Okay, baik, terima kasih Pak Sabar. Karena waktu telah berakhir, Bapak-bapak,
2: baik, Bang,
1: hampir satu jam lebih kita ternyata bercerita di sini. Terima kasih Pak Sabarudin atas siap kehadirannya. Terima kasih Pak Bas telah berkenan hadir kepada Pak Bini. Terima kasih.
2: Terima
1: semoga
2: kasih.
1: Kesempatan ini tidak hanya ini terakhir, kita akan terus lanjutkan sebagai langkah edukasi kepada masyarakat. Dan demikian para pendengar, sampailah kita di penghujung acara dalam dialog interaktif dalam studio Ternate sore ini. Saya Mario Pangabean mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 16.21 menit waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kita sudah ikuti dialog Ternate sore yang mengangkat topik mengenai agroforestry dan perhutanan sosial, solusi pemanfaatan lahan yang lestari dan berkelanjutan. Kita sudah masuk di 100% Indonesia sore ini ya. 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Jadi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu untuk sore ini, boleh saya berikan kesempatan untuk Anda lah ya. Waktu kita masih boleh lah, sekitar 45 menit lah, masih bisa ya. Di line telepon 0921312551, juga 0822115372429 untuk meramaikan suasana kita di sore ini ya. Oke, sudah berdering dari tadi, ada siapa di ujung telepon? Selamat sore, 100% Indonesia, halo.
1: Assalamualaikum, sahabatku Bung Roni yang baik hati, tidak pernah sombong, buat sahabat pada tempatnya dan rajin menabung.
0: Amin. Oh begitu, Bung Din juga cepat dapat jodoh ya.
1: Kalau begitu tidak ada dapat jodoh.
0: Oh begitu ya, pasti ada jodoh lah.
1: Tidak ada lah.
0: Oke, lagu apa Bung Din sore ini?
1: Orang seperti saya kan semua wanita tidak maaf dan tidak mau sama saya.
0: Oh, jangan bilang begitu. Jodoh itu di apa ya? Disiapkan untuk Tuhan lah begitu.
1: Oh begitu.
0: Oke, lagu apa?
1: Ani Carrera
0: mana?
1: Yang penting selalu Ani Carrera. Yang penting selalu Ani Carrera.
0: Oke.
1: Salam dulu. Oke, salam pertama buat Bung Roni dan apresiasi selamat nomor bersama di sebelah sini Pak Yasin, Maulsa, Pak Haji Ali, bisa Mama Eda, Mama Indra di tengah jalan segala, di sari dari Lepodap, Turna Masari, Mbak Sari, di sari dari Palu, Mas Andi Batam, Mbak Sari Batam, Nari Kehmi Yasi yang dari di sana dan buat Pak Asyik, Bung Tahir bersama istrinya, Masya, Kiraten, dan buat Kohai, Kirinaldi, Bunda Kata Ayu di Masyarakat Tengah Sana, Bunda Natalia, Bunda S, Bunda Esterlita di Manado Sana Tengah Selam yang ngomor, Nona Sita, dan Pak Junaidi di Kebun Sengkir Sana Tengah Selam yang ngomor, dan semua fans
0: lagunya ada pasti buat Bung Din, tetap ada lah.
1: Aman.
0: Oke.
1: Tapi dan lagu ini selesai nanti buat diri saya sendiri. Oke, terima kasih Bung Rami yang baik hati.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Din di Tedore ya, sudah menunggu dari tadi nih. Oke. Lagunya dari Ani Carrera, saya siapkan Cintaku Takkan Berubah Saja ya. Oke, di belakang Bung Din ada siapa? 100% Indonesia, selamat sore.
2: Selamat sore 100% Indonesia, selamat sore ketonong punya Bung Roni.
0: Selamat sore Pak Junaidi.
2: Ini tadi terlalu lama jadi terpaksa ketun dialog oke utama.
0: Nah itu dia, sudah menunggu tadi, tadi maaf juga Ajan tidak sempat diputar juga sebenarnya ya, tadi gak apa-apa lah. Oke, karena dialognya sedikit lama tadi ya. Baik.
2: Di kejaksaan lagi.
0: Betul, nanti menunggu dialog kita saja berikut ya.
2: Kita dialog saja, ya cuma kita sendiri yang masuk.
0: Oke, lagu apa nih Bung Pak Junaidi?
2: Oleh karena apa, sebanyak orang baku piara di luar tuh jadi mesti begitu.
0: Betul, lagu apa nih sore ini saya putar nih?
2: Diam itu emas
0: dari Bruri ya.
2: Bruri, dan berjudul yang panjang bagaimana?
0: Tak selamanya diam itu emas.
2: Mata selamanya
0: diam itu emas. Itu dia. Oke, lagunya buat siapa nih?
2: Untuk Bung Roni, terima kasih banyak dan selamat berjalan tugas, selalu diberkati Tuhan ya bersama keluarga. Pak Peter. Mm-hmm. Pak Din yang baru lewat tadi, terima kasih banyak Pak Din. Ini salam balik ya. Harus bersabar, jodoh itu di tangan Yang Maha Kuasa ya.
0: Okay. Baik.
2: Mm-hmm. Betul Kak Din?
0: Betul, santai saja. Pasti katanya ya, Bung Din menunggu tadi ya, apa nih jodohnya napas ya, pasti datang juga.
2: Jangan kecewa, maju terus batang
0: mundur. Maju terus batang mundur ya, oke.
2: Okay. Iya, banyak di Manado sang jenderal-jenderal itu.
0: Baik, silakan buat siapa lagi nih?
2: Oke, Bapak Din, kita mau tertawa sia-sia dulu toh. Abis tadi patung cuma 3 orang terima nih selalu lagi.
0: Oh, di mana? Di Pro 4 ya?
2: Pro 4.
0: Oh, begitu. Oke. Okay.
2: Terima 3 orang saya itu paling marah.
0: Baik.
2: Terus lanjut sama Kuai Padin juga, Bung Iping di sana ada Pak Abdul juga, lalu Pemucaya, selamat sore harapan. Saya kata kita ketemang lagi dulu namanya Harun. Harun Doa, dia di Meriku juga dulu teman sekolah di STM.
0: Oh begitu.
2: Kalau ada dengar begitu. Okay.
0: Nah,
2: kemudian ada Pak Haji Mangga II, Mama Eba juga, selamat sore dan harapan sehat. Andi Batam, Purnama Sari juga di sana juga. Lalu Ibu Farida juga, Pak Nasrun juga di sana ada. Mama Ida juga di Aceh Galit. Mm-hmm. Di Kulaba juga ada, selamat sore harapan sehat. Bung Ono Haji Jafar, Bung Tahir, ya tadi Tahir dia dapat apa dia dapat masuk di apa. Mm-hmm. Apa pantun itu.
0: Okay.
2: lalu kemudian ada siapa lagi, semua sudah.
0: Oke, okay, baik.
2: Saya bilang semua sudah oke. Okay. Yang kita nanti Otis.
0: Bung Otis.
2: Lalu itu dulu Buruni.
0: Mm-hmm.
2: Terima kasih banyak. Mustahil cepat masuk Buruni, ada tunggu itu.
0: Terima kasih Pak Junaidi ya, selamat sore.
2: Ya, ada telepon Pak Beta ini.
0: Oh begitu, oke deh, baik. Aha. Terima kasih Pak Junaidi. Oke, selamat sore Pak Junaidi di Ambon. Lagunya dari Bruri nanti kita siapkan. Di belakang Pak Junaidi ada siapa di sana? Selamat sore, 100% Indonesia. Halo.
3: 100% Indonesia banget. Jari-jari udah keriting.
0: Sudah. Deso ada. Sudah deso ada ini.
3: Sudah datang.
0: Pak Junaidi bilang deso tunggu di belakang itu. Sudah deso ada.
3: Dari tadi lihat kamu kamar.
0: Iya. Tadi ini pasti salah kamar. Tadi masuk di dialog tadi, Kang. pura tanya tuh topik kan.
3: Pura-pura lagi jaringan. Di kandang
0: sudah tahun lawan macan no.
3: Tapi malu dah Manado bilang itu malu ada di Manado.
0: Sudah aja urat malu lesu putus kok. Oke, okay. Lagu apa dong Bunda Elis? Lagu apa?
3: Lagu apa? Mau tanya teman, lagu apa?
0: Lagu apa coba?
3: Dari apa Jo? Apa itu? Ini lalat pesoel ya. Dari yang Nia apa?
0: Nia dan Niati?
3: Bukan. Aduh. Apa kok DP? Untuk apa?
0: Untuk apa? Yang menyanyi itu siapa, Kang?
3: Dianita
0: ya?
3: Ya, Dianita.
0: Dianita. Oke, Dianita. Buat siapa lagunya, silakan. Dia masih ingat yang tadi nih, aduh.
3: Malunya tidak seberapa, tapi malunya dong.
0: Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa yang di sini yang keluar mau di Ayunda?
4: Aduh, beda DP lagu, Dianita.
0: Dianita, Kang.
4: Ayo. Iya. DP juga sama, cuma DP lagu beda.
0: Dianita. Oke. Oh, Endang Dianita.
4: Iya, Endang Dianita.
0: Oh, iya, no sudah suada. Suada.
4: Sudah ada. Lanjut menyapa pertama buat Bung Roni atau Nyong Roni yang ganteng. Selamat sore.
0: Pemalu dang. Pemalu dang.
4: Bye-bye selalu. Diberkati selamat sama keluarga. Kenyataan namanya orang duduk di RRI.
0: Amin. Amin.
4: Peter.
0: Amin. Amin.
4: Ada terang pembina lagi gua di sini kotor, perempuan kotor katu.
0: Oh begitu, oke.
4: Lamanya apa? Yang pertama ada ibu terang ibu kotor, guru sekolah minggu.
0: Ya.
4: Bunda Kety, selamat sore, salam sehat, sejahtera, damai, bahagia diberkati Tuhan bersama anak-anak cucu-cucu diberkati Tuhan. Mama ya, apa ini?
0: Adodo Bunda LSE.
4: Bunda bertemu tempat pertemuan mama-mama ja di rumah Bunda.
0: Oh begitu dange. Aduh ini kalau dia kata suka gabung dia itu mama-mama.
4: Mama ja ini baik-baik apalagi anak-anak sama Roni. Aduh.
0: Oke. Okay. Lanjut Jo, lanjut.
4: Dari Manado Nona Fika, Purnama Sari di Sulawesi Barat. Salam manis, salam sehat keduanya, Mama Indah, ada Ibu Indah, Ibu Aja Indah, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Andi di Batam juga sehat diberkati, Pak Junaidi yang

0: telepon, dia bilang itu dialog itu. Oh iya iya, sudah tahu.
1: Dia sudah pura-pura bilang jaringan antara baik padahal dia suka kabur.
0: Jangan buka-buka, jangan buka rahasia.
1: Sudah, cuma Tora yang tahu, jangan yang tahu.
0: Gimana cuma Tora yang tahu ini? Satu suara berjuta telinga.
1: Cuma mau salah kamar nih, tanya apa-apa.
0: Lanjut juga, ada Bung Oti, salam sehat Bung Ono juga di Albar, sehat semuanya diberkati. Ada Bung Ipin, Bung Din, salam sehat semuanya. Ada Pak Santoso, Pak Leo, Pak Buce, ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Tahir, Pak Yasin. Ada semua-semua.
1: Oke.
0: Okay, sehat baik. Semua. Yang menyatu di RRI Proses Ternate yang dipandu oleh Nyong Ganteng. Salam sehat sama ya semua di keluarga
1: masing-masing. Ini orang kalau mau buji nomor satu nih.
0: Lagi-lagi kan ada dialog. Ya mah kontek kemari kok. Jangan
1: ngapain. Oke, Bunda Els. Baik. Terima kasih, selamat sore. Aduh, Bunda El, sepijol kita bicara tawa sore ini. Di belakang satu penelpon lagi, ada Bunda Natalia. Selamat sore, Bunda Natalia.
2: Selamat sore, Bang Roni.
1: Selamat sore, Bunda. Iya, gimana kabar toli-toli sore ini?
2: Tuhan, baik-baik sayang.
1: Amin, nah baik, sama dengan wali pelagu itu baik-baik sayang.
2: Baik sayang ya. Itu melaku toh.
1: Okay. Tapi mendung
2: di sini Bang Roni.
1: Aduh di sini aduh luar biasa cerah sekali.
2: Aduh. Cerah hatinya Bang Roni.
1: Asik. Mau lagu apa sore ini Bunda?
2: Lagunya Rita Sugiarto, Kasihku Bukan Cintamu.
1: Aduh duh. Ini kalau judul-judul kita jadi jatuh gini. Iya, kita kalau lihat dari judul-judul tadi Bunda Els punya itu untuk apa? Ini yang sekarang apa dari judul tadi?
2: Kasihku Bukan Cintamu.
1: Kasihku Bukan Cintamu. Kok bisa ya?
2: Iya bisa. Kan hanya lagu toh.
1: Oke. Oke, itu yang nyanyinya Bruri ya?
2: Bruri Marantika.
1: Bruri, kalau begitu dua lagu punya Bruri nih. Saya ambil versinya yang lain boleh. Tapi judulnya sama, Kasihku Bukan Cintamu. Apa? Karena Bruri ntar nyanyi lagi nih.
2: Oh iya sudah.
1: Boleh ya?
2: Nyanyi yang lain.
1: Oke. Okay. Tapi lebih bagus lah istilahnya ya. Oke. Okay. Bunda Natalia, buat betul. Buat siapa lagunya? Ayo.
2: Ayo, pertama buat Mama Indah ya, selamat sore. Ada Ibu Haja Ida juga, Dika Ditaliabu, Purnama Sarya. Ada Pak Din, ada Ipin juga, ada Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Aman, Haji Jafar ya, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Dambi, Pak Laras, ada Bang Akbul, ada Mbak Esterlita ya, Mbak Ratna juga, Bang Lai Putra Tengah, ada Bang Luhut, Pak Windy, dan sapu rata saja dari A sampai Z teh dan
1: okay.
2: Bang Sabang sampai Maroko.
1: Baik.
2: Bang Roni, semangat ya.
1: Amin.
2: Selalu doa terbaik buat Bang Roni dan
1: amin, Bang. Amin. Oke. Okay. Terima kasih Bunda.
2: Indonesia banget.
1: Terima kasih Bunda di toli-toli. Kita tahan dulu teleponnya ya, dan ada satu informasi yang datangnya dari Bank Indonesia. Oke, ini di Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Buat masyarakat Maluku Utara, halo selamat sore semuanya. Anda perlu waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking ataupun e-wallet. Pelaku biasanya menghubungi korban melalui yaitu WhatsApp dan berpura-pura menjadi pembeli. Awalnya pelaku meminta gris mesin untuk melakukan pembayaran. Namun setelah gris dikirim, pelaku mengaku mengalami kendala dan kemudian meminta korban mengirimkan kode QR lain yang ada pada aplikasi mobile banking ataupun e-wallet. Pelaku biasanya mengatakan, kirimi saja QR yang ada di aplikasi bank. Gris yang tadi tidak bisa dibaca. Gunakan QR yang seperti ini. Biasanya sambil dikirim contoh gambar QR bayarnya. Padahal gris mesin ini digunakan untuk menerima pembayaran. Sedangkan QR bayar pada aplikasi mobile banking ataupun e-wallet digunakan untuk melakukan pembayaran kepada merchant ataupun kasir. Artinya di sini QR bayar bukan untuk menerima uang. Stop dulu, jangan pernah membagikan QR bayar yang muncul pada aplikasi mobile banking atau e-wallet kepada orang lain. Nah, selain sedang berbelanja di toko lalu ditunjukkan kepada kasir, itu stop dulu, cek dulu. Jika ada pembeli yang meminta QR selain GRIS merchant resmi, patut dicurigai. Pastikan Anda memahami fungsi setiap QR yang ada pada aplikasi pembayaran. Berikutnya, jaga keamanan rekening. Jangan memberikan PIN, password, OTP maupun informasi perbankan kepada siapapun. Selanjutnya, lapor. Segera laporkan kepada bank ataupun pihak berwenang apabila menemukan modus yang mencurigakan. Ingat, QRIS merchant untuk menerima pembayaran, QRIS bayar untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai tertukar. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Baik, kita ke lagu-lagu dulu sore ini yang sudah request satu per satu. Ada 3-4 lagu sepertinya saya harus putar ya. Lagu yang pertama dari Ani Carrera dengan Cita Takkan Berubah untuk Bung Din. Nanti menyusul 3 lagu di belakangnya. Terus ada Pak Junaidi, Bunda Els, dan Bunda Natalia.

0: lagu yang Anda request, 4 lagu sekaligus ya. Ini lagunya requestan Bunda Natalia di Toli-Toli, Kasihku Bukan Cintamu. Sebelumnya juga ada lagunya Endang Dianita dengan Untuk Apa. Bunda Els, ada Pak Junaidi tadi juga, Bruri sudah, Bunda Bung Din di Tidore juga sudah ya, lagunya Ani Carrera. Saya mbak sebuka lain telepon lagi untuk Anda karena waktu agak terlambat tadi, jadi ya saya beri kesempatan nanti lagunya saya putarkan semuanya untuk sore ini menghiasi ruang dengar Anda di Ternate sore untuk 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Selamat sore, halo 100% Indonesia.
1: Halo 100% Indonesia, Bung Roni.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa? Semangat sekali nih.
1: Ini dengan Ibu Esterlita.
0: Oh, Ibu Esterlita di Manado. Apa kabar ya, Ibu Esterlita? Halo,
1: apa gimana?
0: Iya, gimana? Lagunya apa nih kita putar nih?
1: Dari Tersanjung, tapi versinya Lola Dragil.
0: Lola Dragil, bukan versinya Bunga Citra Lestari, bukan?
1: Nggak, ada dari Lola
0: Dragil. Lola Dragil ya, oke deh.
1: Lain penyanyi, lain di apa.
0: Oh begitu dang, ya. Oke deh, Tersanjung Lola Dragil buat siapa?
1: Berani putar yang lain, kita cari Pak Bung Roni.
0: begitu Kang, oke deh, lagunya buat siapa nih?
1: Bagus sudah terjudul ini Tersanjung, baru salah-salah ya awal.
0: Oke, baik.
1: Oke, lagunya pertama buat Bung Roni. Selamat sehat ya, makasih sudah angkat telepon. Selamat bertugas dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Diberkati bersama keluarga tercinta. Oke, lanjut, kita mau menyapa yang sudah lewat-lewat. Ada Bunda Natalia, terus ada Bang Din. Terus ada juga Pak Junaidi. Terus ada lanjut mau salam, ada Bang Arifin, juga ada Bang Lei, Ibu Farida. Terus kita jaga lupa Bang Ahmad Irwan. Yang terus ada

0: Oke, sudah disiapkan sore ini ya. Baik, yang masih pingin lagi, boleh saya masih beri kesempatan. Silakan di line telepon 0921312551 juga 0822113724. Anda pencinta sepak bola, Piala Dunia, jangan lewatkan juga sebentar di dini hari. Programa 1 juga akan menyiarkan jalannya, yaitu sebentar nanti di hari Sabtu jadwalnya nanti ada Norwegia ya, akan berhadapan dengan Prancis di pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kita bagian timurnya nanti nunggu di jam 4 subuh ya, 4 dini hari lah begitu. Selain Norwegia berhadapan dengan Prancis, nanti ada juga Uruguay ya, akan berhadapan dengan Spanyol di pukul 7.00 kalau kita di sini, yaitu sekitaran jam 9 ya, jam 9 pagi. Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum, Bung Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebentar, lu enggak main di sini dan bicara langsung di RRI Ternate atau tidak?
0: Oh iya, di RRI juga menyiarkan besok. Jadi RRI menyiarkan besok itu di jam 4 subuh, terus juga di jam 9 pagi. Iya, jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu nanti besok ada Uruguay berhadapan dengan Spanyol.
1: Oke,
0: Bung Din. Terima kasih ya. Itu informasinya. Anda pencinta sepak bola jangan lewatkan nanti lanjutan Piala Dunia besok ya, untuk di hari Sabtu 27 Juni. Kita dengar dululah sama-sama. Ini dia kalau pingin dengar selanjutnya.
2: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ini lagu terakhir dari Lula Dragger, Tersanjung, untuk mengisi 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Ibu Esther Lita di Manado katanya ada yang kelupaan. Katanya salam buat Ipin dan sahabatku di Manado, Ibu Ratna, Ibu Ani. Oke, terima kasih Ibu Esther Lita ya. Terus juga ada Pak Muli Sitobololo, katanya mau dengar lagunya Aku Bukan Pintu. Ini yang bukan pintunya yang lo nyanyi Lula Dragger juga ya. Jadi kita gabung saja ya, Pak Muli sama Tersanjung tadi sudah. Nanti kita putar yang lain saja, begitu? Oke? Kalau Anda ingin request lagi, sebentar malam tuh ada Ruang Rindu. Ruang Rindu di jam 11 malam ya, atau pukul 23. Oke, nanti Anda bisa request lagi lagu-lagu kesukaan Anda sebentar di jam 11 malam ya. Ada rekan-rekan bersama Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yuk kita akhiri dulu untuk 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia di sore ini. Terima kasih Anda yang sudah berpartisipasi sore ini. Besok nanti kembali lagi untuk Anda bisa request di juga 100% Indonesia di waktu yang sama. Saya pamit dulu sebentar ya. Waktu kita masih ada beberapa menit ke depan hingga nanti di jam 6 sore. Selamat sore semuanya.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Ayo big wave, turn the mic on.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sudah di menit yang 47 dari pukul 17 sore. Sebentar, Anda jangan lewatkan informasi-informasi dari wilayah Maluku Utara dalam Warta Sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Salah satunya mengenai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BP2RD Kota Ternate yang menjalin sinergi dengan PT BPRS Bahari Berkesan. Ini untuk memperkuat sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital. Lebih jelasnya nanti Anda bisa ikuti sebentar dalam Warta Sore. Baik, dan akhirnya kami yang bertugas di Ternate siang hingga sore ini, hari ini Jumat 26 Juni 2026. Saya Roni, juga ada Mbak Dini, kami harus pamit ya. Untuk serangkaian program-program di Ternate malam, Anda akan ditemani ada Iqbal Kuntama akan bersama Anda hingga nanti selesai di jam 12 malam. Terima kasih dan selamat menikmati waktu sore Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Ternate menjalin sinergi dengan PT BPRS Bahari Berkesan untuk memperkuat sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital. Gedung pertemuan Desa Waiina, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengalami kebakaran pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Timur.

0: Berita pertama, dalam upaya mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Ternate menjalin sinergi dengan PT BPRS Bahari Berkesan untuk memperkuat sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital. Kepala BP2RD Kota Ternate Haji Mohtar Hasim mengatakan digitalisasi tersebut difokuskan untuk mempermudah masyarakat khususnya wajib pajak bumi dan bangunan atau PBB dalam memenuhi kewajibannya. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB secara online dari rumah. Selain itu, petugas PBB di setiap kelurahan juga akan lebih mudah memberikan pelayanan kepada wajib pajak, kata Mohtar saat ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, pengembangan sistem digital tidak hanya menyasar pembayaran PBB, tetapi juga akan diperluas ke sektor retribusi daerah sesuai arahan Wali Kota Ternate. Saat ini, BP2RD tengah memprioritaskan digitalisasi pembayaran retribusi persampahan bagi pelaku usaha. Melalui aplikasi tersebut, wajib retribusi akan menerima pemberitahuan tagihan melalui pembayaran secara elektronik hingga memperoleh bukti pembayaran secara lebih cepat dan praktis. Mohtar menambahkan sistem pembayaran akan terintegrasi dengan berbagai kanal pembayaran elektronik seperti kris, virtual account, dan layanan perbankan lainnya. Ia berharap inovasi tersebut mampu meningkatkan kemudahan layanan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak maupun retribusi. Sementara itu, saudara, gedung pertemuan Desa Waina, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengalami kebakaran pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
1: Gedung pertemuan Desa Waina, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengalami kebakaran pada Kamis 25 Juni 2006 pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut mengundang kepanikan warga setempat saat melihat kobaran api muncul dari dalam gedung. Warga langsung berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya guna mencegah api semakin membesar. Kepala Desa Waina Arianto Umarama mengatakan kebakaran pertama kali diketahui warga setelah melihat api muncul dari salah satu ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Akibat kejadian tersebut, gedung pertemuan Desa Waina mengalami kerusakan cukup parah, yakni pada bagian plafon yang rusak berat, sementara sejumlah pintu dan jendela turut terdampak. Ia menyatakan hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Untuk itu, pemerintah Desa Waina melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan olah TKP serta penyelidikan. Ia menyatakan saat ini sekretaris desa atas nama Marwan Umalekoa telah melaporkan ke Polres Kepulauan Sula. Dalam peristiwa tersebut tidak ada laporan korban jiwa, namun kerugian material akibat kebakaran berkisar 80 juta rupiah. Dari sana, reporter Karman sudah melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, pemerintah Indonesia dan Rusia memperkuat kerjasama hukum melalui penandatanganan kesepakatan teknis yang menjadi tindak lanjut implementasi mutual legal asistensi atau bantuan hukum timbal balik yang telah disepakati kedua negara 6 tahun lalu. Penandatanganan kerjasama dilakukan Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas bersama Jaksa Agung Rusia Alexander Vegustan di Gedung Kejaksaan Agung Rusia Santa Petersburg dalam rangkaian kunjungan bilateral Menteri Hukum RI menghadiri Santa Petersburg International Legal Forum ke-14. Kerjasama tersebut mencakup pertukaran informasi, akses data, riset, serta pertukaran tenaga ahli untuk memperkuat kolaborasi hukum antara Indonesia dan Rusia. Ini merupakan implementasi teknis setelah 6 tahun lalu Indonesia dan Rusia menandatangani MLA. Sementara itu, Jaksa Agung Rusia Alexander Vegustan menilai kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam mempererat hubungan hukum kedua negara. Menurutnya, satu orang warga Rusia beberapa saat lalu sudah ditandatangani Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk diekstradisi.

0: Terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir menyambut baik penguatan kerjasama hukum antara Indonesia dan Rusia. Menurutnya, kolaborasi tersebut memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kapasitas penegakan hukum sekaligus mendukung pembangunan kedua negara. Ia menambahkan kerjasama pemerintah Indonesia dan Rusia ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia maupun Rusia. Di antaranya melalui riset dan pertukaran ahli guna mendukung pembangunan negara, penguatan kerjasama internasional di bidang hukum menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara lintas negara sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan mitra strategis di tingkat global. Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Maluku Utara yang baru akan fokus pada konsolidasi dan kompetensi. Maksud kami kompetisi. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyudi Yahya.
1: Prestasi itu tidak kita raih dalam sehari dua hari. Kita butuh waktu yang panjang, kita butuh kolaborasi bersama.
2: Anggota DPT Maluku Utara Dr. Haryadi Ahmad resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Maluku Utara periode 2026-2030. Haryadi ditetapkan secara aklamasi dalam musyawarah provinsi PBSI yang berlangsung di Muara Hotel Ternate pada Rabu siang. Penetapan tersebut dilakukan setelah seluruh pengurus PBSI Kabupaten dan Kota di Maluku Utara memberikan dukungan penuh kepadanya. Musyawarah provinsi dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Saribin Sehe yang juga menjabat Ketua KONI Maluku Utara. Kegiatan turut dihadiri PLT Kabid Perwasitan Pengurus Pusat PBSI Robertus Tommy Oscariano, Sekretaris Daerah Samsung Akadin serta Pengurus PBSI Kabupaten dan Kota. Usai terpilih, Haryadi Ahmad menegaskan langkah pertama yang akan dilakukan adalah memperkuat konsolidasi internal organisasi dengan membentuk kepengurusan baru sekaligus membangun komunikasi yang intensif bersama pengurus daerah dan klub bulu tangkis. Selain itu, menurut Haryadi, peningkatan prestasi atlet hanya dapat dicapai melalui penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan. Kompetisi dinilai bukan hanya mengasah kemampuan atlet, tetapi juga meningkatkan kualitas pelatih, wasit, dan seluruh perangkat pertandingan.
1: Tidak ada yang tidak mungkin untuk menggapai prestasi itu selagi upaya dan usaha kita maksimalkan. Saya yakin dan percaya bahwa itu bisa kita capai.
2: Sekretaris Komisi 4 DPRD Maluku Utara itu menambahkan, setelah musyawarah provinsi, agenda terdekat adalah mempersiapkan proses pelantikan pengurus baru sebelum menjalankan berbagai program pembinaan. Ia menekankan bahwa kemajuan bulu tangkis di Maluku Utara membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan komitmen bersama antar pengurus provinsi, kabupaten, dan kota, serta klub-klub bulu tangkis di daerah.
1: Karena sesungguhnya prestasi itu tidak kita raih dalam sehari dua hari. Kita butuh waktu yang panjang, kita butuh kolaborasi bersama, kerjasama yang baik antara kami di Provinsi Maluku Utara, kemudian teman-teman di klub maupun di kabupaten kota, supaya bisa mencapai prestasi yang kita inginkan.
2: Dr. Haryadi optimistis prestasi bulu tangkis Maluku Utara dapat terus meningkat apabila pembinaan dilakukan secara konsisten dan semua pihak bersinergi. Menurutnya tidak ada target yang mustahil diraih selama upaya dan kerja keras terus dilakukan secara berkesinambungan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Dani Prayoga dengan desk editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk di Ternate Sore Lanjutan dan juga Ternate Malam ya. Iqbal akan menemani Anda untuk edisi Jumat 26 Juni 2026 tentunya. Bersama operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian program dan juga lagu-lagu hiburan ya, akan kami hadirkan menemani Anda tentunya dengan berbagai informasi-informasi terupdate tentunya ya. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18:15 waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat sore untuk Anda. Anda juga sudah dengarkan tadi ya untuk penyampaian Warta Berita Sore produksi RRI Ternate. Oke, menemani suasana santai di sore hari ini ataupun untuk Anda juga yang lagi dalam perjalanan di sore hari ini, semoga ya untuk Anda yang perjalanan sampai di tujuan dengan selamat menikmati suasana sore hari ini. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 18:42 waktu Indonesia Timur. Nantinya juga kami hadirkan lagu religi menjelang kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Dan menjelang kumandang azan maghrib, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar Zia dengan surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzubillah.

0: Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini juga lagi menikmati suasana santai bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta di rumah ya, ataupun dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat di malam hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang lagi menikmati makan malam bersama orang-orang tercinta ya, selamat menikmati makan malam. Semoga menunya sesuai dengan selera masing-masing. Oke pendengar, di Ternate malam ini tentunya ya Iqbal masih hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan dan juga informasi untuk menemani Anda ya di Ternate malam ini. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18:55 waktu Indonesia Timur, dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta. Tetap bersama kami.

Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta. Pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat atau TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi yaitu @PUCiptaKarya telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Beredar unggahan video di X atau Twitter yang diklaim menampilkan Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas pembekuan mahasiswa pada Juni 2026. Unggahan tersebut juga menyebut Presiden Prabowo tidak menyinggung program makan bergizi gratis MBG, padahal program itu disebut sebagai salah satu tuntutan utama dalam aksi pembekuan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari idtimes.com. Penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut bukan merupakan tanggapan Presiden Prabowo terhadap rekaman konferensi mahasiswa pada Juni 2026. Video yang beredar adalah rekaman konferensi pers pada 31 Agustus 2025 terkait gelombang rekaman yang terjadi pada saat itu. Hal ini terlihat dari logo HUT ke-80 RI dan logo Tribun New York Network yang muncul dalam video, serta kesesuaian dengan rekaman asli yang diunggah pada Agustus 2025. Demikian Cek Fakta bersama saya Iqbal Kutaman.

selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ya kami ucapkan selamat malam, ya selamat menikmati suasana malam hari ini. Untuk Anda juga yang saat ini masih makan malam ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, tentunya ya mudah-mudahan menunya sesuai dengan seleranya masing-masing. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini juga masih dalam perjalanan ataupun yang akan melakukan perjalanan, ya semoga semuanya sampai di tujuan dengan selamat. Ya baik pendengar, di malam hari ini tentunya kami juga akan update informasi mengenai perkiraan cuaca untuk malam hari ini ya hingga dini hari seperti apa ya pendengar. Ini informasi kami kutip dari info BMKG Maluku Utara. Dan pendengar, untuk update perkiraan cuaca malam hari ini untuk wilayah Maluku Utara Kamis 20 ya, untuk edisi hari ini ya pendengar ya. Ya, untuk Jumat ya, Jumat 26 Juni 2026. Untuk malam hari pendengar, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Loloda, Tobelo, Ibu, Jailolo, Kau, Ternate, Tidore, Sovivi, Maba, Weda, Patani, Gebe, Gane, Kayoa, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian untuk dini hari juga pendengar, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti Patani, Gebe, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Tobelo, kemudian Kao, Maba, Weda, Oba, dan sekitarnya. Suhu udara untuk malam hari ini ya pendengar, yaitu 25 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara 80 sampai dengan 100%. Untuk angin dari tenggara hingga barat yaitu untuk tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian untuk gelombang yaitu 0,25 meter sampai dengan 1,5 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Ya itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari info BMKG Maluku Utara ya, untuk informasi mengenai perakiraan cuaca di malam hari ini. Tentunya ya, apapun kondisi cuaca malam ini, semoga langkah Anda ya selalu dilindungi. Untuk Anda juga yang melakukan perjalanan ya, perjalanan tetap aman mudah-mudahan ya, dan aktivitas berjalan lancar tentunya ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan juga untuk Anda yang akan melakukan perjalanan ya, untuk transportasi laut, darat ataupun udara juga ya, mudah-mudahan ya, harapannya mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Oke pendengar, nanti juga kami akan update informasi-informasi terbaru ya yang kami kutip dari rri.co.id ya. Nanti jangan kemana-mana, ada lagu dari Mario G. Clau dengan judul Lama Dirindu, tetap bersama kami ya.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu bagus dari Marinjola dengan judul Rayu yang sudah menemani kita hingga pukul 19.25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate di malam hari ini ya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula mendorong produk sagu ikan dan halua kenari menjadi merek kolektif Koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut pendengar bertujuan meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan desa sekaligus memperkuat identitas usaha masyarakat melalui perlindungan kekayaan intelektual. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM UKM Kepulauan Sula, Alwan Lakoko menyebut pengembangan produk unggulan terus dilakukan bersama koperasi. Menurutnya, sagu ikan Desa Modapohi, Trans dan haluan kenari Desa Wailau memiliki potensi besar sebagai produk khas daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir menegaskan pendampingan pendaftaran merek kolektif ini menjadi strategi memperkuat daya saing produk lokal. Upaya tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai tambah produk UMKM dan koperasi secara berkelanjutan. Dan mendengar, analis kekayaan intelektual ahli madya Muhammad Iqbal mengingatkan pentingnya percepatan pendaftaran merek bagi setiap koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, identitas usaha yang terlindungi akan memperkuat kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk koperasi desa. Harapannya setiap koperasi segera mengidentifikasi dan mendaftarkan merek agar produknya memiliki identitas kuat serta terlindungi secara hukum. Ia juga menjelaskan merek dapat didaftarkan untuk produk barang maupun jasa sesuai kegiatan usaha koperasi masing-masing. Hasil koordinasi mencatat sagu ikan Desa Modapohi Trans dan halua kenari Desa Wailau ini menjadi produk prioritas memperoleh perlindungan merek kolektif. Pemerintah berharap langkah tersebut mendorong produktivitas masyarakat desa sekaligus memperluas peluang pemasaran produk unggulan Kepulauan Sula. Ya, pendengar dari Sula, kita ke informasi yang lain. Informasi kami kutip dari rri.co.id ya pendengar. Pendengar, informasi selanjutnya ini mengenai Kapolda respon tuntutan warga Siben Popo dan Banemo saat kunker ke Patani Barat. Pendengar, masyarakat Desa Siben Popo dan Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah meminta Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman dan Kapolres AKBP Fiat Dedawanto agar tidak melihat konflik dua desa tersebut adalah konflik biasa. Pasalnya pasca konflik pada April 2026 lalu, aktivitas masyarakat dua desa masih merasa tak aman, terutama saat melaksanakan beraktivitas di kebun dan berburu di hutan Kecamatan Patani. Karena ketidaknyamanan tersebut, masyarakat Desa Siben Popo juga meminta pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, agar merelokasikan atau memindahkan warga Siben Popo ke Wada Timur. Kemudian pendengar, tak hanya itu, masyarakat Siben Popo juga menuntut Polda Maluku Utara agar menangkap aktor dan pelaku penyerangan, pembakaran hingga pembunuhan warga Siben Popo atas nama Silas Jiko pada tanggal 3 April 2026, serta membangun pos keamanan dan menempatkan personel Polri tetap di perbatasan Desa Siben Popo dan Banemo. Bahkan masyarakat diharapkan Kapolda juga meminta agar kepolisian dan pemerintah dapat menghentikan kriminalisasi warga Siben Popo terkait aksi teror OTK di hutan Patani Barat di beberapa media sosial. Terpisah, salah satu warga Banemo, Aslan Sarifuddin, di hadapan Kapolda juga meminta agar kepolisian dapat memperjelas sejauh mana penyelidikan dugaan pembunuhan Ali Abbas, 65 tahun, yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di kebun pada 2 April 2026 lalu. Dan pendengar, Aslan juga bilang pasca dari sini, Polda dan pemerintah harus mengeluarkan surat edaran resmi untuk menghentikan kelompok yang berburu di hutan Patani supaya tidak memicu ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Menanggapi tuntutan warga dua desa, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman menyatakan
relokasi warga dari Siben Popo ke Weda Timur membutuhkan proses yang panjang untuk dibahas oleh pemerintah dan DPRD. Dalam proses itu, Kapolda juga meminta kepada seluruh masyarakat agar memberikan keyakinan dan kepercayaan untuk menjaga keamanan, karena kehadiran Polri semata untuk menjaga kenyamanan seluruh masyarakat. Dan pendengar, Kapolda juga meminta warga baik Desa Siben Popo dan Banemo untuk memberikan informasi ke kepolisian jika kenyamanan masyarakat terganggu dalam aktivitas sehari-hari. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di dua desa tersebut, Kapolda menyatakan akan mempertebal personel di perbatasan sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan aman dan nyaman. Untuk mengungkapkan kasus, Kapolda mengakui saat ini tim terus melakukan penyelidikan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya keluarga korban. Ya, itu dia pendengar ya, Kapolda respon tuntutan warga Siben Popo dan Banemo saat kunjungan kerja ke Patani Barat. Kita dengarkan lagi pendengar lagu dari Anmes dengan judul Senyumlah. Tetap bersama kami.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di Ternate malam ini ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19:56 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya juga kami akan hadirkan lagu-lagu religi ya, menemani Anda menjelang kumandang azan Isya. Oke, pendengar, selanjutnya ya kami hadirkan lagu religi ya, tapi kita dengarkan dulu ada Mutiara Hadis. Tetap bersama kami.
1: Dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19:56 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang Azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Baik, mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Setelah itu kami hadirkan juga program Halo RRI untuk malam hari ini. Tetap bersama kami.

Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP guna mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditujukan melalui kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Maluku Utara dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara di Hotel Bella Ternate pada Kamis 25 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe melantik R. Agus Prasetyo Budi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara. Acara turut dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar, Kapolres Kepulauan Sula, Kodrat Muhartanto telah berganti dengan AKBP Handreas yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit 4 Subdit 2 Ditip Siber Bareskrim Polri. Pergantian ini berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST garing 1339 garing angka Romawi 6 garing Kep garing 2026 tanggal 25 Juni 2026. Sementara AKBP Kodrat Muhartanto dimutasikan sebagai Wadir Rin Telkam Polda Jawa Tengah. Hal ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Kepulauan Sula, Kasih Humas Ibda Jaya Avandi M. Saumena bahwa pagi tadi telah turun surat telegram Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Ia menambahkan bahwa Kapolres AKBP Kodrat Muhartanto bertugas di Polres Kepulauan Sula 2 tahun lebih. Demikian lintas informasi.

0: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate, dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda dalam program Halo Polisi. Ini sebuah program ya, kerjasama RRI Ternate dengan Polda Maluku Utara tentunya, yang akan membahas berbagai informasi seputar keamanan, ketertiban, dan juga pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dan pendengar, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu terkait dengan pelanggaran yang terjadi di Maluku Utara. Dan telah hadir bersama kita pendengar di malam hari ini ada Bapak Kompol Sujarwa SH, ini Kasubdit Provos Bid Propam Polda Maluku Utara. Selamat malam Bapak Kompol Sujarwa nih.
1: Selamat malam.
0: Ya, terima kasih sudah berkenan hadir ya di RRI Ternate pada malam hari ini. Ya, bagaimana keadaan? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat selalu ya Pak ya.
1: Amin.
0: Iya. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk di program Halo Polisi malam hari ini, Anda juga bisa bergabung yang ingin bertanya ya atau berinteraksi di malam hari ini. Anda bisa bergabung di line telepon kami 0921 312 5521, dan juga di 0821 2037 5180. Ya, dan Pak, untuk sebagai pembuka ini ya, mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana Bapak melihat kondisi pelanggaran yang terjadi di Maluku Utara saat ini.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jadi untuk jenis pelanggaran yang ada di Polda Maluku Utara, khususnya yang dilakukan oleh anggota Polri, oknum anggota Polri, untuk periode tahun 2006 dibandingkan 2025 kemarin ada penurunan. Di sini jenis pelanggaran yang sekarang ini yang banyak dilakukan oleh anggota itu adalah masalah utang piutang. Untuk sementara itu utang piutang. Memang ada beberapa jenis pelanggaran, tapi yang sangat menonjol itu adalah masalah utang piutang.
0: Utang piutang, iya. Ya, jadi masalah utang piutang ya yang saat ini ya. Dan tadi juga sudah berdering ini, ada yang bergabung ini.
1: Siap.
0: Ya, dan untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung, silahkan ya, kami masih buka untuk di line telepon 0921 312 5521, dan juga 0821 2037 5180. Ya, selain pelanggaran ya tadi, utang piutang nih Pak ya, mungkin kemudian secara umum nih situasi Kamtibmas nih di Maluku Utara yang saat ini apakah masih kondusif atau bagaimana nih Pak?
1: Untuk sementara situasi Kamtibmas di Polda Maluku Utara khususnya bersama jajaran masih aman terkendali Pak. Jadi ya, terkendali. Tidak ada hal-hal yang menonjol. Ya mudah-mudahan dalam menjelang memperingati Hari Bayangkara yang ke-80 ini, situasi Maluku Utara khususnya bisa aman terkendali seterusnya. Itu yang menjadi harapan kita semua.
0: Iya. Ya, kalau untuk ini Polda Maluku Utara kan saat ini juga terus melakukan ya Pak, upaya untuk pencegahan ya, pengawasan, kemudian penegakan aturan juga Pak ya, kemudian kepembinaan agar seluruh pihak ini dapat mematuhi ketentuan yang berlaku. Kalau ini seperti apa nih?
1: Iya. Sesuai dengan perintah dari Kadiv Propam melalui Pak Kabid Propam Polda Maluku Utara, kita diperintahkan untuk melakukan pencegahan di seluruh Polres jajaran. Jadi setiap jajaran kita harus ke sana untuk mengingatkan kembali, menekan kembali kepada anggota tentang mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Karena ada beberapa kebijakan atau atensi dari baik itu dari Mabes maupun dari Bapak Kapolda Maluku Utara sendiri. Yang pertama itu adalah mengenai narkoba. Nah, yang kedua masalah KDRT. Terus yang ketiga masalah hidup hedon. Jadi hidup berlebihan, yang itu yang terus yang berikutnya itu yang tidak kalah pentingnya itu sekarang yang lagi marak itu masalah judol.
0: Judol
1: terus masalah KDRT. Nah, itu tujuan kami untuk diperintahkan ke wilayah-wilayah itu untuk melaksanakan pencegahan supaya hal-hal yang menjadi kebijakan atau menjadi atensi dari pimpinan itu tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh anggota pada Polres-Polres maupun Polsek-Polsek yang ada di wilayah Maluku Utara.
0: Iya, jadi seperti itu ya Pak ya. Ya, dan tentunya pelanggaran ini cukup beragam ya Pak ya. Ya, kalau untuk apalagi di Maluku Utara nih, di momen-momen seperti ini Pak, di momen sepak bola Piala Dunia ini. Ya, kalau misalnya di masyarakat nih Pak, ada pelanggaran lalu lintas ataupun penyalahgunaan minuman keras ya, kemudian tadi sudah disampaikan ada judol ya, ada juga penyalahgunaan narkoba hingga tindakan yang mengganggu keamanan lingkungan nih. Ya, ini untuk menangani pelanggaran seperti ini seperti apa Pak?
1: Kalau kita pada prinsipnya di masing-masing Polres itu kan ada ankum tersendiri. Jadi ankum di masing-masing Polres itu adalah Pak Kapolres. Jadi kita untuk melaksanakan gatiplin di wilayah-wilayah itu nanti kita hanya memberikan penekanan, memberikan himbauan, memberikan atensi maupun kebijakan yang diberikan kepada pimpinan agar kebijakan, perintah, atensi itu bisa dilaksanakan oleh anggota sehingga bisa menekan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri pada umumnya.
0: Iya, ini sangat luar biasa ya, dan mudah-mudahan ini selalu berjalan ya dengan amin. Baik ya, amin. Ya, dan Pak sebagai Kasub Bid Provos Bidro, ya Bidropam ya Pak ya. Ya, kalau dalam menangani pelanggaran anggota Polri seperti apa Pak?
1: Kita adalah penegakan disiplin. Jadi pada intinya kalau tugas dan wewenang saya selain menegakkan disiplin yaitu melakukan proses sidang disiplin kepada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran. Itu adalah tugas kita.
0: Iya. Kalau apabila masyarakat ini mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri, apa yang harus dilakukan nih Pak?
1: Terima kasih. Jadi sekarang ini sudah lebih mudah lagi karena masyarakat sudah bisa melaporkan melalui barcode. Jadi ada beberapa barcode yang sudah kita sosialisasikan baik di mal maupun di Polres, di Polsek, terus di tempat-tempat kayak pelabuhan. Itu saya kira kemarin juga sudah ada semua karena sudah disosialisasikan. Jadi tidak perlu lagi masyarakat kalau memang ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran, silakan saja nanti lihat lewat via kode. Jadi itu nanti langsung diterima oleh Mabes Polri, jadi bukan Polda Maluku Utara. Jadi dari Mabes Polri baru nanti akan, kalau memang itu pengaduan itu dari masyarakat Maluku Utara, baru dari Mabes Polri dilimpahkan ke Polda Maluku Utara. Dan itu sangat ini sekali, maksudnya sangat bagus sekali. Karena apa? Setiap permasalahan itu dimonitor oleh Mabes. Jadi apabila penanganan itu belum terlaksana, itu nanti Mabes akan tegur ke Polda Maluku Utara.
0: Iya, sangat luar biasa ini ya. Tadi juga disampaikan bahwa sekarang lebih mudah nih Pak. Lebih mudah karena sudah ditempel ya.
1: Iya, jadi nggak perlu lagi kita buang biaya ke Suvivi, ke Polda. Cukup lihat barcode-barcode yang sudah ada di Polres maupun di Polsek gitu.
0: Iya, jadi lebih mudah lagi ini.
1: Iya.
0: Iya. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, kami juga membuka untuk wilayah interaktif untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan ya di 0921 2037 5180 ya untuk di WhatsApp, dan Anda bisa telepon juga di nomor telepon kami 0921 3125521 ya untuk malam hari ini dengan tema yaitu terkait dengan pelanggaran yang terjadi di Maluku Utara nih Pak ya. Ini banyak sekali ya terjadi ya. Ada juga yang apalagi di momen ini ya, seperti ini ya, ini yang terjadi untuk masyarakat nih. Kalau Bapak melihat sendiri bagaimana nih Pak, untuk kemarin juga ya, ada di beberapa hari yang lalu ya, seperti Brazil, Argen ya. Kalau mengenai olahraga nih Pak, Bapak yang mana nih pegang nih?
1: Ya, istilahnya kita hanya menghimbau saja kepada anggota maupun kepada masyarakat ya. Ya, kalau kita fans boleh, tapi jangan kita menyalah artikan antara fans tadi itu, terutama pada anggota Polri, jangan gara-gara fans beda fans akhirnya jadi permusuhan. Terus seandainya memang ada fansnya yang menang, tidak usah euforia terlalu berlebihan. Karena kemarin juga kalau nggak salah sudah ada korban, ya, apakah kelanjutannya bagaimana saya juga kurang monitor masyarakat yang jadi korban pada saat mereka pawe. Jadi mudah-mudahan ya cukup itu saja, berikut-berikutnya nggak ada lagi ya, korban-korban berikutnya.
0: Ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya.
1: Iya, tidak terjadi lagi.
0: Iya, apalagi kalau kita lihat nih pawai ini tidak menggunakan helm juga. Ini ya, sangat berbahaya tentunya ya.
1: Iya. Makanya itu saya menghimbau kepada masyarakat pada umumnya, masyarakat Maluku Utara ya. Jadi tolong kalau memang seandainya kita melaksanakan pawai, tetap patuhi aturan lalu lintas ya. Gunakan helm, tidak usah kebut-kebutan ya. Tapi kalau memang bisa hal itu dicegah, ya lebih baik tidak usah lah, ya. Karena yang menang ini kan negara yang di sana, bukan negara bukan yang di Maluku Utara. Jadi lebih bagusnya ya toh kita cukup menonton saja. Kalau memang istilahnya ini, karena nanti kalau terjadi apa-apa, ya paling-paling yang dirugikan keluarga kita juga. Maksudnya bukan orang lain, tapi keluarga kita. Kasihan mereka.
0: Iya, jadi kita harus kontrol juga ya.
1: Iya, kita harus kontrol.
0: Iya, jangan sampai gara-gara terlalu fans ya.
1: Iya, kayaknya berlebihan.
0: Akan berlebihan. Ya, kalau Bapak sendiri nih, kalau bola nih, yang mana nih?
1: Kalau untuk saya pribadi, saya ada jagur Argentina.
0: Oh, Argentina.
1: Ya, apakah nanti bisa masuk atau ya, untuk sementara itu yang kita.
0: Iya, Iqbal kira Brasil. Iya, kita lanjut lagi Pak nih. Kalau mengenai ini masyarakat kan seringkali mendengar nih istilah pelanggaran disiplin dan juga pelanggaran kode etik nih anggota Polri nih. Mungkin bisa dijelaskan nih apa perbedaan keduanya nih Pak?
1: Jadi kalau untuk pelanggaran disiplin itu pelanggaran yang sifatnya ringan, ringan, dan putusannya juga paling hanya ada putusan teguran tertulis, penundaan pangkat, penundaan mengikuti pendidikan, terus penempatan di tempat khusus. Tapi kalau untuk kode etik ini larinya adalah ada dua putusan di situ. Jadi yang satu putusan pemberhentian dengan hormat, yang satu pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi kasusnya lebih berat lagi, gitu.
0: Iya, sangat luar biasa Pak. Saya juga melihat ini di beberapa minggu-minggu ini nih ya. Ini kan juga Bayangkara ini ya ke 80 ya.
1: Iya, dari Bayangkara.
0: Iya, ini juga aktif nih, sangat aktif, sangat luar biasa ya.
1: Iya.
0: Sempat lewat juga kemarin di Tabona nih, ada di situ. Ketika saya juga lewat ya, melihat, ih, ini anggota Polri nih, sangat luar biasa ya. Iya, ini mengenai ini bagaimana nih Pak, di hari ulang tahun ke-80 ini?
1: Ya, ada beberapa kegiatan, ya bukan beberapa, banyak kegiatan yang sifatnya untuk membantu masyarakat, terus untuk apa, yang kemarin yang sudah dilaksanakan, yang diresmikan oleh Bapak Kapolda kemarin adalah pembuatan air bersih di Desa Sipinpopo, Halmahera Tengah. Terus kemarin juga ada kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan oleh Polres Ternate. Terus tadi sore juga ada pelaksanaan peresmian bedah rumah juga di Sofivi yang sudah diresmikan oleh Bapak Wakapolda. Masih ada kegiatan-kegiatan lagi. Nanti hari Minggu kalau nggak salah ada kegiatan Car Free Day, yang ditempatkan nanti di Valia Jawa, di Pantai Valia Jawa, pusatnya di situ. Rencananya begitu.
0: Iya, kalau ini untuk umum atau bagaimana Pak?
1: Untuk umum. Oh, jadi untuk umum. Anggota bersama masyarakat.
0: Oh, jadi
1: Nanti silakan yang mau bergabung, ada door fresh yang menanti.
0: Iya, ini sangat ditunggu-tunggu ini.
1: Iya.
0: Oke, jadi Polri untuk masyarakat ya.
1: Iya, Polri untuk masyarakat.
0: Iya, sangat luar biasa. Ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kegiatan sebelumnya ini sangat banyak ya, sangat banyak ya, bukan cuma di Ternate tapi
1: bukan di Ternate, di seluruh Polres,
0: seluruh
1: jajaran,
0: Polres ya. Iya, di Maluku Utara
1: di
0: tentunya.
1: Maluku Utara.
0: Ya, iya. Dan tentunya untuk kalau besok agendanya apa nih Pak?
1: Untuk besok nanti malam ini, malam ini kalau nggak salah pertandingan domino difokuskan di Polda Maluku Utara. Kalau besok saya kurang monitor. Jadi malam ini pelaksanaan pertandingan domino yang ada di Polda.
0: Jadi untuk pecinta domino nih.
1: Iya, untuk pecinta domino. Iya.
0: Bisa hadir juga ya. Iya. Kalau untuk masyarakat ini yang ini kan tentunya juga perlu ya Pak, juga memiliki peran ya, dan juga dalam membantu mencegah terjadinya pelanggaran seperti apa Pak?
1: Ya, pada intinya kita tetap sangat membutuhkan peran dari masyarakat. Iya. Karena terus terang saja Polri kalau tanpa masyarakat saya kira tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kalau memang seandainya yang saya maksudkan peran masyarakat di sini adalah seandainya ada pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan oleh anggota, ya silakan dilaporkan saja supaya mungkin bisa memberikan juga masyarakat tentang informasi-informasi. Kalau memang seandainya tidak mau melaporkan tapi bisa memberikan informasi-informasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, sehingga kita bisa panggil yang bersangkutan untuk kita lakukan penindakan, sehingga tidak terulang kembali pelanggaran-pelanggaran itu.
0: Iya, dan tentu saja ini Pak ya, keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian saja ya Pak ya,
1: iya,
0: tapi
1: betul.
0: Merupakan tanggung jawab bersama ya Pak.
1: Iya.
0: Ya, dan tentunya Pak, agar masyarakat ini tidak mudah terprovokasi yang belum jelas kebenarannya nih, seperti apa Pak menurut Bapak?
1: Ya, sekarang apalagi di medsos ini.
0: Iya,
1: di medsos ini kadangkala kita selalu terburu-buru, tidak lagi mengecek kebenaran yang ada. Nah, kalau seandainya memang ada berita-berita yang sifatnya belum pasti atau belum tentu, lebih bagus jangan kita meng-share lagi berita tersebut. Kalau memang masih ingin tahu, ya silakan dihubungi anggota-anggota Polri yang ada. Saya kira di setiap desa sekarang sudah ada Babin Kamtibmas itu yang mendampingi masyarakat. Nah, mereka bisa mengambil mencari informasi kepada Pak Babin, sehingga apakah untuk memastikan apakah berita itu benar atau tidak, itu nanti bisa dijelaskan di situ.
0: Ya, jadi bisa lewat situ ya Pak.
1: Iya, bisa lewat Pak Babin kan ada.
0: Iya. Tentunya kalau saat ini nih kayaknya masyarakat lebih aktif di media sosial ya Pak,
1: daripada lebih aktif di media sosial.
0: Iya. Dan tentunya tidak sedikit juga ya Pak ya, kasus yang bermula dari unggahan media sosial ya, Pak
1: betul.
0: Ya, yang berujung pada pelanggaran hukum ya.
1: Iya.
0: Dan menurut Bapak bagaimana nih pandangan Bapak mengenai hal ini nih?
1: Kalau menurut saya yaitu tadi, kadang-kadang kala kita untuk menyikapi masalah-masalah melalui media sosial ini kan kita hanya membaca berita itu sesaat tanpa kita berpikir, sehingga mungkin rasa ingin tidak setuju atau ingin ini ya, sehingga langsung di-share di beberapa itu, akhirnya yaitu tadi. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat kalau memang seandainya mendapatkan berita-berita demikian, ya tolong istilahnya kita sikapi dengan hal yang positif dulu. Kita cari tahu, kalau memang kita tidak tahu sumbernya dari mana, lebih baik cukup sampai di masyarakat itu saja. Tidak usah kita, cukup masyarakat itu saja yang tahu, habis itu dihapus saja. Kalau memang itu masih ragu, daripada nanti akhirnya merugikan dirinya sendiri.
0: Iya, jadi kita harus bijak juga.
1: Iya, menurut saya itu.
0: Iya. Oke, sangat luar biasa ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk malam hari ini di program Halo Polisi, Anda juga bisa bergabung yang ingin berinteraksi ya di 0921 3125521. dan juga 0821203751 ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa perkembangan teknologi ini memang memberikan banyak manfaat ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Namun ini juga harus diimbangi nih dengan tanggung jawab dalam penggunaannya. Masyarakat harus bijak ya dalam bermedia sosial nih Pak. Kalau bagaimana nih Pak peran keluarga dan juga lingkungan nih dalam mencegah seseorang melakukan pelanggaran hukum?
1: Peran keluarga terhadap seseorang ya saya kira hampir sama ya istilahnya. Di dalam keluarga juga sangat penting sekali ya. Apalagi sekarang ini itu banyak-banyak orang memberikan berita-berita yang sifatnya tidak sesuai, apalagi sekarang sudah ada AI itu ya akhirnya ya seakan-akan memang tampilannya hampir mirip kan sebenarnya belum tentu itu belum benar tentu, ya. Terus apalagi sekarang sudah ada undang-undang IT ya sudah diatur segalanya semuanya ya saya kira itu tadi ya kita harus lebih bijak lah karena memang media sosial sekarang ini kan orang sudah tidak akan bisa meninggalkan media sosial lagi tergantung dari kita menyikapi untuk kalau memang untuk hal yang positif ya saya kira bisa menguntungkan bagi diri kita tapi kalau kita manfaatkan hal-hal yang negatif ya pasti hasilnya akan merugikan kepada diri kita maupun keluarga kita.
0: Iya, jadi keluarga juga berpengaruh ya.
1: Berpengaruh, Pak.
0: Iya, ini berawal dari keluarga tentunya.
1: Dari keluarga
0: ya.
1: Dulu.
0: Iya, disiplin dalam keluarga nih, apalagi masyarakat ini harus saling mengingatkan
1: saling
0: juga
1: mengingatkan,
0: ya, dan peduli sama yang lain. Iya. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, kami masih lanjutkan ya untuk program Halo RRI pada malam hari ini dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:33 waktu Indonesia Timur. Kami juga masih membahas tema yang sangat menarik ya di malam hari ini yaitu terkait dengan pelanggaran yang terjadi di Maluku Utara. Ini juga pernah disampaikan ini yang viral juga ini kan untuk tilang nih. Ini kan sempat ditunda ini Pak ya.
1: Iya,
0: ini dilanjutkan kapan nih kira-kira ini?
1: Kalau rencananya kemarin informasi yang kita terima kemungkinan nanti di bulan depan pelaksanaan ulang tahun Bhayangkara karena padatnya kegiatan ulang tahun Bhayangkara ini makanya ditunda untuk pelaksanaannya mungkin tapi untuk pastinya belum tahu persis kayaknya setelah selesai hari ulang tahun Bhayangkara baru pelaksanaan dilaksanakan.
0: Iya, kalau harapan Bapak sendiri seperti apa Pak untuk masyarakat Maluku Utara ke depannya?
1: Ya kita hidup mengikuti aturan karena terus terang saja kita hidup di negara Indonesia ini kan sudah diatur semuanya dalam undang-undang. Jadi pada prinsipnya ya kalau memang kita mengendarai kendaraan bermotor ya harus menggunakan helm, ya tahu, knalpot juga tidak boleh berisik. Kaca spion harus ada, surat-suratnya harus ada. Saya kira kalau kita hidup sesuai dengan aturan, kita akan nyaman-nyaman, enjoy-enjoy aja. Kita mau kemana-mana, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Itu pada intinya prinsipnya kayak begitu.
0: Iya, ini salah satunya juga bayar pajak ya, harus taat ya.
1: Iya, harus bayar pajak.
0: Oke, ya. Tentunya Pak, kalau masyarakat ya, ini tentu juga berharap nih setiap laporan yang mereka sampaikan ini mendapat tindak lanjut nih. Bagaimana komitmen Polda Maluku Utara dalam menindaklanjuti laporan masyarakat nih Pak?
1: Jadi setiap laporan yang masuk di Polda Maluku Utara itu setiap kita menerima laporan untuk untuk masyarakat bisa paham, bisa mengerti, nanti akan kita terbitkan SP2HP.
0: SP2HP.
1: Iya.
0: Apa itu, Pak?
1: Surat pemberitahuan perkembangan penyidikan. Iya. Jadi, umpama laporan polisi sudah diterima. Iya. Begitu laporan polisi terima, kita terbitkan kepada si korban.
0: Iya.
1: Nah, sehingga korban bisa monitor. Terus pemeriksaan saksi, kita berikan lagi SP2HP lagi kepada korban. Jadi sehingga korban ini bisa bisa monitor, oh kasus saya sudah sampai di sini loh, sudah tingkat ini loh itu. Jadi tujuannya supaya si pihak korban ini tidak menunggu lama-lama, karena proses ini kan memang butuh waktu, Pak. Jadi dengan adanya SP2 HP tadi itu, jadi untuk pihak korban mengerti, paham, oh yo, kasus saya sudah sampai tingkat ini, itu.
0: Iya, sangat luar biasa nih ya. Dan ini juga terkadang Pak, masyarakat ini merasa ragu nih untuk melaporkan ya, karena takut identitasnya nih diketahui nih. Ya, kalau tanggapan Bapak bagaimana Pak?
1: Kalau untuk lewat barcode itu sekarang sudah nggak perlu lagi takut, karena terus terang saja identitas si pengadu ini dirahasiakan. Jadi tidak perlu rasa takut, tidak usah rasa ini, malah kita lebih bersyukur lagi kalau memang ada masyarakat-masyarakat yang dirugikan oleh anggota-anggota kita, sehingga jangan sampai nantinya itu lebih berbuat semena-mena lagi. Kalau tidak ada laporan, tidak ada tindakan, sehingga anggota itu akan lebih berbuat lebih lagi. Maka dari itu, untuk kita menghimbau kepada masyarakat Maluku Utara khususnya, untuk kalau seandainya ada anggota yang berbuat salah, laporkan saja. Untuk identitas pelapor tetap dirahasiakan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, dan pelapor tetap kita akan lindungi.
0: Jadi aman ya, Pak?
1: Aman.
0: Yang penting informasinya betul ya.
1: Informasinya betul. Jadi jangan mengada-ngada, karena yang kemarin terus terang saja timbulnya barcode itu, ya kita tidak menyalahkan masyarakat ya. Mungkin dia ingin tahu. Awal-awal ada barcode itu di Sufivi itu ada seorang ibu-ibu mencoba barcode. Di situ sudah di identitasnya semua, akhirnya dari Mabes turun ke kita, kita panggil yang bersangkutan. Padahal setelah sampai di Polda, ya Pak, saya cuma pengin coba-coba. Ini enggak masalah, Pak. Iya. Kita lebih, saya lebih suka masyarakat yang pengin tahu begitu. Jadi seandainya memang nanti menimpa mereka, oh, ini loh caranya kayak begini. Karena kan sekarang ini kan masih ada yang masih awam caranya bagaimana, itu saya kira untuk sosialisasi di masing-masing Polres, Polsek, Pospol, itu sudah ada semua, di situ sudah tercantum semua, sudah tertera caranya bagaimana, tinggal kita ngikuti saja.
0: Sangat luar biasa nih ya, semakin maju.
1: Semakin maju.
0: Iya. Kemudian nih, tantangan nih Pak ya, tantangan terbesar Bidpropam dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri seperti apa?
1: Tantangan terbesarnya yaitu tadi Pak, terus terang saja kita di Propam ini ya, kalau kita menegakkan disiplin berarti kita pasti dibenci sama anggota.
0: Iya betul.
1: Tapi anggota yang berbuat masalah. Itulah. Sama dengan masyarakat, kalau polisinya menegakkan menangkap pencuri, ya ta, yang jadi pencuri itu pasti juga rasa tidak nyaman, kan begitu. Sama dengan itu Pak, jadi tantangannya ya, ya kita memang itulah yang menjadi risiko jabatan, risiko tugas itu kan memang itu Pak. Jadi kita harus terima ya. Yang penting pada intinya kita tidak, kita hanya ingin menegakkan aturan sesuai dengan amanah undang-undang. Tidak kita mencari-mencari kesalahan, itu saja pada intinya itu. Karena terus terang tugas kita ini kan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi kalau di dunianya kita tidak berhasil yang menjadi tugas pokok kita, ya di akhirnya kita akan ditagih juga, kan begitu. Jadi ya kita laksanakan sesuai dengan amanah undang-undang, sesuai dengan perintah maupun kebijakan.
0: Iya, sangat luar biasa, semangat.
1: Semangat Pak.
0: Iya, dan Pak, saat ini kan Polri terus berupaya ya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat nih. Kalau menurut Bapak, apa yang menjadi kunci ya untuk membangun kepercayaan tersebut?
1: Ya, sesuai dengan tugas pokok kita sebagai pengayom, pelayan ya. Kalau namanya pelayan ini kan berarti kita sudah memposisikan diri di bawah masyarakat kan. Masyarakat harus kita layani sebaik mungkin. Ya, istilahnya kita sebagai anggota Polri ya ingin untuk membuat masyarakat itu menjadi nyaman. Jadi bukan hanya aman. Karena menurut saya aman itu belum tentu nyaman. Tapi kalau nyaman pasti itu aman. Nah, jadi saya hanya menghimbau kalau memang seandainya ada pelanggaran-pelanggaran ya, sekecil apapun sampaikan saja supaya anggota kita, ya namanya manusia itu tak luput dari hilap. Ya mungkin ada hilap atau ada kesalahan, ya itu tadi nanti kita bisa luruskan untuk anggota itu tersebut sehingga dia bisa melaksanakan tugas secara profesional.
0: Ini juga dinantikan oleh masyarakat.
1: Iya, harapannya kayak begitu. Iya,
0: sangat luar biasa ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa anggota Polri harus mampu memberikan pelayanan yang cepat ya, profesional dan juga tidak diskriminatif ya. Dan iya. Dan selanjutnya Pak, bagaimana nih Bid Propam memastikan bahwa setiap anggota tetap menjaga integritas nih dalam tugas sehari-hari nih?
1: Ya, setiap hari kita melaksanakan kegiatan Kaktiplin. Jadi memang dasar dari seorang anggota Polri itu dia harus disiplin dulu.
0: Disiplin.
1: Kalau dia sudah disiplin, saya kira semua pekerjaan bisa dilaksanakan dengan profesional, ya. Semua tingkah laku bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, kuncinya hanya itu tadi. Makanya setiap pagi setelah selesai apel pagi kita melaksanakan penegakan disiplin supaya anggota setiap hari berpikir, oh iya kita harus begini loh yang harus kita lakukan itu. Karena kalau sudah kata disiplin tadi terpatri di benak perorangan, saya kira tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh anggota. Itu harapan kami kayak begitu.
0: Iya, jadi kedisiplinan ini kalau sudah menjadi kebiasaan sangat asik ya Pak.
1: Iya,
0: ya?
1: Sangat asik.
0: Iya, bisa jadi, dinikmati juga.
1: Sudah
0: enjoy. Iya, dan pendengar Anda juga bisa bergabung ya untuk di line telepon. Kami juga untuk membuka untuk line telepon 0921 3125521, 0821 2037 5180 ya untuk di Halo Polisi pada malam hari ini. Ya, dan kita lanjut lagi Pak ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ya mengenai generasi muda nih di Maluku Utara ya, agar tidak terjerumus nih dalam tindakan yang melanggar hukum nih, seperti apa nih?
1: Ya, sekarang ini sudah banyak ya, sudah banyak contoh ya, kita harus belajar dari contoh-contoh yang sudah ada. Ya, contohnya kayak sekarang sudah maraknya narkoba ya, terus judi online. Nah, tolong hal-hal kayak begitu kita hindari, kita lakukan pergaulan-pergaulan yang sifatnya positif ya. Kita seandainya punya hobi, kita salurkan hobi kita. Jadi jangan karena tidak bisa menyalurkan hobi akhirnya kita terjerumus dengan hal-hal yang tidak bagus. Karena terus terang saja perubahan manusia itu kebanyakan didasari dari faktor lingkungan. Kalau kita melakukan pergaulan di lingkungan yang berbau negatif, saya kira kita tidak lama akan ikut. Nah, maka dari itu tolong jauhi tempat-tempat yang sifatnya tidak bisa, yang dapat merugikan baik itu diri pribadi maupun keluarga. Nah, kalau kita bisa menjauhi tempat-tempat itu, pergaulan-pergaulan itu, saya kira, saya yakin ya, hidup para remaja akan menjadi lebih indah lagi di masanya nanti.
0: Jadi lingkungan juga berpengaruh.
1: Lingkungan ya, terpengaruh, terutama itu lingkungan yang utama.
0: Tapi lebih utama lagi orang tua ya.
1: Orang tua.
0: Iya, harus
1: peran orang tua harus orang memang betul-betul ya.
0: Iya. Oke. Okay. Ya, mungkin terakhir Pak, kita sudah di penghujung program ya. Mungkin apa yang ingin disampaikan nih, jika masyarakat ingin menyampaikan masukan atau tanggapan pengaduan kepada kepolisian nih, apa pesan Bapak nih?
1: Untuk masyarakat, bagi masyarakat Maluku Utara pada khususnya ya, saya sebagai seorang anggota Polri di Polda Maluku Utara berharap banyak ya, mudah-mudahan sesuai tugas pokok sebagai anggota Kasubdit Propos, mudah-mudahan tidak ada lagi masyarakat-masyarakat yang tersakiti oleh anggota Polri. oknum-oknum anggota Polri, maka dari itu saya menghimbau kalau memang seandainya ada masyarakat yang merasa disakiti, dizolimi oleh anggota, tolong dilaporkan saja. Saya jamin untuk identitas pelapor tetap terahasiakan, dan apabila ini tetap kita akan lindungi si terlapor, saya kira itu.
0: Iya, sangat luar biasa. Satu lagi Pak, di momen euforia ini mungkin ada yang ingin disampaikan juga Pak.
1: Dan saya menghimbau kepada masyarakat Maluku Utara yang fans dengan bola, ya, tolong jangan jadikan permusuhan di dalam pertandingan Piala Dunia ini. Kalau memang seandainya mau euforia, jangan terlalu berlebihan. Yang penting tetap jaga diri kalian, jangan sampai nanti euforia berlebihan sehingga mengakibatkan kecelakaan atau merugikan diri kalian maupun keluarga kalian. Karena terus terang saja, kalau kalian nanti celaka di jalan, itu yang rugi bukan hanya diri kalian tapi keluarga kalian juga. Jadi kita harus bisa menyikapi dengan hal yang positif, ya. Silakan fans, kita tidak kita tetap mendukung, yang jelas jangan terlalu euforia berlebihan, itu saja Pak.
0: Iya, sangat luar biasa ini ya untuk Halo Polisi pada malam hari ini ya, mengenai tema terkait dengan pelanggaran yang terjadi di Maluku Utara bersama narasumber ya, ada Bapak Kompol Sujarwa SH ini selaku Kasubbit Provos Bid Propam Polda Maluku Utara. Ya, semoga sehat selalu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Ya, terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat ya. Semoga apa yang telah disampaikan pada malam hari ini menjadi edukasi bagi masyarakat untuk semakin memahami pentingnya disiplin ya, kepatuhan terhadap hukum, dan peran aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, tentunya keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Dari hal-hal sederhana seperti tertib berlalu lintas ya, menghormati sesama, menjaga kerukunan, hingga berani melaporkan pelanggaran, kita dapat berkontribusi mewujudkan Maluku Utara yang aman dan juga kondusif. Seperti itu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, saya Iqbal Kutaman bersama narasumber ya, Bapak Kompol Sujarwa SH selaku Kasubbit Provos Bid Propam Maluku Utara, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Halo Polisi. Nanti kita berjumpa lagi ya di lain waktu dan lain kesempatan. Saya Iqbal Kutaman pamit untuk di program Halo RRI, dan sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda ikuti tadi ya, Halo Polisi untuk edisi Jumat 26 Juni 2026. Ya, dengan tema tadi ya pendengar, sangat luar biasa ya. Ya, dengan tema tadi ya, yaitu mengenai

0: terkait dengan pelanggaran yang terjadi di Maluku Utara. Dan pendengar, nanti juga pada pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, kami ajak Anda juga untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Kami bergabung ya bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya untuk menemani suasana malam Anda. Kali ini ada lagu dari Tompi featuring Ras Muhammad dengan judul Tentang Kamu. Tetap bersama kami.
1: Vibe out. Wait a minute. Dengerin.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada?

0: 60%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
1: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
4: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih, ke RO Gun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau

0: dan fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
0: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
2: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
3: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
6: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
7: Setahu saya itu belum dibayarkan.
6: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
7: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
5: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
8: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
4: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
8: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
4: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
5: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Najara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
9: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
10: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
9: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
11: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
9: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
14: Ada beberapa yang ikut city tour, kalau itu ada umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang Jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
15: Oke.
14: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
13: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
16: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
15: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Daule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
17: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
15: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
18: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
15: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1.
3: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk di Ternate malam ini tentunya masih bersama Iqbal ya, dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Sudah Anda dengarkan tadi untuk menyampaikan warta berita sentral ya dari RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Oke, pendengar, di Ternate malam ini tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya di malam hari ini. Lagu-lagu pilihan sudah Iqbal siapkan ya untuk menemani suasana malam Anda yang saat ini juga lagi menikmati suasana santai di rumah ya, ataupun untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan ya, ekstra hati-hati di jalan tentunya. Apapun rencana Anda di malam hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Kita dengarkan pendengar lagu dari BCL atau Bunga Citra Lestari dengan judul Dari Hati. Tentunya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu yang sudah kita dengarkan sama-sama ya di malam hari ini dari Chrisye dengan judul Kisah Cintaku. Apakah Anda juga merasakan ya kisah cinta seperti lagu dari Chrisye? Ya, mudah-mudahan Anda terhibur ya untuk di malam hari ini. Pendengar, kami masih hadirkan informasi untuk menemani Anda di malam hari ini dan juga lagu-lagu pilihan ya yang mudah-mudahan nantinya bisa menghibur Anda. Pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, sebanyak 29 mahasiswa KKN PPM Universitas Gadjah Mada mulai menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2026. Program tersebut pendengar difokuskan mendukung pengembangan potensi desa melalui pendekatan akademik sesuai kebutuhan masyarakat dan juga kondisi wilayah setempat. Mahasiswa berasal dari berbagai disiplin ilmu yang terbagi dalam klaster sosial humaniora, sains teknologi, agro, serta medika secara terpadu. Selama pelaksanaan pengabdian, mereka ditempatkan di desa Yayasan dan desa Kolorai untuk menjalankan berbagai program berbasis pemberdayaan masyarakat. Sekretaris Daerah Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, berharap kehadiran mahasiswa mampu menghadirkan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan pembangunan pedesaan. Menurutnya, kolaborasi antara dunia akademik dan masyarakat akan membuat pembangunan daerah yang inklusif serta berkelanjutan. Pendengar, sebagai informasi, mahasiswa KKN PPM UGM Arungi Morotai diterima pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada 22 Juni 2026 di gedung DPRD. Rombongan tiba menggunakan kapal Holy Mary dan juga disambut sekretaris daerah bersama Kagama serta jajaran organisasi perangkat daerah. Ya, mudah-mudahan betah ya untuk mahasiswa KKN UGM tentunya yang fokus kembangkan potensi di desa ya, potensi desa di Pulau Morotai. Dan kita beralih ke informasi yang lain pendengar ya, informasi yang masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, program Bedah Rumah dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Maluku Utara ini kembali diresmikan. Rumah milik Purnawirawan Polri di Maluku Utara yang berlokasi di Oba, Kota Tidore Kepulauan. Ini diresmikan Kapolda Brigjen Pol Arif Budiman didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun dan juga sejumlah pejabat utama pada Jumat 26 Juni 2026. Kapolda Brigjen Pol Arif Budiman menyatakan program Bedah Rumah yang dilaksanakan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian dan juga pengabdian Polri terhadap masyarakat, terutama dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kapolda mengakui peringatan Hari Bayangkara merupakan wujud kehadiran Polri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam mewujudkan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat. Atas nama Polda Maluku Utara, Brigjen Pol Arif Budiman menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, partisipasi sehingga program ini dapat terlaksana. Kemudian kepada penerima manfaat, dirinya berharap agar rumah yang telah dibangun dapat memberikan kenyamanan serta keamanan sehingga menjadi semangat baru dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya, mudah-mudahan ya ini menjadi apa ya, tempat yang paling nyaman ya di rumah. Oke, pendengar ya, kita masih punya informasi yang akan kami bagi ya untuk Anda di malam hari ini. Kita dengarkan dulu ada lagu bagus, lagu dari Glenn Fredly dengan judul Jauh. Tetap bersama kami.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik mendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya Anda masih bersama kami ya di Ternate Malam, masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya di malam hari ini dimanapun Anda berada. Dan kami juga menyapa untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami ya yang ada di Kabupaten Pulau Morotai sana ya. Selamat malam tentunya ya, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya di malam hari ini, yang mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ya di 93,6 MHz. Dan juga selamat malam yang ada di Maba Halmahera Timur juga yang lagi mendengarkan kami di 88,5 MHz. Ya mudah-mudahan ya kabarnya sehat ya untuk Anda mendengar. Oke, kita ke informasi lagi pendengar ya, informasi terupdate ya. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id ya. Di situ Anda bisa dapatkan informasi-informasi terupdate tentunya. Ya, kita ke informasi selanjutnya pendengar ya, informasi mengenai RRI Ternate dan IPMI, edukasi masyarakat soal pangan pendengar. Wow. Ya, dan informasi selengkapnya pendengar ya. RRI Ternate bersama Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI Kota Ternate menggelar talk show bertema sinergi RRI Ternate dan IPMI Kota Ternate dalam menggerakkan media dan pengusaha muslimah untuk mewujudkan masyarakat sadar pangan aman. Talk show ini pendengar menghadirkan sejumlah narasumber yakni kader keamanan pangan sekaligus akademisi, Ibu Dr. Yusnaini, kemudian Dr. Rima Melati serta pengusaha dan kader keamanan pangan Asmia. Dalam kesempatan tersebut pendengar, Dr. Yusnaini mengatakan kegiatan itu bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya penerapan keamanan pangan, baik di lingkungan keluarga maupun pelaku usaha. Ia menjelaskan kunci pertama keamanan pangan adalah membeli pangan secara aman. Menurutnya masyarakat perlu memperhatikan kebersihan tempat pembelian, kualitas bahan pangan yang dijual, serta kondisi penjual untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang. Selain itu pendengar, masyarakat khususnya ibu rumah tangga disarankan membuat daftar kebutuhan sebelum berbelanja agar lebih terencana dan menghindari pembelian berlebihan. Yusnaini juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergoda membeli produk dalam jumlah besar hanya karena adanya potongan harga tanpa memperhatikan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan di rumah. Lebih lanjut pendengar, ia menjelaskan urutan pembelian bahan pangan yang baik ini dimulai dari pangan kemasan, kemudian bahan pangan kering, produk susu ya, kemudian roti, Kemudian pangan segar seperti buah dan sayur, pangan dingin dan beku, hingga pangan siap saji yang sebaiknya dibeli terakhir. Selain membeli secara aman, mendengar, kunci berikutnya adalah menyimpan pangan secara aman. Menurutnya, bahan pangan seperti daging, ayam, dan produk beku harus segera disimpan di lemari pendingin atau freezer ya, agar tidak menjadi media pertumbuhan bakteri. Melalui talk show ini, mendengar, RRI Ternate dan IPMI Kota Ternate berharap sadarnya untuk kesadaran masyarakat ya terhadap pentingnya pangan aman dapat meningkat sehingga mampu mendukung pola konsumsi sehat dan menjaga kualitas pangan di lingkungan keluarga ya maupun usaha ya. Ini informasi ya mengenai RRI Ternate dan IPMI edukasi masyarakat soal pangan. Informasi ini juga pendengar Anda bisa baca kembali ya di situs resmi kami di rri.co.id. Kita ke informasi yang lain pendengar ya, informasi masih kami kutip dari rri.co.id pendengar ya. Kita ke informasi selanjutnya. Ya, untuk informasi selanjutnya pendengar, masih dari daerah Maluku Utara ya, yang kami bagikan ini mengenai sekolah rakyat jembatan asa bagi keluarga kurang mampu di Kota Rempah pendengar. Iya, oke. Dan pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate, juga yang lagi menikmati suasana santai ya, ataupun ada laporan-laporan yang belum terselesaikan juga, tetap semangat ya. Ya, untuk informasinya mendengar, tak pernah terpikirkan bagi Nurlela Yusuf, 43 tahun, seorang ibu tunggal, kala mendapat informasi tentang sekolah gratis bagi buah hatinya. Warga di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, mendapatkan informasi penting dari sekolah dasar tempat anaknya mengenyam pendidikan. Informasi itu pendengar berisi pesan akan adanya kesempatan untuk melanjutkan jenjang ke sekolah menengah pertama atau SMP dengan dukungan fasilitas tanpa membayar alias gratis pendengar. Pesan itu disampaikan kepada anak bungsunya agar melanjutkan pendidikan ke tahap berikutnya. Kemudian Gayung bersambut sebagai anak yang menyadari kondisi orang tuanya, Muhammad Farhan, 14 tahun, dengan senang hati untuk ikut serta melanjutkan pendidikan tanpa membebani ibunya sebagai orang tua tunggal dengan profesi asisten rumah tangga. Kesempatan bersekolah gratis dengan fasilitasnya seakan seperti oase bagi Nurlela. Ia ingin melihat anaknya menjadi orang sukses di masa depan melalui pendidikan yang penting. Farhan jadi orang dan jadi anak terbaik di sekolah. Kemudian pendengar, membangun asa melalui sekolah rakyat Kota Rempah ini menjadi sebutan khas bagi Kota Ternate yang berada di Provinsi Maluku Utara. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 26 di Kota Ternate berada dalam kawasan Sentra Wasana Bahagia yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Dan pendengar, sekolah rakyat tersebut ini menjadi tumpuan bagi salah satu anak dari keluarga kurang mampu di Ternate. Muhammad Farhan, salah satu siswa SRMP 26, bersyukur ketika menjadi siswa di sekolah rakyat. Kemudian ia menjadi salah satu siswa di antara 32 siswa dan 18 siswi yang menjadi peserta ajar SRMP 26 melalui SRMP 26. Ia menyimpan asa untuk melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat menengah atas. Ya, dan pendengar, untuk informasi ini juga bisa Anda baca ya kembali di situs resmi kami rri.co.id. Kami hadirkan lagi pendengar lagu untuk menemani Anda di malam hari ini ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: kamu yang aku butuhkan.

0: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Geisha dengan judul Seharusnya Percaya, ya harus percaya, apalagi dengan pasangan ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, jangan berbohong ya. Oke, mendengar dengan lagu yang sudah kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda ya di malam hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Ini juga ada informasi ya pendengar yang kami kutip dari rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada pada koordinat 5,40 derajat lintang utara dan 125,23 derajat bujur timur, sekitar 200 km barat Laut Tahuna, Sulawesi Utara dengan kedalaman 31 km. Menurut BMKG, gempa tersebut ini merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng laut Filipina. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser. Dan pendengar, berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan dengan intensitas 5 MMI di Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Guncangan juga dirasakan dengan intensitas 4 MMI di Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut. Sementara itu mendengar, guncangan dengan intensitas 3 hingga 4 MMI dirasakan di Tahuna, Molongwane, dan Ondong di Kota Manado. Intensitas gempa tercatat 3 MMI, sedangkan di Air Madidi mencapai 2 hingga 3 MMI. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, kata Wijayanto dalam keterangan resminya pada Jumat 26 Juni 2026 hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. BMKG belum menerima laporan mengenai kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga menjelaskan bahwa gempa magnitudo 6,5 ini merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan setelah gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Mindanao pada 8 Juni 2026. Hingga Jumat 26 Juni 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat telah tercatat 577 gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,7. BMKG juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi BMKG. Ya, itu dia pendengar ya, gempa magnitudo 6,5 guncang Mindanao, BMKG pastikan tak berpotensi tsunami. Mudah-mudahan ya, ini tidak terjadi gempa-gempa susulan lagi ya pendengar. Oke. Untuk saudara-saudara kita juga yang ada di Manado sana ya, Sulawesi Utara ya, mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan. Ya, dan mohon maaf ya pendengar, untuk yang mau bergabung nanti ditahan dulu ya, untuk line telepon nanti kami buka pada pukul 23 waktu Indonesia Timur untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ya, dan malam ini pendengar, untuk drama radio nanti juga bakal kami hadirkan pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya jangan kemana-mana, kami masih punya informasi-informasi terupdate untuk Anda pendengar. Oke, tetap bersama kami dan kita dengarkan lagu kali ini dari Nikita Willy, Ku Tetap Menanti. Tetap bersama kami.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalian kos itu, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22:29 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan drama radio ya untuk Jumat 26 Juni 2026. Malam hari ini ya persembahan dari RRI Singaraja pendengar dengan judul Kilau Semu di Balik Pagar. Seperti apa ya untuk drama radionya, sesaat lagi kita dengarkan ya. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas. Ibu hangatkan ya.
0: Nah, nanti

0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak, tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Pak.
1: Pak Pakde kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Pak Pakde kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia. Jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak, tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi
1: jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Baik pendengar, satu lagu dari Demasif, Jangan Menyerah ya. Apapun yang kita sedang hadapi ya pendengar ya, walaupun itu cobaan ya, jangan sampai kita menyerah ya. Kalau kita menyerah ya berarti kita tidak akan sampai di tujuan. Oke. Ya tetap semangat untuk Anda pendengar ya, yang di malam hari ini lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Oke, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani Anda ya, dan juga informasi masih kami hadirkan untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal ya, dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Ini ada juga informasi terupdate pendengar dari rri.co.id ya. Untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi juga ya di situs resmi kami rri.co.id, dan Anda bisa dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, PT Pertamina Persero memproyeksikan penyesuaian atau penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM secara bertahap mulai awal Juli 2026. Langkah tersebut tengah dipersiapkan seiring tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan mengatakan Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada jajaran direksi terkait hal tersebut. Tujuannya agar mulai menyiapkan skema penyesuaian harga BBM untuk masyarakat luas. Menurutnya, kebijakan tersebut pendengar ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan harga energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu, ia telah memberikan masukan kepada direksi dan terus mendorong. Proyeksikan di awal bulan depan, ini diharapkan sudah mulai ada penyesuaian atau penurunan harga secara bertahap, kata Muhammad Iriawan atau biasa disapa Iwan Bule di Jakarta. Pada Jumat 26 Juni 2026, ia menjelaskan arahan tersebut juga sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Pertamina menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pesan tersebut mendengar, kata dia, menjadi pedoman bagi jajaran perusahaan dalam menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dan pendengar, masih melekat dalam ingatan saat ia berdua dengan Pak Dirut dipanggil oleh Presiden Prabowo. Beliau berpesan, setialah hanya kepada bangsa dan masyarakat Indonesia, setialah hanya kepada merah putih, kata Iwan Bule kepada wartawan usai sholat Jumat. Meski harga minyak dunia mengalami penurunan, Iriawan menegaskan perubahan harga BBM di dalam negeri tidak dapat dilakukan secara langsung. Pertamina menggunakan mekanisme penghitungan berdasarkan rata-rata harga minyak mentah pada periode sebelumnya, sehingga terdapat jeda waktu. Kemudian pendengar, Iriawan menilai mekanisme tersebut justru memberikan perlindungan kepada masyarakat dari fluktuasi harga minyak dunia yang terjadi setiap hari. Dengan sistem evaluasi berkala, harga BBM dinilai lebih stabil dan tidak langsung berubah mengikuti pergerakan pasar internasional. Harga minyak dunia tiba-tiba melonjak, Pertamina tidak langsung menaikkan harga hari itu juga. Formula rata-rata ini menjadi instrumen pengaman, baik saat harga naik maupun turun. Dan pendengar, menurut Iriawan, dampak penurunan harga minyak dunia diperkirakan akan lebih terlihat pada evaluasi harga berikutnya. Ia menyebut momentum tersebut berpotensi tercermin dalam penyesuaian harga BBM yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Selain itu, pendengar, Iriawan juga memastikan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman di tengah tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ia mengungkapkan kapal Gamsu Noro milik PT Pertamina International Shipping atau PIS telah berhasil melintasi Selat Hormuz. Dan menurut Iriawan, Pertamina terus memantau perkembangan situasi melalui pusat krisis yang beroperasi selama 24 jam. Koordinasi juga dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Iran guna memastikan kelancaran distribusi energi nasional. Ya, itu dia pendengar ya, Pertamina proyeksikan penurunan harga BBM bertahap mulai awal Juli ya, dan kita juga menantikan ya seperti apa nanti ya
untuk penurunan harganya, apakah turun yang lumayan ya, ataukah hanya beberapa nih? Ya mudah-mudahan semuanya bisa terwujud ya pendengar ya. Ini tentunya dinanti-nantikan juga ya oleh masyarakat. Oke, seperti apa nanti ya, kita tunggu di bulan Juli, di awal Juli ini mendengar ya, untuk informasi terupdate-nya seperti apa ya untuk penurunan harga BBM. Oke, mendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22.47 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu lagu yang judulnya Rindu nih, untuk Anda juga yang lagi rindu, semoga bisa mengobati rasa rindu Anda. Rindu dari Agnes Monica.

dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya. Kita berjumpa lagi untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda ya selama 1 jam ke depan, tentunya di program Ruang Rindu. Seperti biasa pendengar ya, di program Ruang Rindu Anda bisa bergabung yang ingin salam-salam ya, ataupun mau dengarkan lagu bisa ya, bisa request tentunya di 0921 312 5521 dan juga di WhatsApp 0812 0307 5180. Oke, sudah ada yang bergabung ya pendengar. Kita terima terlebih dahulu melalui WhatsApp nih. Ada siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo juga dengan Bung Alif ya.
1: Lah, kok tahu?
0: Iya, sudah hafal namanya nih, suaranya nih. Ya, apa kabar nih Bung Alif?
1: Oh, alhamdulillah baik-baik aja.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, Bung Alif, untuk malam ini mau dengar lagu apa nih?
1: Mau dengar lagunya Hindia, judulnya Rumah ke Rumah.
0: Rumah ke Rumah. Kalau dengar suara ini kayaknya orang ini kalau bola Jerman nih kayaknya nih. Salah ya? Aja. Oh, bisa aja. Iya.
1: Apa tadi?
0: Jerman, bukan?
1: Oh iya, aku fans.
0: Oh, Jerman ya. Iya, kirain ya. Sudah pindah ke Brasil nih.
1: Oh enggak.
0: Oh enggak, ya setia. Oke, walaupun kalah ya. Iya, tetap setia ya. Oke, kemarin ya. Oke, mungkin ada salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk teman saya Raya, selamat malam. Untuk Ais, selamat malam juga. Oh iya, mau bilang sama Ais, pinjam dong card reader, soalnya saya mau kasih pindah foto, cuma gak ada card readernya.
0: Oh iya.
1: Dan satu lagi untuk Rehan, selamat malam, sehat selalu. Oke, sekian.
0: Oke. Iya, terima kasih ya untuk Bung Alif ya di Sasa ini. Oke. Iya, katanya Jerman ya. Oke, di belakang Bung Alif ada siapa lagi ya? Kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Ada Pak Junaidi.
0: Oh, Pak Junaidi.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Cakep. Iya, tadi Jerman ya, sekarang kita ke ini. Masih Jerman nih.
2: Jerman.
0: Oh, Jerman juga nih. Oke. Okay. Iya.
2: Oh, tapi Jerman kalah lagi.
0: Kalah. Kong tadi batobo kata rada ini.
2: Dawas kayak gini.
0: Iya. Ya, tapi masih masuk ya di babak ke-32 ya. Jadi masih aman ya. Iya. Oke. Okay. Pak Junaidi, iya. Mau dengar lagu apa malam ini ya?
2: Cuma kita mau dengar satu lagu.
0: Yang mana nih?
2: Apa nama? Aduh, lupa lagi.
0: Iya. Coba
2: I love you so much.
0: I love you so much. Ini penyanyinya siapa?
2: I love you so much. Penyanyinya Vicky FVCLK.
0: Oke.
2: I love you so much. And I need you.
0: Iya, sambil cari salamnya untuk siapa? Ada.
2: Selamat malam untuk Bu Iwan semuanya, dan diberkati Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu amin. Kemudian operator juga ya. Ko sama Ko Ipadin juga, Bung Iping. Abdul juga yang ada di Tidore. Siapa lagi, Pak? Pak Cuma kedua, selamat malam, harapan sehat. Andi Bacan, Purnama Sari juga. Tak lupa juga ada Esther Lita di sana. Ada siapa lagi di Manado. Lalu kemudian ada

0: Oke, iya. Kita cari dulu ya nanti kalau ada. Oh iya ada LG.
1: Ada.
0: Vicky ya dan Vicky ya.
1: Orang itu Ambon itu penyanyi lama itu lagu-lagu lama itu.
0: Oke, iya.
1: Oke, itu dulu Bung Wal. Terima kasih dan kelai.
0: Danke, dan kelai.
1: Ambon hujan.
0: Oh, hujan nih. Ya, mudah-mudahan ya, segera reda ya.
1: Terlama lagi tadi sumberi tembar besar lagi.
0: Iya.
1: Oke,
0: terima kasih. Terima kasih ya untuk Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung di malam hari ini ya di program Ruang Rindu. Tadi juga yang pertama ada Bung Alif yang ada di Sasa ya. Ya, dan pendengar sudah ada dua lagu ya di sesi pertama ini ya. Kita terima lagi ada siapakah di sana ya. Halo Ruang Rindu. Oh iya ini ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya dari Palu ya, Sulawesi Tengah ya.
2: Iya taat.
0: Iya. Pak Nasrun, apa kabar nih malam ini?
2: Alhamdulillah Pak, seperti
0: iya, sehat ya. Iya, ini suaranya putus-putus kenapa ini?
2: Jaringan bang.
0: Oh jaringan, iya. Kalau dijual pasti dibeli ya.
2: So itu, kalau ada HP yang sudah dengan jaringannya itu yang beli.
0: Iya, Pak Nasrun sehat-sehat terus ya. Ya, bagaimana di Palu suasana malam ini?
2: Iya, suasana malam cerah-cerah ya juga Pak.
0: Iya, seperti suara kita ya malam ini ya.
2: Sama-sama kita, kita berdua cerah-cerah ya, secerah hati juga berdua.
0: Iya, hati harus cerah dong. Oke. Ya, kalau lagu apa nih mau diputarkan malam ini?
2: Blackout.
0: Blackout yang mana?
2: Resiko orang cantik.
0: Resiko orang cantik. Kalau laki-laki kan resiko orang ganteng nih.
2: Iya kan. Kita kan
0: tidak
2: kamu lihat
0: benar. Iya. Oke. Okay. Resiko ya. Banyak. Oke, okay, lanjut salamnya untuk siapa?
2: Pertama-tama Bang lagi nyata bertugas, selalu yang semua keluar rumah terus Bapak Junaidi tadi ya.
0: Iya.
2: Terus ada Pak juga ya, Bu, ada Kuai, Mama, ada Din. Terus ada Penang besar juga, ada di Tanjung di Bogor, ada di Masuri, semuanya lah di Kota Ternate, walaupun di luar Kota Ternate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah di Palu ya, katanya cuaca di malam hari ini sangat cerah ya, secerah hati kita. Ya kalau di Ambon katanya lagi hujan ya. Iya, mudah-mudahan segera reda ya. Iya, oke. Dari Sulawesi Tengah kita kemana lagi ya pendengar malam ini? Kita jalan-jalan dulu ya. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak Manado.
0: Cakep, Bang Benik Jo, apa kabar nih malam ini?
3: Kabar, alhamdulillah sehat walafiat nih.
0: Alhamdulillah, ya cuaca juga cerah ya di sana ya, atau bagaimana?
3: Di cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi kamtipmas kondusif. Dari kota Manado, Bung Benijo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cakep, iya.
3: Iya, ini sangat jadinya pro 3 ini
0: oh,
3: kan.
0: Pro 3 ya, iya. Oke, malam ini mau dengar lagu apa nih Bang Benijo?
3: Lagu Western Songs, boleh Manca.
0: Yang mana?
3: Manca Tegar.
0: Iya.
3: Dari, tunggu-tunggu sebentar. Apa lupa lagi ini Jo, logo how can you tell her. Logo vokalisnya, logo judul lagunya how can you tell her.
0: Iya.
3: Boleh
0: sambil dicari ini ya, salam yang untuk siapa nih,
3: siapa ini dang?
0: Dengan Iqbal.
3: Punyong Iqbal kan.
0: Betul.
3: Oke, Iqbal kita menyapa sambil menyelam tenggelam juga.
0: Iya, ini penyanyinya logo ya?
3: Logo. Kalau nggak ada,

0: lain.
1: Judulnya apa tadi, maaf?
0: How can are you tell her? How can are you tell her?
1: Iya, sambil dicari nih. Salamnya untuk siapa?
0: Oke, okay, tentunya pertama-tama Bung Iqbal yang tugas ya. Tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Salam sehat selalu ya, salam untuk keluarga yang pasti. Kita lanjut menyapa. Ada Ayu di Maluku Tengah ya, tempatnya Pulau Seram. Ada siapa lagi ya? Ada Ibu Farida dari Palu, salam sehat. Ada Rani juga di Ternate. Ada Pak Pak Widi Made ya di Tokyo Jepang, salam sehat juga tentunya. Terus ada Pak Andi di Batam, ada Bung Ucan di Bau-Bau, ada Bung Jo juga, Mama Sari juga ada Sulawesi Barat, di Mandar tepatnya ya. Salam kompak tentunya Ibu Fatmawati Manado. Terus ada siapa lagi ya? Ada seluruh fans aja tanpa terkecuali. Bung Iqbal lagunya apa?
1: Lagunya dicari tidak ditemukan nih yang bisa diganti yang lain.
0: Dari siapa juga?
1: Siapa?
0: Dari ini Jo, terlalu banyak lagu yang mantap. Ini kalau dari Bad English, When I See You Smile.
1: Ya, lagunya siapa? Maaf.
0: Bad English, Bad English.
1: Judulnya
0: When I See You Smile. When I see you smile.
1: Itulah. Iya, oke, okay. Sambil dicari nih ya. Mana nih? Oh. Tidak ditemukan juga nih, belum masuk di arkes ya. Bisa juga diganti yang lain?
0: Kita coba dari Nazareth, Where Are You Now?
1: Lagunya siapa, maaf?
0: Nazareth, Nazareth, judul lagu Where Are You Now? Di mana Anda sekarang? Where Are You Now?
1: Iya, nanti bisa WhatsApp ya, kalau tidak ada ya.
0: Ada, aman ya Bung Iqbal?
1: Iya, aman, Nazareth, aman, ya, ada.
0: Oke, mantap. Buat Bung Iqbal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk Bung Benigjo yang ada di Manado nih. Lagunya dicari ya, tapi belum masuk Aircast. Yang ada baru ini ya, lagu yang terakhir tadi ya, dari Nazareth. Oke, yang mau bergabung ditahan dulu ya. Kita ke lagu dulu. Ini sudah lama menunggu tentunya ya untuk mendengar. Untuk Bunda Esterlita, ini sabar dulu ya, dan yang lainnya juga ya. Oke, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu yang direquest oleh pendengar kita ya. Kita putarkan dua lagu dulu ya, requestan dari Bung Alif dan juga Pak Junaidi. Dan untuk lagu selanjutnya ya, nanti kami hadirkan, mohon bersabar ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Biar kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takutkah?
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
1: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan sudah kita dengarkan juga ya lagu dari Elke dan juga Vicky, I Love You So Much, yang sudah kita dengarkan di malam hari ini ya. Semoga Pak Junaidi bisa terhibur untuk malam hari ini ya. Kita masih di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan untuk Pak Nasrun di Palu ya, nanti bisa WhatsApp ke sini lagunya tadi ya. Iya, ini sudah disiapkan tapi tiba-tiba sudah tidak ada ini. Ya, tadi lagunya lagu apa ya? Ya, nanti bisa bergabung kembali ya untuk Pak Nasrun ya. Oke, dan lagu dari Bung Benigjo ya sudah kami siapkan, nanti akan kami putar ya. Ya, kita terima dulu yang sudah bergabung duluan, yang mana nih? Oh, yang ini. Oke, ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, apa kabar nih Mbak Purnama Sari?
1: Kabarnya Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana suasana untuk malam hari ini di Sulawesi Barat?
1: Alhamdulillah, cerah. Cerah hatinya Purnama Sari.
0: Oh gitu ya, asik. Oke, okay. Lagunya lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya Dadali.
0: Dadali. Hmm? Ya. Di saat aku mencintaimu gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, Iqbal catat dulu ya, jangan sampai
1: ada
0: lupa.
1: Ada Mama Indah, ada Mindin, Kuai Kubu Cuma Sandal Kare, ada Kak Isi, ada Bang Andi Batam, ada Bunda El, Bunda Natalia, Pak Junedi, Nona Fika, ada Bunda Farida, Pak Widi, Pak Betijo, dan semuanya ada bintang putra. Ada Kakak Ayu di Masohi ya, dan semuanya ada bintang putra kembali. Buat Kakak yang bertugas sama rasa halo, kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat ya. Di belakang Mbak Purnama Sari ada siapa lagi ya, kita terima. Halo, oh WhatsApp ya, oke ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam Bang Iqbal.
0: Oke, selamat malam juga Mbak lagi. Ya, Bunda Natalia ya. Iya.
2: Banyak sekali Bang Iqbal.
0: Apa kabar malam ini Bunda?
2: Baik-baik sayang.
0: Iya, asik. Iya, baik-baik juga nih Bunda. Amin. Iya, kalau di Toli-Toli malam ini bagaimana nih? Cerah atau?
2: Tadi ada hujan ringan tadi Bang Iqbal.
0: Oh iya.
2: Sore-sore. Tapi malam ini sudah cerah.
0: Iya.
2: Tapi agak dingin sih.
0: Oh dingin. Iya. Iya, kalau dingin-dingin minum yang hangat-hangat ya.
2: Oh pasti. Iya. Saya jarang juga minum dingin, Bang Iqbal. Lebih enak minum air hangat aja.
0: Iya. Oke, lagunya ya, lagu apa nih? Mudah-mudahan nanti masih ada waktu nih.
2: Pas suka lagunya Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai.
0: Ya, Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai ya.
2: Oke.
0: Oke, salamnya untuk siapa nih?
2: Salam yang pertama ya buat Mama Indah, selamat malam ya. Ada Ibu Haja Ida juga, ada Dika di Taliabu, Purnama Sari ya, ada Pak Din, ada Ipin juga ya, Pak Ripin, Pak Leo, ada Pak Santoso, Ko Aiko sama Pak Jafar, Aji Jafar ya, Pak Cie, Pak Tatus, Kang Ahmad Iwan juga, Pak Taher, ada Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras juga ya, ada Bang Abdul, ada Pak Ani Kota Mobagu, ada Mbak Esterlita juga ya bersama Bu Ratna, Bang Luhut, Pak Bindi, dan semua sudah yang lagi monitor ya.
0: Iya.
2: Bang Iqbal tetap semangat sampai siaran, doa terbaik.
0: Siap, harus semangat.
2: Bilangnya hati-hati ya Bang Iqbal.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Bang Iqbal. Selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli sana ya, jauh di mata tapi dekat ya di RRI. Apalagi cuaca tadi katanya sempat hujan ya, tapi sudah cerah hari ini, namun dingin ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung silahkan ya, kami masih buka untuk di line telepon. Dan untuk Pak Nasrun ya nanti bisa bergabung kembali atau bisa WhatsApp ya untuk lagunya tadi ya. Lagu apa nih? Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Bung Alif di Sasa, ada juga Pak Junaidi di apa nih? Oh, Oh di Ambon, Pak Junedi di Ambon, iya betul ya di Ambon. Ada juga Pak Nasrun ya di Sulawesi Tengah. Ada juga Bung Benigjo di Manado ya. Ada Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat dan juga Bunda Natalia yang baru saja bergabung. Oke, kita terima lagi. Ada yang sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga orang Manado, betul?
3: Iya, betul sekali.
0: Iya. Apa kabar nih Bunda Els?
3: Aku kabarnya sehat, sejahtera, bahagia, cuacanya ceria. Orangnya ceria juga.
0: Oh iya, orangnya juga harus ceria dong. Oke, iya. Oke, lagunya lagu apa nih? Mudah-mudahan bisa diputar nanti.
3: Mau lagi bagaimana?
0: Iya, lagunya lagu apa? Mudah-mudahan bisa diputar
3: nanti. Boleh, terus aku maca kan bisa.
0: Boleh, boleh.
3: Dari apa, Jo? Conway Twitty. Dia pula lagu, aduh, Iqbal pilih akan, Jo. Dari mari penyanyi Conway. Atau Conway dari apa, Jo? Don't Cry Johnny. Don't Cry Johnny, Conway Twitty.
0: Iya, penyanyi siapa tadi?
3: Conway Twitty. Conway Twitty. Lagu Don't Cry Johnny.
0: Iya, oke. Sambil dicari salamnya.
3: Ya, salam pertama buat Bung Iqbal aja. Bung Iqbal yang sudah bertugas, selamat malam. Salam penuh sehat, damai, sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Amin.
0: Amin. Lanjut,
3: ada Nafika Manado, Purnama Sari, Sulawesi Barat. Salam manis, salam sehat, Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja, Ibu Da, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Ada Bang Andi juga, Ibu Pak Andi yang ada di Bacan, Batam atau Batam. Salam sehat di Batam, Salam sehat. Ada Pak Junaidi di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat juga diberkati. Juga ada Bung Ono, Bung Otis, Pak Din, Pak Itin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Buje, Ko Ama, Ko Ai, Tahir, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, semua sudah. Salam kasih, salam sehat di keluarga masing-masing. Bung Iqbal, lagu aman?
0: Ya, lagunya boleh diganti yang lain?
3: Oh, kalau nggak ada,
0: Yang mana?
3: Dari apa, Jo?
0: Apa itu?
3: Lupa lagi.
0: Ikutan sudah kalau begitu.
3: Banyak lagu
0: marah. Iya.
3: Kabar-kabar burung, Jo, dari Netisi Tompul. Dari Ibu Sugianto.
0: Iya, yang betul yang mana nih?
3: Iis Sugianto, kabar-kabar burung.
0: Oke, Iis Sugianto ya.
3: Kabar-kabar burung.
0: Oke, iya. Lanjut, ada salam Bang, siapa lagi?
3: Sudah. Bung Ibal, makasih.
0: Oke. Terima kasih, selamat malam juga. Iya, ini banyak yang antri juga ya di WhatsApp ya. Kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Bung Iqbal.
0: Iya, selamat malam juga Bunda Esterlita.
4: Oh.
0: Apa kabar, Jo?
4: Apa kabar, Jam?
0: Oh, iya.
4: Kalau pakai Jo itu mengajak.
0: Oh, begitu. Berarti salah ini.
4: Kemari, Jo.
0: Iya, Iqbal mau belajar bahasa Manado, Dang.
4: Iya, apa-apa kan sama-sama kita belajar.
0: Iya, oke, kabar sehat ya.
4: Oke, kita pe kabar sehat.
0: Iya, oke.
4: Untuk kita pe lagu.
0: Lagu apa nih?
4: Dari Brian Adam. DP judul. DP judul apa ketukang? Please forgive me.
0: Oh iya, oke. Kalau itu ada.
4: Boleh.
0: Boleh, iya.
4: Memang buat terapi Bung Iqbal ini.
0: Iya, please-nya untuk siapa nih?
4: Sekali.
0: Oh gitu ya.
4: Oke, salam juga tuh untuk Bang Iqbal. Makasih sudah angkat telepon. Salam sehat, bahagia, dan selalu diberkahi bersama keluarga.
0: Amin ya.
4: Terlebih buat keluarga tercinta yang ada di rumah. Oke, lanjut, kita mau menyapa yang selewat-lewat ya. Bunda Natalia sudah gabung?
0: Iya, sudah.
4: Jago deh.
0: Iya, tadi penelpon ke-6 nih.
4: Oh iya, mungkin sudah di pedikur mungkin jadinya ya. Terus mau salam buat Bunda Talia, ada Bang Lei, terus ada Putra Tengah, ada Pak Junaidi, ada juga sahabat ya.
0: Siapa lagi ya?
4: Kayaknya lagi kejar-kejaran
0: nih. Iya nih.
4: Oke, lanjut. Ada Ani juga di Manado. Ada juga Bang Rio.
0: Iya.
4: Masih di Manado. Lanjut menyapa ada Bang Ipin. Selamat malam Bang Ipin. Terus Bang Arifin juga, Bang Abdul, ada juga Bang, aduh banyak ini Bang di
0: kampung
4: kita lupa ini. Maaf ya kelupaan, lupa catat. Nah, cuma diingat tapi kelupaan ini. Terus ada siapa lagi? Ada Bu Farida yang ada di Palu, ada Bang Leman yang ada di Batam. Lanjut ada siapa lagi ya? Ada Cikuria, ada Tedinda dan semuanya. Semuanya salam kompak, salam persahabatan walaupun hanya di udara. Bang Iqbal yang baik hati, rajin menabung dan
0: Iya, menabung di kios nih. Iya, lanjut nah. Oke. Iya, aman.
4: Selamat malam.
0: Oke. Selamat malam juga ya. Iya, ini salamnya banyak juga ya. Oke, yang mau bergabung lagi silahkan ya. Di belakang Bunda Esterlita yang ada di Manado, kita kemana lagi ya malam ini? Halo, Ruang Rindu.
5: Halo.
0: Halo
5: selamat
0: juga.
5: Malam.
0: Selamat
5: ruang
0: malam.
5: Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep.
5: Bisa begitu?
0: Bisa, 100. Dengan siapakah di sana?
5: Dengan Ibu Ratna.
0: Ibu Ratna. Iya, apa kabar Ibu Ratna di Manado ya?
5: Kabar, puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Iya, sehat-sehat terus ya. Oke. Ya, ini kalau untuk request lagu kayaknya sudah penuh nih.
5: Ya, tak bisa.
0: Salam-salam aja boleh ya.
5: Apa Jo? Iya. Nanti mau gabung Jo dengan yang lewat terbarusan lewat Isterlita. Lagunya.
0: Iya.
5: Salam Jo. Iya. Salam Jo pertama buat Bung Iqbal kan?
0: Betul, 100 ya iya. Untuk Ibu Ratna.
5: Bung Iqbal yang bertugas, terima kasih soal ketelpon. Semangat selalu di malam hari ini, sukses, sehat, dan diberkati bersama
0: amin,
5: keluarga.
0: Amin, amin ya.
5: Lanjut, mau salam yang baru lewat. Ada sahabatku, ada Esterlita di kiri Manado. Ini salam balik, salam sehat selalu. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli juga. Dapat salam dari Ibu Ratna. Salam kompak persahabatan. Ada juga Klip di Motoling dapat salam. Salam kompak bergabung kalau monitor. Ada Bro di Kembang juga. Salam kompak selalu. Ada Ibu Ani di Kota Mobagu. Dapat salam juga. Salam kompak. Ada Putra, Pak Putra di salamnya, salam sehat selalu kompeten, kelihatan juga salam. Ada juga seorang ibu, orang bernama Sari, ada Indah, ibu ibunya bapak empat, dapat salam juga dari Bu Ratna, kompak semua salam. Dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Itu Jo buat orang Bung Iqbal. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga. Selamat malam ya untuk Ibu Ratna yang ada di Manado nih. Malam ini rame banget ya. Oke, dan untuk Pak Nasrun ya, kami informasikan kembali untuk lagunya nanti bisa WhatsApp ke sini ya, lagunya lagu apa ya. Oke, ataupun bisa bergabung kembali ya untuk Pak Nasrun. Oke, pendengar, di malam hari ini di program Ruang Rindu ya, kita sudah punya lagu lagi ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Bung Benigjo ya, nanti untuk Pak Nasrun bisa WhatsApp ke sini ya, lagunya nanti kami akan putar. Ya, dan untuk Mama Indah juga ya, selamat malam ya. Terima kasih sudah miss call ini bergabung nih karena banyak yang antri ya. Kemudian ada juga Bung Ipin yang ada di Tidore sana. Terima kasih sudah bergabung ya untuk di WhatsApp, dan nanti kami akan bacakan juga. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, untuk di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami dimanapun Anda berada. Ya, kita masih di program Ruang Rindu Pendengar dan kita sudah berada di penghujung program. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk Bung Alif, untuk Pak Junaidi juga, Pak Nasrun, Bung Benigjo ya, Mbak Purnama Sari, Bunda Natalia, Bunda Els, ada juga Bunda Esterlita, Ibu Ratna juga. Untuk Mas Subiono juga terima kasih ya sudah mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Apa kabarnya nih Mas Subiono? Ya, untuk Mama Indah juga terima kasih ya sudah bergabung walaupun belum diangkat tadi ya. Kemudian yang lainnya juga di malam hari ini yang tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Mudah-mudahan lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda tentunya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung silakan. Kami masih aktifkan ya satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga.
1: Lewat lagu.
0: Cakep. Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Angga, ada di Minahasa, Manado.
0: Oke. Iya, apa kabar nih, Bung Angga?
1: Dahsyat, luar biasa.
0: Oke.
1: Bersemangat lah. Gitu.
0: Iya, kita sudah di penghujung program nih. Salamnya untuk siapa nih? Silahkan.
1: Salam. Saya mau salam dulu pertama buat Iqbal ini kan?
0: Iya, betul.
1: Iqbal yang lagi tugas, tetap semangat, diberkati, dan tetap sukses.
0: Iya.
1: Oke, kita menyapa dulu karena sudah sesi terakhir. Kita menyapa dulu, ada Ibarata yang ada di Panado Singkil, ada Tante Ibu Esterlita Girian di Bitung sana atau Batu Putih. Terus ada Tante Natalia yang ada di Toli-Toli. Dan siapa ya, semua-semua pendengar yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena terlalu banyak. Jaga dalam keadaan sehat. Lagu masih bisa request atau udah?
0: Iya, udah nggak bisa nih, maaf.
1: Oh, nggak apa-apa. Oke, buat Iqbal, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga. Oke, terima kasih ya untuk Bung Angga yang ada di Manado sana. Oke, kita selesaikan dulu yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Ada dari Bung Ipin Krinaldi. Mana nih? Oh, ini ya. Oh, iya, aku hilang ya. Mana nih ya? Iya, terima kasih untuk Bung Ipin yang sudah bergabung. Oh, ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ruang Rindu. Iya, dari Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Salam buat Ko Ama, Ko siapa nih? Oh, Ko Din ya. Kemudian Bunda Els, Pak Junaidi, Bunda Esterlita, Purnama Sari, Bu Farida, Andi Batam, kemudian Bung Andi Bacan ya, kemudian Bung Otis, Ko Ama, request lagu Wajah Kekasih dari Siti Nurhalisah. Iqbal, makasih. Oke, terima kasih kembali. Ya, mohon maaf ya untuk Bung Ipin, kita sudah di penghujung program ya. Nanti bisa bergabung lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Oke, saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah, kami pamit undur diri dan nanti kita berjumpa lagi ya untuk di Ternate Malam untuk edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Edisi Jumat 26 Juni 2026 mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Fraksi Golkar DPRD Kota Ternate soroti kebijakan investasi serta pemanfaatan aset daerah untuk PAD. MTQ ke-301 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi ditutup dan Kota Tidore Kepulauan pertahankan gelar juara umum. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mobile di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, fraksi Golkar DPRD Kota Ternate soroti kebijakan investasi serta pemanfaatan aset daerah untuk PAD. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate meminta penjelasan dari Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman atas kebijakan investasi terhadap belum dimanfaatkannya beberapa aset daerah sebagai salah satu potensi peningkatan pendapatan asli daerah untuk kemajuan dan pembangunan ekonomi di Kota Ternate. Juru bicara fraksi Golkar DPRD Kota Ternate Bahtiar Mole Tahir meminta pemerintah daerah untuk tetap konsisten dengan kebijakan yang prioritas di bidang pelayanan dasar seperti pendidikan, pelayanan kesehatan serta pembangunan infrastruktur lainnya khususnya di wilayah pulau terluar yakni Hiri, Moti dan Batang Dua.
2: Seperti Moti Jiri dan kedua, kesenjangan penggunaan antar wilayah ini berdampak negatif kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
1: Bahtiar mengatakan, terkait penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan tahun 2025, fraksi Golkar masih mendapatkan permasalahan-permasalahan yang butuh jawaban dan penegasan dari pemerintah daerah.
2: Belum

0: atau sangat tidak mudah memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan proses penataan
1: itu. Bahtiar menambahkan, hingga saat ini informasi potensi dan peluang usaha belum optimal dipromosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara yang memiliki peluang investasi yang cukup tinggi. Selain itu, permasalahan utama pada bidang lingkungan hidup di Kota Ternate tahun 2025 adalah terkait dengan penanganan sampah, pengangkutan sampah, dan pemilahan sampah. Reporter Novianti Manasabisi melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, gedung pertemuan desa Waina, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengalami kebakaran pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
3: Gedung pertemuan desa Waina, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengalami kebakaran pada Kamis 25 Juni 2006. Pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut mengundang kepanikan warga setempat saat melihat kobaran api muncul dari dalam gedung. Warga langsung berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya guna mencegah api semakin membesar. Kepala Desa Waina Arianto Umarama mengatakan kebakaran pertama kali diketahui warga setelah melihat api muncul dari salah satu ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Akibat kejadian tersebut, gedung pertemuan Desa Waina mengalami kerusakan cukup parah, yakni pada bagian plafon yang rusak berat, sementara sejumlah pintu dan jendela turut terdampak. Ia menyatakan hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui.

0: Untuk itu pemerintah desa Waina melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan olah TKP serta penyelidikan. Ia menyatakan saat ini sekretaris desa atas nama Marwan Umalekoa telah melaporkan ke Polres Kepulauan Sula. Dalam peristiwa tersebut tidak ada laporan korban jiwa, namun kerugian material akibat kebakaran berkisar 80 juta rupiah. Dari Sanana, reporter Karman Sunda melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kota Tidore Kepulauan kembali menorehkan prestasi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 dengan meraih gelar juara umum. Keberhasilan ini diumumkan pada malam penutupan MTQ yang berlangsung di Aula Kyai Haji Abdul Ghani Kasuba, Masjid Saful Khairat, Sofifi pada Jumat malam 26 Juni 2026. Penutupan MTQ dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah dari 10 kabupaten dan kota atas partisipasi serta sportivitas selama pelaksanaan perlombaan. Ia menegaskan MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga momentum memperkuat syiar Islam dan membangun kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Berdasarkan surat keputusan Dewan Hakim nomor 4 /SK.DH/MTQ.31/6/2026 tentang penetapan juara umum, Kota Tidore Kepulauan berhasil mengumpulkan 482 poin dan menempati posisi pertama. Kabupaten Halmahera Selatan berada di peringkat kedua dengan 229 poin, disusul Kabupaten Halmahera Timur di posisi ketiga dengan 228 poin. Sementara Kota Ternate berada di peringkat keempat dengan 207 poin. Ketua Dewan Hakim Haji Umar Muhtar bersama dengan Sekretaris Harun Haji menetapkan hasil tersebut pada 26 Juni 2026 di Sofifi. Dewan Hakim menegaskan bahwa keputusan penilaian bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Penetapan juara mengacu pada sistem penilaian baku, di mana juara pertama memperoleh 20 poin, juara kedua 15 poin, juara ketiga 10 poin, ditambah akumulasi nilai dari kategori juara harapan. Dalam sambutannya, Sarbin Sehe meminta para kori dan koriah terbaik untuk terus meningkatkan kemampuan melalui pembinaan yang berkelanjutan. Menurutnya, para juara akan menjadi wakil Maluku Utara pada MTQ tingkat nasional sehingga membutuhkan persiapan yang lebih matang. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Maluku Utara yang baru akan fokus pada konsolidasi dan kompetisi. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyudi Yahya.
2: Prestasi itu tidak kita raih dalam sehari dua hari. Kita butuh waktu yang panjang, kita butuh kolaborasi bersama.
3: Anggota DPRD Maluku Utara Dr. Haryadi Ahmad resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Maluku Utara periode 2026-2030. Haryadi ditetapkan secara aklamasi dalam musyawarah Provinsi PBSI yang berlangsung

0: memaksimalkan. Saya yakin dan percaya bahwa itu bisa kita capai.
1: Sekretaris Komisi 4 DPRD Maluku Utara itu menambahkan, setelah musyawarah provinsi, agenda terdekat adalah mempersiapkan proses pelantikan pengurus baru sebelum menjalankan berbagai program pembinaan. Ia menekankan bahwa kemajuan bulu tangkis di Maluku Utara membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan komitmen bersama antar pengurus provinsi, kabupaten, dan kota, serta klub-klub bulu tangkis di daerah.
0: Karena sesungguhnya prestasi itu tidak kita raih dalam sehari dua hari. Kita butuh waktu yang panjang, kita butuh kolaborasi bersama, kerjasama yang baik antara kami di Provinsi Maluku Utara, kemudian teman-teman di klub maupun di kabupaten kota, supaya bisa mencapai prestasi yang kita inginkan.
1: Dr. Haryadi optimistis prestasi bulu tangkis Maluku Utara dapat terus meningkat apabila pembinaan dilakukan secara konsisten dan semua pihak bersinergi. Menurutnya tidak ada target yang mustahil diraih selama upaya dan kerja keras terus dilakukan secara berkesinambungan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama teknik petase Bung Ari. Dengan desk editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat pagi peringat Pro 1 RRI ya, Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate pagi hari ini pendengar. Dan di Ternate pagi hari ini kita hadir hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tadi kita sudah ikuti pendengar ini pertandingan Piala Dunia 2026 ya, yang tadi kita hadirkan sejak pukul 4 waktu Indonesia Timur, di mana Norwegia melawan Prancis. Dan untuk hasil akhirnya, Prancis unggul 4 poin atas Norwegia dan Norwegia mendapatkan 1 poin. Ya, selamat untuk Prancis ya yang memenangkan pertandingan kali ini. Dan selain itu, pendengar di Ternate pagi hari ini kita juga akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional, tentunya dengan lagu-lagu hiburan menemani akhir pekan Anda ya pendengar. Dan tentu juga di Ternate pagi hari ini sejumlah program sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Nanti selain kita hadirkan pertandingan Prancis dan Norwegia tadi ya, nanti kita juga akan hadirkan pertandingan dari Uruguay melawan Spanyol. Ini nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Itu dia pendengar ya, pertandingan yang akan kami hadirkan untuk hari ini. Begitu, tentunya pendengar kami akan kembali hadirkan beragam informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda di mana sejumlah pejabat utama Polda hingga Polres di Maluku Utara masuk dalam daftar mutasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pergantian pejabat Polri tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri, salah satunya telegram Kapolri, yaitu nomor ST-1338-6-KEP-2026. Dan sejumlah pejabat yang masuk dalam daftar mutasi Kapolri ini masing-masing adalah Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Wahyu Istanto Bram yang diangkat dalam jabatan baru sebagai penyidik tindak pidana madya TK tingkat 3 ya, Kortas Tipikor Polri, dan digantikan oleh Kombes Pol Hadi Purwanto dengan jabatan sebelumnya Penata Kehumasan Polri Madya tingkat 3 Divhumas Polri. Direktur Intelkam Polda Maluku Utara Kombes Pol Yusfi Munif Nasution diangkat dalam jabatan baru sebagai analisis intelijen kepolisian Madya tingkat 2 Bintelkom Polri, dan posisi yang ditinggalkan diisi oleh Kombes Pol Puji Saputra Bowo Leksono dengan jabatan sebelumnya agen intelijen kepolisian Madya tingkat 3 Bintelkom Polri. Kemudian pendengar, ada Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muhartanto dipromosi sebagai Wadir Intelkam Polda Jawa Tengah, dan posisi yang ditinggalkan diisi oleh AKBP Handreas dengan jabatan sebelumnya sebagai Kanit 4 Subdit 2 Ditip Cyber Bareskrim Polri. Dan kemudian selain mutasi tersebut, pendengar, dua nama pejabat Polda Maluku Utara juga mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan definitif dari jabatan sebelumnya sebagai PLH. Dua nama yang masuk dalam jabatan definitif tersebut masing-masing adalah Kombes Pol Edi Sugiharto dengan jabatan lama sebagai auditor Kepolisian Madya tingkat 3 Itwasda Polda Maluku Utara diangkat dalam jabatan baru sebagai Karolog Polda Maluku Utara. AKBP Tri Okta Hendrianto yang sebelumnya sebagai Wadir Res Narkoba sekaligus PLH Kabid Hukum dikukuhkan juga menjadi Kabid Kum Polda Maluku Utara. Pendengar, dan Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Wahyu Istanto Bram saat dikonfirmasi ini pada hari Kamis kemarin ya, pendengar, ini membenarkan adanya TR mutasi tersebut. Demikian pendengar untuk informasi kita di pagi hari ini, di mana PJU dan Kapolres di Maluku Utara ini masuk daftar mutasi Kapolri. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Pendengar, di hari Sabtu ini bagaimana rencana untuk menikmati akhir pekan ini ya pendengar? Mungkin di antaranya untuk Anda yang gemar berolahraga begitu ya, di weekend ini biasanya dihabiskan untuk berolahraga, ataupun untuk Anda yang ingin rekreasi begitu ya pendengar, baik ke pantai maupun ke mana saja ya. Nah, ini ada informasi penting untuk Anda, yaitu perkiraan cuaca hari ini pendengar. Bagaimana perkiraan cuaca hari ini kira-kira begitu ya di Maluku Utara? Tadi pagi sih terpantau sempat hujan begitu ya pendengar di Ternate. Nah, bagaimana untuk cuaca hari ini nanti perkiraannya? Dan pendengar, untuk pagi hari ini umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Wasile, Maba, Buli, Patani, Weda, Oba, Jailolo, Gane, Taliabu, dan juga sekitarnya. Nah, kemudian untuk siang hingga sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Ternate, Tidore, Tobelo, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian untuk suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 90%. Kemudian angin tenggara ke barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan untuk peringatan dini cuaca tidak ada pendengar, gelombang 0,5 meter hingga 2 meter. Peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian pendengar ya, untuk perkiraan cuaca hari ini semoga bisa menjadi acuan Anda untuk yang hari ini mempunyai rencana untuk beraktivitas di luar ruangan begitu ya pendengar ya. Dan perkiraan cuaca ini pendengar kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Kami hadirkan sebuah lagu nih dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.

Lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi pertama, pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia berstatus sebagai kepala keluarga pada 2025. Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Fungsional Muda Bidang Pengarusutamaan Gender KPPA Tuti Ernawati mengatakan jumlah kepala keluarga perempuan tersebut berasal dari pendataan keluarga 2025. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 74,09 juta keluarga. Hal ini disampaikan Tuti dalam sosialisasi kesetaraan gender dan pengurusutamaan gender bertema Jaksel Kompak Melayani dengan Hati Wujudkan Kesetaraan untuk Semua di Jakarta pada Jumat kemarin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mencapai 284,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki mencapai 50,47%, sedangkan perempuan 49,53%. Adapun perempuan dewasa berusia 18 hingga 59 tahun mencapai sekitar 29,57% dari total populasi. Tuti menegaskan perempuan yang menjadi kepala keluarga memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan tidak bisa disusun dengan pendekatan yang seragam. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ternate menerima keluhan dari pelaku usaha sewa lapak atau bangunan di area Bandara Sultan Babul Ternate yang dinilai cukup tinggi. Ketua Komisi 2 DPRD Ternate Farijal Esteng mengatakan pernyataan dari pihak pelaku usaha bahwa kesulitan membayar sewa lapak atau bangunan karena harga sewa tersebut bervariasi tergantung pada luas bangunan dan fasilitas seperti adanya penggunaan AC. Farijal juga menyatakan selain masalah sewa, para pelaku usaha juga menyoroti sistem konsesi 5% dari total pendapatan yang diatur dalam kerjasama dengan unit penyelenggara Bandara Udara Abdul Sultan Babullah Ternate. Farijal menuturkan akan menindaklanjuti sebagai jembatan bagi para pelaku usaha guna berkoordinasi dengan pihak UPBU Sultan Babullah. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mantan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu berinisial AM alias Aliong akhirnya ditetapkan sebagai tersangka sekaligus dilakukan penahanan oleh tim penyidik pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Aliong ditetapkan tersangka atas dugaan kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan Istana Daerah Taliabu senilai 17,5 miliar rupiah lebih. Kepala Seksi Penerangan Hukum Matius Matulesi saat dikonfirmasi RRI pada hari Jumat menyatakan penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan Aliong sebagai tersangka dan tim dokter menyatakan kondisinya layak menjalani penahanan. Sementara itu, pendengar, dokter Kejati Maluku Utara Suhanto mengaku kondisi kesehatan Aliong dalam keadaan baik meski tetap memerlukan kontrol kesehatan secara berkala. Sebelumnya, pembangunan Istana Daerah Pendengar atau ISDA Pulau Taliabu ini dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2023 senilai 17,5 miliar lebih. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Damai Sejahtera Membangun atau DSM dan anggaran tersebut kemudian menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK sebesar 8 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi pembangunan ISDA Pulau Taliabu Kejati Maluku Utara telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, diantaranya mantan Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu berinisial S alias Suprayitno, MPR alias Melanton, serta YS Adiopi Saraung selaku Komisaris PT Damai Sejahtera yang saat ini berstatus sebagai terdakwa. Demikian pendengar untuk informasinya, di mana ini informasi dari daerah begitu ya. Ini mantan Bupati Pulau Taliabu ditahan Kejati Maluku Utara karena kasus korupsi ya pendengar, mengenai proyek pembangunan Istana Daerah atau ISDA yang senilai 17,5 miliar lebih. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Resensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Perang melawan korupsi di Indonesia dan Malaysia, karya Afriyadi Sanusi, PhD. Banyak negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup makmur, seperti Singapura. Pun banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup sengsara dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran yang tinggi seperti negara-negara di Afrika. Kata kunci dari semua permasalahan itu adalah korupsi, yang secara garis kasarnya dapat dibaca melalui persepsi indeks korupsi di sebuah negara. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama disebut sebagai alam Melayu Nusantara secara teritorial, fakta, statistik, dan angka, Malaysia jauh meninggalkan Indonesia dari segi CPI. Indonesia yang baru mampu sebanding dengan negara-negara di Afrika. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas yang mampu mengalahkan korupsi dan menerapkan good governance dalam pemerintahannya. Dan sebuah negara akan melarat, akan miskin, jika pemerintahannya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good governance. Kualitas pemimpin sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara dalam perang melawan korupsi. Buku Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia lahir dari kolaborasi riset antara Afriyadi Sanusi, PhD, dan juga Manduk Budiman sebagai editor-in-chief-nya, mengungkap bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan good governance menjadi kunci utama dalam mengatasi korupsi dan membangun kemakmuran bangsa. Berdasarkan riset PhD di UKM Malaysia, karya ini menyajikan analisis tajam tentang tantangan dan strategi pemberantasan korupsi di dua negara serumpun. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Ternate pagi hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari dunia internasional ini, di mana ada update gempa Venezuela, pendengar. Korban meninggal akibat dua gempa besar yang mengguncang Venezuela ini meningkat menjadi sekitar 235 orang. Lebih dari 4.300 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, dikutip dari Euronews pada hari Jumat. Sementara itu, pendengar, tim penyelamat terus melakukan operasi pencarian korban dan warga juga ikut mencari anggota keluarga yang hilang di bawah reruntuhan. Dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 ini terjadi hanya dalam selang beberapa menit pada hari Rabu 24 Juni lalu. Menurut survei geologi Amerika Serikat, pendengar, gempa tersebut menjadi gempa terkuat yang melanda Venezuela dalam lebih dari satu abad. Guncangan dirasakan di berbagai wilayah Venezuela, bahkan hingga kawasan Amazon di Brasil. Sejumlah bangunan dievakuasi akibat dampak gempa, dan Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengonfirmasi 235 korban meninggal telah tercatat, banyak di antaranya tiba di rumah sakit tanpa tanda-tanda kehidupan. Pemerintah memperkirakan jumlah korban masih akan terus bertambah karena ribuan orang dilaporkan masih hilang dan korban luka terus dievakuasi dan reruntuhan dari reruntuhan bangunan, ya, termasuk anak-anak dan juga hewan yang turut terdampak bencana. Televisi pemerintah Venezuela menayangkan proses penyelamatan para korban, termasuk seorang perempuan yang berhasil dievakuasi hidup-hidup dari bawah lempengan beton. Namun sejumlah warga mengeluhkan lambatnya pengerahan tim penyelamat pemerintah sehingga banyak pencarian dilakukan secara mandiri oleh warga dan juga tetangga. Wilayah pesisir La Guaira, pendengar, menjadi daerah yang mengalami kerusakan dan korban jiwa paling besar. Bandara utama yang berada di wilayah tersebut juga ditutup akibat kerusakan sehingga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Amerika Serikat dan berbagai negara juga menawarkan bantuan dan pasokan logistik kepada Venezuela. Presiden sementara Delcy Rodriguez ini mengatakan pemerintah telah mengerahkan tambahan tim penyelamat ke La Guaira. Presiden sementara, pendengar, juga meminta perusahaan menyediakan alat berat untuk mendukung operasi pencarian. Ia berharap sebanyak mungkin korban yang masih hidup ini dapat ditemukan dan juga selamat, begitu ya. Demikian, pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari dunia internasional, ya, pendengar. Tentu kita turut berduka cita begitu atas musibah yang dihadapi oleh warga di Venezuela. Semoga ini masih banyak korban yang selamat begitu, ya, yang bisa segera dievakuasi, ya, dan juga segera pulih kembali begitu. Mengingat ini memang gempanya sangat besar sekali, ya, mengguncangnya 7,5 tadi dan dua kali gempa dirasakan oleh warga. Demikian, mendengar, untuk informasinya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan di Ternate pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan sebuah lagu nih dari Utopia ini, karena saat ini hujan kembali mengguyur, ya, di wilayah Ternate. Begitu, kita hadirkan sebuah lagu dari Utopia dengan Hujan.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, ini berbicara tentang hujan ya, karena saat ini memang Ternate masih hujan begitu ya. Nah ini bermain hujan ini salah satu momen yang menarik untuk anak-anak tentunya dalam bereksplorasi dengan lingkungan ataupun juga alam sekitar rumah. Nah namun di balik keseruan bermain hujan, pendengar, ada ketakutan dari orang tua tentunya akan kondisi kesehatan, yang mana bermain hujan sendiri sering dikaitkan sebagai penyebab anak terkena flu dan juga demam. Nah, melansir dari laman Hanesdog ini menyebutkan, pendengar, mengenai berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari demam ataupun flu setelah tubuh terkena hujan. Salah satu diantaranya, pendengar, dengan menjaga kondisi tubuh agar tetap hangat dan nyaman setelah mandi hujan atau terkena hujan, agar kondisi imun dapat meningkat. Berikut ini, pendengar, terdapat beberapa langkah ya yang bisa Anda coba begitu untuk menjaga tubuh tetap fit setelah bermain dengan hujan. Yang pertama, langsung mandi ataupun bersih-bersih begitu ya tubuh yang setelah bermain hujan ataupun kehujanan. Ini sangat diharuskan untuk dibersihkan dengan mandi menggunakan air hangat, ditambahkan dengan juga sampo dan juga menggunakan sabun antibakteri untuk membantu atasi polutan bakteri dan virus lainnya yang terpapar. Kemudian mendengar, untuk hangatkan tubuh setelah membersihkan ya, tentunya upayakan agar tubuh lebih hangat dengan memakai pakaian yang tebal, hangat dan juga nyaman, serta mengkonsumsi makanan ataupun minuman hangat yang bisa membantu meningkatkan imun, dan juga direkomendasikan gunakan minyak yang membantu menghangatkan badan. Dan yang ketiga, batasi waktu bermain hujan. Nah, bermain hujan ini dibolehkan asalkan tidak berlebihan begitu ya, pendengar, dengan kualitas bermain selama 15 hingga 20 menitan. Tubuh diharapkan tidak kehujanan secara berlebihan agar tubuh tetap sehat. Nah, itu dia, pendengar, beberapa upaya di atas ya yang sudah diinformasikan ini dapat membantu tubuh agar tidak mudah sakit setelah bermain hujan ataupun terkena hujan secara tiba-tiba. Ini bisa Anda coba begitu ya. Mungkin ada anak-anak yang ingin sekali bermain hujan begitu ya, tetap tidak bisa dibilangin, karena anak-anak itu suka gitu ya, pendengar, jika ada hujan terus bermain di depan rumah bersama teman-teman. Nah ini untuk menghindari demam setelah bermain hujan, Anda bisa mencoba tips yang sudah diinfokan tadi. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, pendengar, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri otomotif nasional dengan mengapresiasi upaya anak bangsa dalam memproduksi kendaraan buatan Indonesia. Menurutnya, Indonesia sudah saatnya memiliki mobil nasional yang menjadi simbol kemandirian industri. Presiden Prabowo memberikan komitmen untuk memakai kendaraan buatan dalam negeri. Ketika dilantik sebagai orang nomor satu di negeri ini, Presiden Prabowo memakai kendaraan maung buatan PT Pindad. Presiden Prabowo juga memaklumi jika mobil yang diproduksi Indonesia seperti maung tidak 100% komponen dari dalam negeri. Bagi kepala negara, paling penting adalah upaya Indonesia untuk memiliki mobil nasional. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Kota Tidore Kepulauan kembali menorehkan prestasi pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 dengan meraih gelar juara umum. Keberhasilan ini diumumkan pada malam penutupan MTQ yang berlangsung di Aula Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba Masjid Syaful Khairat Sofifi pada hari Jumat kemarin. Penutupan MTQ dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah dari 10 kabupaten dan kota atas partisipasi serta sportivitas selama pelaksanaan perlombaan. Ia menegaskan MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga momentum memperkuat syiar Islam dan membangun kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Oh, that's straight stand right there.

Guns N' Roses dengan Sweet Child of Mine ya pendengar ini. Nah, ini ngomong-ngomong tentang Guns N' Roses nih pendengar, ada sebuah informasi yang menggembirakan begitu ya untuk Anda para penggemarnya. Di mana Raja Wali Indonesia secara resmi umumkan bahwa Guns N' Roses tampil di Indonesia pada Sabtu 21 November 2026 mendatang. Grup band rock legendaris asal Amerika Serikat itu kembali menyambangi Indonesia usai konser terakhirnya pada tahun 2018 yang lalu. CEO Raja Wali Indonesia, Anasarul Alimi, mengatakan konser di Indonesia ini menjadi bagian dari rangkaian tour dunia dari Guns N' Roses. Tour tersebut pendengar merupakan kelanjutan perjalanan internasional band yang terus berlangsung setelah rangkaian konser pada tahun 2025. Ia juga menjelaskan bahwa tour dunia tahun 2026 ini akan membawa Guns N' Roses tampil di sejumlah negara lintas benua secara bertahap. Rangkaian konser meliputi Meksiko, Brasil, berbagai negara Eropa, kemudian Amerika Serikat serta Kanada dalam jadwal yang telah disusun. Lebih lanjut, tour tersebut juga mencakup penampilan spesial di LA's Rose Bowl yang memiliki makna penting bagi perjalanan grup musik tersebut. Penampilan tersebut menandai kembalinya Guns N' Roses ke lokasi tersebut untuk pertama kalinya setelah lebih dari 3 dekade. Dan pendengar, konser di Indonesia ini menjadi salah satu agenda penting dalam tour dunia Guns N' Roses ini yang berlangsung sepanjang tahun 2026. Kehadiran kembali band tersebut diharapkan mendapatkan sambutan besar dari penggemar musik rock di tanah air. Dan juga Direktur Utama Raja Wali Indonesia Taufik Raharja mengatakan kehadiran Guns N' Roses ini di Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak penyelenggara. Menurutnya, konser tersebut diharapkan menjadi momen bersejarah bagi penggemar musik rock dari berbagai generasi. Ia menyampaikan antusiasme penyelenggara dalam menyambut penonton yang akan menghadiri konser grup band legendaris asal Amerika Serikat tersebut. Ia juga menilai konser itu akan menjadi salah satu penampilan musik rock terbesar yang digelar di Indonesia sepanjang tahun 2026. Nah, ini untuk diketahui ya pendengar, ini Guns N' Roses akan tampil di Indonesia pada tanggal 21 November ya, untuk dicatat nih ya tanggalnya. Dan konser tersebut akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta Selatan. Nah, ini yang penting nih pendengar, ini untuk informasi penjualan tiket ya, ini dijadwalkan diumumkan pada hari Kamis besok, ini tanggal 2 Juli 2026. Untuk informasi penjualan tiket ini akan diumumkan begitu melalui Instagram resminya dari Raja Wali Indonesia. Itu dia dengan informasi dari Guns N' Roses yang akan tampil ya di Indonesia pada November mendatang nih, untuk Anda yang ingin memeriahkan atau ingin menyambut, ingin bernostalgia dengan band legendaris asal Amerika Serikat tersebut, bisa ya langsung ditunggu aja tiketnya. Nanti pada tanggal 2 Juli ini mereka akan mengumumkan melalui akun Instagramnya. Wah, menarik sekali ya pendengar ya, setelah sekian lama tidak tour begitu ya, ini pertama kali tour lagi dilaksanakan setelah tahun 2018 lalu begitu. Itu dia informasinya pendengar. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate pagi hari ini. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda, di mana pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 RI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Wamen Sesnek menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Setidaknya dikatakan juri, hadiah ini ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan juga visual tersebut. Pendengar yang menuturkan, 300 insentif tersebut akan dibagi ke dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing jenis hadiah itu nantinya akan diterima 100 orang terpilih. Dan Wamen Sesnek menyebut untuk jenis hadiah pertama, yakni akan diberikan dalam bentuk undangan menghadiri langsung upacara detik-detik proklamasi. Jenis hadiah kedua diungkapkannya, yakni pemberian hadiah souvenir edisi khusus HUT ke-81 RI. Hadiah souvenir ini dijelaskannya akan dikirimkan langsung kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam polling tersebut. Sementara pendengar, untuk jenis hadiah ketiga dikatakan Wamen Sesnek, yakni pemerintah akan memberikan bantuan untuk pendidikan masyarakat. Partisipasi dalam memilih dan masukkan logo dan visual HUT ke-81 RI, pendengar, ini masyarakat dapat mengaksesnya di laman resminya, yaitu logo hutri.go.id. Nah, ini Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menuturkan partisipasi masyarakat akan diterima hingga nanti besok ya, tepatnya tanggal 28, pendengar. Dan dari 124 karya yang mengikuti sayembara logo dan visual ini telah dilakukan kurasi ya, dengan menyisakan 5 karya terbaik. Masyarakat dapat memilih satu dari 5 karya terbaik yang akan dijadikan logo dan visual resmi HUT ke-81 RI. Nah, ini pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan hadiah begitu ya, ini bisa juga ini mencoba untuk memberikan pollingnya, mendengar, ini untuk logo dan visual HUT ke-81 RI. Tadi ya, Anda bisa mengaksesnya di laman resminya, yaitu di logo hutri.go.id. Nanti Anda akan jika ini ya terpilih menjadi pemenang nih, ada 3 hadiah begitu yang disiapkan. Nah, nanti untuk hadiahnya itu apa, nanti akan diumumkan tentunya. Menarik sekali ya pendengar, untuk pemilihan logo dan visual untuk HUT RI pada tahun ini begitu. Ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi tentunya ya. Baik, untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.go.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan pertandingan Piala Dunia, yaitu antara Uruguay melawan Spanyol. Dan pendengar,